0: tetapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saratuda Rain melaporkan selengkapnya.
2: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu pematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
2: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
3: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
0: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
7: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
7: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
14: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada impor ya, Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
13: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
12: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
13: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
16: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
15: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
17: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
15: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
18: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
19: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
20: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
21: Yeah.
20: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
19: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
22: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
19: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Orjan Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Sumatera bersama tim gabungan berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Dengan luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Kepala Balai PPIKL Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan, upaya pemadaman dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan jalur darat dan udara. Tim bergerak cepat setelah menerima laporan dari tim patroli terpadu mengenai munculnya titik api di lokasi tersebut. Menurut Ferdian, proses penanganan melibatkan personel Manggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin bersama unsur TNI dan Polri. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pengendalian api. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat dengan vegetasi berupa semak belukar, belidang, dan tanaman kelapa sawit. Kawasan yang terbakar pendengar berada di atas tanah mineral dengan status areal penggunaan lain. Dari total area terdampak, sekitar 1 hektar lahan masih dalam kondisi aktif terbakar saat tim tiba di lokasi dan menjadi prioritas pemadaman. Untuk mendukung operasi darat, tim mengerahkan 1 unit kendaraan angkut personel, 2 unit pompa jinjing, serta sejumlah peralatan pemadaman manual.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Darling.
1: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
2: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu suruh...

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu dari Bank Sumsel Bubble yang berkomitmen mendukung pembangunan daerah dan memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan program wisata medis atau Sumsel Health Tourism berkelas nasional. Wujud nyata dukungan tersebut ditunjukkan lewat keterlibatan Bank Sumsel Bubble sebagai sponsor utama dalam kegiatan sosialisasi Sumsel Health Tourism dan silaturahmi Gubernur Sumatera Selatan bersama masyarakat Sumatera Selatan di Yogyakarta. Peran Bank Sumsel Bubble sebagai mitra strategis pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pemberian layanan keuangan terbaik, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan potensi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pendukungan visi Sumatera Selatan yang maju dan berdaya saing. Kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi bersama keluarga besar dan mahasiswa asal Sumatera Selatan yang berada di Yogyakarta. Selain itu, pendengar, pergelaran ini menjadi wadah memperkenalkan potensi Sumatera Selatan Health Tourism sebagai langkah yang inovatif dalam mengintegrasikan sektor kesehatan, pariwisata, dan ekonomi daerah.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Leto dengan judul Permintaan Hati tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Bersama saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan saya Della Wawi dan Pili Makomi. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
2: 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Senang sekali rasanya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin 76 ya, maksud kami 6 Juli 2026 dalam serangkaian Palembang siang ini. Tentunya sudah kami siapkan segalanya untuk Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Akan kita awali kebersamaan kita nanti dengan sama-sama menyimak dan juga interaktif bersama pendengar dengan program Halo RRI hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kita lanjutkan juga kebersamaan kita dengan menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Akan dilanjutkan kembali tentunya dengan informasi terupdate dan koleksi lagu-lagu religi pilihan. Dan kami informasikan nantinya di menit ke 09 lepas dari pukul 12 nanti kita akan dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Warta berita siang akan kami hadirkan di menit ke 00 lepas dari pukul 13 dan akan kita lanjutkan dengan Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, sekaligus menutup rangkaian program Palembang siang ini. Pendengar, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-21 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Artinya kami akan kembali membersamai Anda di program siaran untuk Palembang siang ini. Kita hadirkan untuk Anda Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Apapun yang terjadi di sekitar Anda terkait listrik mati, air padam, atau mungkin infrastruktur atau bangunan sosial yang mungkin harus segera ditindaklanjuti, kami akan sampaikan ke dinas terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti. Di Halo RRI, pendengar bisa menyampaikan segala keluhan, masalah maupun informasi lewat Halo RRI di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan pendengar, untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Dan kami sedikit memberikan informasi terkait permohonan maaf untuk Halo RRI, kami undur sekitar 1 jam ya, karena tadi ada pertandingan bola yang baru selesai. Jadi Halo RRI akan kami berikan untuk Anda hari ini, dan kami untuk bisa kita dengarkan bersama dan kita simak. Baik pendengar, sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk menyampaikan informasi terkait apapun di Halo RRI, kami akan terus memberikan informasi terupdate untuk Anda. Informasi pertama terkait Halo RRI, warga keluhkan kendaraan parkir di badan jalan IBA. Pendengar program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat dalam siaran edisi Senin 28 Juni 2026 di Pro 1 RRI Palembang. Dan program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan publik yang kemudian dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang. Jadi dalam siaran tersebut pendengar, bernama Ahmad, salah satu pendengar Pro 1, warga Jalan Mayor Ruslan, Palembang, mengeluhkan banyaknya kendaraan roda 4 yang parkir di jalan Ibah, di badan jalan Ibah. Karena kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, pada pagi hari, maksud kami, bagi pengguna jalan, bahkan sampai sore, bahkan terjadi sampai akhir pekan. Jadi pendengar, menurut Ahmad sendiri, sebagian besar pengendara hanya berhenti untuk membeli makanan tanpa turun dari kendaraan. Dan kebiasaan tersebut menyebabkan antrian kendaraan di badan jalan sehingga mengurangi kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia juga berharap untuk pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut dari pendengar, tim Halo RRI Palembang, Kepala Bidang Ketertiban menghubungi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan juga Ketentraman Masyarakat atau Timum Satpol PP Kota Palembang, Shirley Pagarbesi, berkoordinasi terkait hal tersebut. Jadi Shirley juga menjelaskan Satpol PP telah berulang kali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Menurutnya, keberadaan pedagang di tepi jalan mendorong pembeli memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga memicu kemacetan dan juga mempersempit ruas jalan itu sendiri. Oleh karena itu, pihaknya juga telah mengarahkan para pedagang untuk berjualan kembali ke area yang tidak mengganggu lalu lintas. Jadi Satpol PP juga meminta para pedagang tidak melayani pembeli yang masih berada di dalam kendaraan karena bisa menimbulkan kemacetan meski hanya berlangsung beberapa menit saja. Selain itu pendengar, Charlie juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas parkir yang telah tersedia di sekitaran kampus IBA itu sendiri maupun kawasan pertokoan dan juga kafe, karena dia menilai lokasi parkir tersebut sebenarnya cukup memadai apabila digunakan sebagaimana mestinya. Satpol PP Kota Palembang juga akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Palembang untuk melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi agar pengaturan kendaraan ini lebih tertib dan juga lebih aman. Meski mengakui keterbatasan personil membuat pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal, di kawasan Jalan Ibah tetap menjadi salah satu prioritas penertiban secara berkala. Melalui program HRRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi 10 siang di Pro 1 RRI Palembang. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui telepon maupun WhatsApp sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan sekitar Anda.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI di 0711369977 via telepon, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI, seperti hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar Anda yang mungkin dapat kami bantu untuk kami teruskan ke dinas terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Seperti tadi sudah kita simak informasi terkait parkir bebas ya, parkir bebas di kawasan Jalan IBA yang akhirnya bisa sampai langsung ke dinas terkait untuk dapat mendapatkan penanganan secara langsung untuk dapat ditertibkan lebih optimal lagi. Oke pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda yang melalui telepon atau WhatsApp, silakan saja dan akan terus kami memberikan informasi untuk Anda sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Informasi untuk Anda pendengar terkait setelah 2 hari kebakaran hutan di Muara Enim berhasil dipadamkan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang berhasil dipadamkan. Jadi petugas gabungan berjibaku memadamkan api selama 2 hari yang membakar lahan seluas 1 hektar tersebut. Jadi Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan, Pak Ferdian Krisnanto, mengatakan juga tim Menggala Agni Daops Sumatera Selatan Lahat bersama dengan BPBD Kabupaten Muara Enim berhasil memadamkan api pada Minggu 5 Juli 2026. Api menjalar di lahan milik Desa Gumai sejak Sabtu 4 Juli 2026. Jadi menurut Ferdian sendiri, petugas gabungan yang bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah korban kobaran api meluas. Jadi saat ini tim mereka pemadam darat sebagai tindak lanjut berikutnya. Di lokasi masih ditemukan sisa-sisa asap yang tipis-tipis. Jadi selain itu, Ferdian juga menuturkan pemadaman cukup menyulitkan sebab vegetasi yang terbakar didominasi semak belukar di atas lahan gambut tipis dengan kedalaman sekitar 80 cm. Lahan yang terbakar sendiri berstatus area penggunaan lain atau APL yang merupakan lahan milik Desa Gumai. Dalam proses pemadaman tersebut, petugas mengerahkan beberapa kendaraan selang serta mesin pompa. Lanjutnya, pihaknya juga masih akan terus melakukan pemantauan di sekitar area yang terbakar.

0: mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
6: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Silakan saja di 0711369977 atau bisa juga bergabung bersama kami di via WhatsApp 0821-7927-9090. Dan pendengar, kembali kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, masih kami akan update informasi untuk Anda sembari kami menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon dan juga WhatsApp. Terkait informasi konser Amal Wali Band untuk Palestina himpun ratusan juta rupiah di Palembang. Informasi ini kami lansir kembali dari rri.co.id pendengar. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah Kota Palembang juga, dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia menggelar konser amal bersama Wali Band untuk Palestina di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan pada hari Sabtu 5 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertajuk Aksi Bela Palestina Jilid 6, bertujuan untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik, sekaligus mengajak masyarakat menyalurkan kepedulian melalui aksi nyata. Herman Deru sangat mengapresiasi penyelenggaraan konser amal tersebut, karena menurutnya solidaritas kemanusiaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melalui doa, tenaga, pemikiran, maupun bantuan materi. Hingga pelaksanaan kegiatan pada pagi hari, pendengar, donasi yang terkumpul telah melampaui 600 juta. Dana tersebut juga berasal dari aparatur sipil negara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan juga pemerintah Kota Palembang, serta berkontribusi juga dengan berbagai elemen masyarakat dalam dan juga maksud kami lembaga lainnya. Serta pendengar, ketua pelaksana kegiatan tersebut Hidayatul Fikri dan juga Mang Dayat atau akrab disapa Mang Dayat maksud kami, menjelaskan konser amal tersebut berawal dari gagasan menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam momentum peringatan HUT Kota Palembang. Jadi melalui kerjasama dengan manajemen Wali Band, kegiatan tersebut kemudian diwujudkan sebagai perpaduan antara hiburan dan aksi sosial. Menurutnya, lebih dari 250 relawan terlibat secara berkala dalam pelaksanaan acara, baik melalui dukungan tenaga maupun materi juga. Partisipasi tersebut juga mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dan juga kepedulian sosial masyarakat Kota Palembang terkhususnya. Panitia juga menargetkan total donasi yang terkumpul dapat melampaui 1 miliar. Bantuan tersebut juga akan difokuskan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Palestina, termasuk membantu proses pemulihan pasca konflik. Mang Dayat juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Konser amal yang dipadukan dengan penampilan Wali Band diperkirakan dihadiri puluhan ribu warga dan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam perayaan HUT Kota Palembang. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai solidaritas kemanusiaan dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu sesama manusia.
2: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Tolong. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
7: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
8: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
7: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
8: Betul.
9: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
10: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
9: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
10: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
9: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
10: Oke deh, Kak.

0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Baik pendengar, menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh salah satu pendengar kita yang berada di kawasan pemulutan ya, pemulutan Ogan Ilir bernama Pak Sahrul, mengeluhkan daya listrik yang rendah atau redup sudah berlangsung 5 bulan di daerah tersebut. Nah, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Sahrul itu sendiri, kami sudah terhubung dengan manajer komunikasi dan juga TJSL PLN UID S2JB, yaitu Pak Iwan Aristiadi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Iwan.
2: Selamat siang juga kepada seluruh pendengar RRI.
1: Baik. Apa kabar, Pak Iwan?
2: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
1: Baik, Pak Irwan, ini izin Pak, kami dari RRI, ada program Halo RRI Pak. Jadi di sini ada kemarin salah satu pendengar kita ada sedikit problem katanya Pak di daerah pemulutan Ogan Ilir. Beliau ini mengeluhkan daya listrik yang rendah atau redup sudah berlangsung 5 bulan Pak lamanya. Nah, kira-kira hal tersebut apa Pak yang memicu hal tersebut, dan kira-kira untuk penyelesaiannya gimana nantinya Pak?
2: Baik, terima kasih RRI, juga terima kasih juga kepada Pak Sahrul ya, atas laporannya melalui Halo RRI. Kami sampaikan kepada Pak Sahrul khususnya dan seluruh pendengar RRI, pelanggan PLN, untuk melaporkan keluhan maupun gangguan listrik, kami sudah menyediakan kanal penyampaian yang bisa diakses secara penuh 24 jam setiap hari. Jadi Bapak Ibu pelanggan PLN bisa melaporkan kendala yang terjadi terkait dengan pelayanan listrik melalui aplikasi PLN Mobile yang bisa diunduh baik melalui App Store maupun Play Store. Jadi dengan melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile, nanti pelaporan kita akan terregistrasi ya, terdaftar, dan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kita. Nah, selain dengan PLN Mobile juga tersedia juga kanal komunikasi ya, melalui kontak center PLN kita ya di 0711123. Jadi mudah sekali ya, 0711123. Nanti bisa langsung berbicara dengan operator kami yang akan meneruskan ke petugas kita di unit yang terdekat. Itu. Jadi jangan khawatir untuk keluhan-keluhan atau jika terjadi gangguan kelistrikan, bisa menyampaikan kapanpun langsung melalui PLN Mobile maupun kontak center 123.
1: Oke, baik. Berarti untuk solusinya bisa biar tahu informasi lebih update terkait PLN, bisa mengunduh aplikasi PLN Mobile Pak ya?
2: Betul.
1: Dan juga bisa menghubungi via telepon di 0071 123.
2: Iya, betul sekali. Okay. Jadi seperti kendala yang dialami oleh Pak Sahrul ya Mas, itu kan artinya nanti akan dilakukan pengecekan oleh petugas penyebab mungkin redupnya kenapa, ataukah memang ada sambungan yang kendor dan lain sebagainya gitu ya.
1: Oke, Pak, kalau sedikit boleh kami tahu untuk penyebab dayanya kayak sedikit redup gitu Pak, terus kayak nggak terlalu optimal, itu kenapa Pak?
2: Itu bisa saja terjadi beberapa penyebab ya. Yang pertama, jika posisi atau lokasinya mungkin cukup jauh dari jaringan utama atau dari jaringan dari gardu. Yang keduanya, jika memang ada sambungan di kabel yang mungkin kendor karena faktor usia atau cuaca, itu bisa saja terjadi seperti itu. Dan ketika terjadi redup seperti itu, masyarakat bisa melaporkan baik melalui layanan gangguan maupun keluhan gitu ya, untuk di aplikasi PLN Mobile maupun di kontak center 123 untuk nanti bisa ditindaklanjuti oleh petugas kita.
1: Oke, jadi apapun bisa terjadi Pak ya, mungkin faktor cuaca juga ya.
2: Betul.
1: Oke, sekali, jadi solusi yang bisa diberikan dari Pak Irwan tadi, silakan untuk bisa mendownload aplikasi PLN Mobile untuk mengetahui informasi terkait PLN lebih lanjut dan juga lebih intens, atau bisa juga menghubungi di 0711123. Boleh Pak dihimbau lagi untuk masyarakatnya, boleh untuk biar mereka tidak khawatir memikirkan hal tersebut Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi kepada Bapak Ibu, seluruh pelanggan PLN, pendengar RRI, jika terdapat kendala dalam layanan PLN, ada gangguan listrik maupun seperti yang tadi dialami oleh Pak Sahrul ya, misalnya tegangan redup dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menyampaikan laporan dan keluhannya melalui kanal-kanal yang sudah, kanal resmi yang kami sediakan ya, melalui PLN Mobile aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store, maupun melalui langsung telepon ke kontak center kita di 0711123.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan waktunya.
2: Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI.
1: Baik, mudah-mudahan dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat dimaklumi dan juga bisa mendapat tindak lanjut yang lebih cepat lagi Pak ya. Dan juga hal tersebut juga tidak akan terjadi lagi. Amin. Baik, Pak Irwan, Pak Iwan maksud kami, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita dengarkan tanggapan langsung dari Pak Iwan Aristiadi ya, selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID S2JB untuk respon terhadap salah satu pendengar yang berada di kawasan pemulutan Ogan Ilir terkait listrik yang sedikit dayanya redup ataupun kurang maksimal penerangannya yang sudah berangsur selama 5 bulan. Mudah-mudahan dengan program Halo RRI semuanya dapat teratasi dan semuanya bisa cepat untuk dipulihkan seperti sebagaimana mestinya. Baik pendengar, di menit ke-53 lepas dari pukul 10 kami akan terus menghadirkan Halo RRI hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih menantikan kehadiran Anda pendengar di Halo RRI, sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI, seperti listrik mati atau air padam atau beberapa mungkin yang dapat disampaikan terkait apapun itu. Mungkin ada bangunan sosial atau mungkin infrastruktur yang terjadi di lingkungan sekitar Anda yang harusnya dapat ditindaklanjuti atau dapat dibenahi, sampaikan semua di Halo RRI. Halo RRI akan menyampaikan atau meneruskan langsung ke dinas terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti. Baik pendengar, informasi terakhir untuk Anda untuk mengupdate informasi di Halo RRI terkait KAI di Free 3 Palembang tingkatkan layanan KA Raja Basah Premium. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang resmi mengoperasikan rangkaian kereta ekonomi premium pada Kereta Api Raja Basah relasi Kertapati Tanjung Karang sebagai upaya peningkatan layanan dan juga kenyamanan pelanggan dengan tarif tetap terjangkau Rp32.000. Jadi peresmian pengoperasian ini baru tersebut dipimpin langsung oleh Eksekutif Vice Presiden Sofpan Hidayah pada hari Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bagian dari transformasi layanan perkeretaapian di Sumatera Selatan. Manajer Humas Ibu Aida Suryanti juga menjelaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen perusahaan untuk menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman, aman dan modern bagi masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Dan selain itu pendengar, perubahan konfigurasi kereta ekonomi sendiri, kereta ekonomi premium maksud kami, juga dilengkapi fasilitas seperti kursi ergonomis dengan fitur free reclining seat yang juga dapat diatur kemiringannya, pendingin udara atau AC sentral serta colokan listrik di setiap kursi. Kapasitas tempat duduk turut disesuaikan juga menjadi 80 kursi per kereta, lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang mencapai 106 kursi. Namun tarif perjalanan tetap dipertahankan sebesar Rp32.000 untuk rute Kertapati Tanjung Karang. Peningkatan layanan tersebut juga menjadi bagian dari transformasi berkelanjutan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang berfokus pada peningkatan kualitas pengalaman pelanggan. Pada hari pertama operasional, tercatat 596 pelanggan berangkat dari stasiun Kertapati. Sementara total penumpang kereta api Raja Basah mencapai 1.096 pelanggan dengan berbagai tujuan di wilayah Sumatera bagian selatan hingga Lampung. Jadi tingginya jumlah penumpang yang dipengaruhi pola perjalanan parsial, di mana pelanggan dapat naik turun di berbagai stasiun sehingga okupansi juga dapat melebihi kapasitas tempat duduk dalam satu waktu perjalanan. Sepanjang semester 1 maksud kami pada tahun 2026 ini, Kereta Api Raja Basah telah melayani 154.483 pelanggan, meningkat sekitar 35% dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai 114.320 pelanggan. Kereta Api Indonesia sendiri mengimbau masyarakat untuk membeli tiket melalui kanal resmi seperti aplikasi akses by KAI, situs kai.id, atau mitra resmi lainnya yang menjamin keamanan dan juga kemudahan transaksi. Jadi pendengar, informasi lebih lanjut, pendengar, untuk informasi terkait jadwal, tarif, dan layanan dapat diperoleh melalui customer service di stasiun dengan kontak center 121, WhatsApp 08 08 08 12 22 23 33 121, atau kanal resmi PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Sampaikan semua masalah keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI untuk edisi 6 Juli 2026. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya di Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus mempersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dalam serangkaian Palembang siang ini. Dan di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dokter, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

0: mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik.
1: Jelas
0: sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
3: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
10: Satu Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan.

0: itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-38 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih dalam serangkaian Palembang siang ini. Siang ini rasanya kayak euforia, tegangnya masih terasa ya. Kenapa tuh? Apa karena hari Senin? Ya hari Senin karena memang sebagian orang juga berpikir kenapa ya

Senin itu identik dengan hari yang tegang, gimana gitu ya, kayaknya berjibaku semua tugas, semua beban. Tapi nggak gitu, tergantung mindset masing-masing ya. Karena orang yang mungkin sangat menakuti hari Senin, disitulah tantangan tersendiri untuk dia bisa menaklukkan hari Senin. Wow, sok bijak kali ya. Oke, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 09 lepas dari pukul 12 nanti kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, dan kami akan terus membersamai Anda dalam serangkaian Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai melaksanakan program perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi pada Juli 2026. Sebanyak 70 ruas jalan akan diperbaiki dengan total anggaran sebesar 380 miliar setelah surat perintah kerja atau SPK diterbitkan. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat melalui penambalan lubang dan juga penanganan fungsional. Kebijakan tersebut dilakukan karena anggaran pemeliharaan jalan tahun 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai lebih dari 700 miliar. Program perbaikan jalan tersebut mencakup sejumlah daerah seperti Oki, Empat Lawang, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, dan Muara Enim. Di Kota Palembang sendiri, pemeliharaan dijadwalkan pada Jalan Nurdin Panji dan Flyover Jakabaring. Sedangkan jalan radial tidak masuk program karena kondisinya masih dalam keadaan baik. Sementara itu, pendengar, Bank Sumsel Bubble menyatakan komitmennya mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan program Sumsel Heart Tourism berkelas nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peran sebagai sponsor utama pada kegiatan sosialisasi Sumsel Heart Tourism dan juga silaturahmi Gubernur Sumatera Selatan bersama masyarakat Sumsel di Yogyakarta. Program Sumsel Heart Tourism ini bertujuan untuk mengintegrasikan sektor kesepakatan dan juga kesehatan, pariwisata, serta ekonomi daerah yang meningkatnya daya saing di Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang memperkenalkan layanan kesehatan, potensi wisata, budaya, dan kuliner unggulan Sumatera Selatan kepada masyarakat. Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Muhammad Suryadi, juga menegaskan dukungan terhadap program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dan juga mendukung pembangunan daerah. Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran UMKM, unggulan Sumatera Selatan, dan berbagai aktivitas promosi daerah lainnya. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk mengikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Dan juga kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: Muhammad wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami mewakili keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 lepas dari pukul 12 ya, waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti, kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera. Jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja.
3: Kayaknya yang murah. Di sini udaranya sangat segar. Ditambah tempatnya juga luas, teduh, dan sangat tenang. Saya merasa senang bersama keluarga saya di sini.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ajukan penambahan kuota solar ke BPH Migas untuk menyelesaikan masalah defisit BBM yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Komplek Jakabaring Sport City menjadi destinasi favorit pengunjung untuk mengisi libur panjang sekolah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ajukan penambahan kuota solar ke BPH Migas untuk menyelesaikan masalah defisit BBM yang menyebabkan antrian panjang di SPBU.
1: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Sumatera Selatan kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masalahnya bukan sekedar ketersediaan, melainkan adanya celah lebar antara kuota yang diberikan pusat dengan kebutuhan real di lapangan yang terus melonjak. Sepanjang tahun 2026, Sumatera Selatan tercatat hanya mendapat kuota solar sekitar 600 ribu kiloliter. Angka ini terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan usulan yang diajukan ke pemerintah pusat yang mencapai 2 juta kiloliter. Artinya pasokan yang tersedia saat ini bahkan tidak sampai sepertiga dari total kebutuhan masyarakat dan industri di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Diru menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan ini. Ia berencana membawa masalah ini ke meja runding dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk menuntut penambahan kuota yang lebih realistis.
2: Kita lihat juga kebutuhan. Kalau memang nanti hari Selasa rapat besar ini punya opsi-opsi lain, akan kita respon. Tapi yang jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini, karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera, jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja.
1: Gubernur menambahkan posisi krusial mengenai posisi geografis daerahnya. Realitas sebagai jalur perlintasan utama di Pulau Sumatera membuat konsumsi solar di wilayah ini sangat tinggi. Kendaraan logistik yang melintas dari Lampung menuju Jambi atau sebaliknya hampir dipastikan melakukan pengisian bahan bakar di wilayah Sumatera Selatan. Hal inilah yang memicu antrian panjang yang kerap kali mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, antrian truk mengular hingga 1 kiloliter di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang akibat menunggu pengisian BBM subsidi jenis solar.
3: Antrian truk mengular hingga sekitar 1 km di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang akibat sulitnya memperoleh bahan bakar bersubsidi jenis biosolar dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menyebabkan aktivitas angkutan barang terganggu. Para sopir mengaku harus mengantri selama berjam-jam, bahkan terpaksa bermalam di sekitar SPBU agar tidak kehilangan giliran saat pasokan biosolar tiba. Kelangkaan solar disebut terjadi di sejumlah daerah termasuk di jalur lintas Sumatera. Salah satu sopir truk, Pauji, mengatakan dirinya mengaku datangnya malam enggak nginap dan sempat menginap gara-gara enggak kebagian solar. Solarnya susah, mulai dari Lampung sampai Palembang, susah didapat. Sering dirinya bolak-balik untuk menginap.
4: Semalam udah nginap. Udah kebagian solar. Udah kebagian solar, susah di ini. Mulai dari Lampung sampai sini, sampai Palembang. Susah semua solarnya. Sering kalau nginap, bolak-balik.
3: Panjangnya antrian truk berdampak pada distribusi logistik antar kota maupun antar provinsi. Meski demikian, sejumlah perusahaan ekspedisi masih memberikan toleransi terhadap keterlambatan pengiriman barang akibat kendala pasokan bahan bakar. Para sopir berharap pasokan biosolar segera kembali normal dan distribusinya diperbaiki sehingga antrean panjang dapat terurai dan aktivitas angkutan barang kembali berjalan lancar. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
0: Kompleks Jakabaring Sport City menjadi destinasi favorit pengunjung untuk mengisi libur panjang sekolah.
5: Masa libur sekolah dimanfaatkan banyak warga Palembang dan daerah sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kawasan Jakabaring Sport Center. Sejak pagi, ruang terbuka hijau di komplek olahraga ini dipadati pengunjung yang datang membawa tikar, menikmati suasana, hingga mengajak anak-anak bermain di area terbuka. Kawasan Jakabaring Sport Center menjadi salah satu pilihan favorit karena menawarkan lingkungan yang luas, rindang, dan biaya rekreasi yang relatif terjangkau. Selain berpiknik, sebagian warga juga memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk berolahraga ringan maupun sekedar bersantai bersama keluarga. Salah seorang pengunjung asal Kabupaten Banyuasin, Rizna Ningsi, mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk mengisi waktu libur sekolah. Menurutnya, Jakabaring Sport Center menjadi tempat yang nyaman sekaligus aman untuk mengajak anak-anak menikmati suasana liburan. Rizna juga menambahkan, selain mudah dijangkau, biaya yang diperlukan untuk berwisata di kawasan tersebut juga cukup murah. Area yang luas membuat anak-anak lebih leluasa bermain. Sementara, orang tua dapat menikmati waktu berkumpul dengan suasana yang tenang.
6: Pokoknya inilah tempat yang cocok.
7: Murah meriah ya?
6: Murah meriah, tempat liburan. Kayaknya senang gak lo keponakan di sini?
5: Hal senada disampaikan pengunjung lainnya, Rasid. Ia memilih menghabiskan masa libur sekolah di Jakabaring Sport Center karena menilai kawasan ini memiliki udara yang lebih segar dibandingkan pusat kota.
8: Karena selain biayanya yang murah, di sini udaranya sangat segar. Ditambah tempatnya juga luas, teduh, dan sangat tenang. Saya merasa senang bersama keluarga saya di sini.
5: Meningkatnya jumlah pengunjung selama masa libur sekolah juga membawa dampak positif bagi para pedagang makanan dan minuman di sekitar kawasan. Mereka mengaku penjualan meningkat dibandingkan hari-hari biasa seiring bertambahnya aktivitas masyarakat. Jakabaring Sport Center pun terus menjadi salah satu ruang publik andalan di Kota Palembang. Tidak hanya sebagai pusat olahraga, tetapi juga sebagai destinasi rekreasi keluarga yang menawarkan suasana hijau, nyaman, dan ramah bagi semua kalangan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perumda Tirta Musi menargetkan 10.000 pelanggan baru menikmati layanan air bersih melalui pembangunan pipa induk di samping Bandara SMB 2 Palembang.
9: Perumda Tirta Musi terus mempercepat pemasangan pipa induk berdiameter 800 mm di kawasan simpang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Proyek ini ditargetkan mampu melayani sekitar 10.000 pelanggan baru di Kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi Rahmat mengatakan pemasangan pipa sepanjang 200 meter ditargetkan selesai dalam 2 pekan. Proyek tersebut sempat terkendala proses perizinan karena jalur pipa melintasi underpass, flyover, jalur LRT, dan pipa gas.
10: Melanjutkan pipa 800 ini yang kami sampaikan sekitar 2 minggu lagi selesai, itu kami akan melakukan pemasangan, pengembangan jaringan untuk menyerap sekitar 10.000 yang sudah menjadi daftar tunggu. Sebenarnya pelanggannya sudah melakukan pendaftaran di kita.
9: Setelah pipa induk selesai dipasang, Perumda Tirta Musi akan melanjutkan pengembangan jaringan distribusi untuk melayani pelanggan yang telah masuk daftar tunggu. Tahun ini perusahaan juga menargetkan penambahan hingga 15.000 sambungan pelanggan baru.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Perjuangan melelahkan personil Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Daerah Operasi 17. Oki akhirnya membuahkan hasil. Setelah 3 hari berturut-turut berjibaku melawan amukan api dan pekatnya asap, kebakaran lahan gambut di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berhasil dipadamkan secara total. Kebakaran yang melanda area seluas kurang lebih 6 hektar tersebut sempat menyulitkan petugas karena karakteristik lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Alhasil, proses pemadaman tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus melalui strategi yang matang. Kepala DAOPS Manggala Agni, Sumatera Selatan 17, Oki, di Edi Satriawan, maksud kami, juga menjelaskan bahwa sifat material gambut yang sangat kering, musim kemarau membuatnya menjadi bahan bakar yang sangat rapuh dan juga mudah tersulut. Oleh karena itu, operasi pemadam terpaksa dilakukan secara bertahan dan ekstra cermat.
12: Hambatan yang kita alami pada saat pelaksanaan pemadaman ini adalah jauhnya sumber air dengan kepala api. Rata-rata tim di lapangan menggelar selang sejauh 300 meter dari sumber air. Kemudian spot-spot api yang tersebar, sehingga perlu kecepatan tim untuk melaksanakan pergerakan di lapangan.
0: Sementara itu, pendengar, dalam operasi darurat ini, Manggala Agni mengerahkan sedikitnya 3 regu ke lokasi kejadian. Strategi pengepungan dilakukan secara simultan, menggabungkan serangan dari jalur darat dan bantuan bom air atau waterbombing melalui jalur udara. Langkah tersebut juga diambil demi menahan pergerakan lidah api agar tidak meluas dan melompati sikat pembatas ke lahan produktif milik warga atau kawasan hutan lainnya. Namun pendengar, jalannya evakuasi dan juga pemadaman bukan tanpa hambatan. Petugas di lapangan harus memutar otak karena minimnya pasokan air di dekat pusat kebakaran. Jauhnya sumber air dari kepala api memaksa para personil menggelar gabungan selang secara manual hingga sepanjang 300 meter menembus medan yang terjal. Tidak hanya itu pendengar, hembusan angin yang kencang membuat sebaran titik api menjadi acak dan melompat-lompat. Kondisi ini juga menuntut kecepatan, ketahanan fisik, serta mobilitas yang sangat tinggi dari setiap personil di lapangan. Setiap pergerakan tim yang didasarkan pada cetak biru strategi yang dinamis menyesuaikan hasil evaluasi dari operasi hari-hari dan juga sebelumnya.
13: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
14: enggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
15: JFC tidak akan terpengaruh terkait
16: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
17: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan badminton Kapolda Sumatera Selatan Cup menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial di Sumatera Selatan.
18: Sebanyak 1.078 peserta ambil bagian dalam ajang kejuaraan badminton Kapolda Cup ke-6 tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Jumlah peserta tersebut menjadikan turnamen ini sebagai salah satu kejuaraan olahraga terbesar yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Selatan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang hadir dalam pembukaan kejuaraan memberikan apresiasi atas pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah yang sangat baik untuk menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis sejak usia dini.
19: Tetapi yang penting, ini adalah motivasi tersendiri dari Kapolda yang inisiasi sebuah kejuaraan yang cukup penting dalam rangka kita terus mencari bibit-bibit baru pengganti dari yang hadir dari Pak Muhammad Hasan, terus Deddy Susanto. Nah, pasti dari sana kita miskin atlet-atlet badminton. Untuk itu kami memberikan apresiasi dan menyambut baik atas kejuaraan Kapolda Cup pada hari ini.
18: Kejuaraan badminton Kapolda Sumsel Cup ke-6 diikuti peserta dari berbagai kategori, mulai dari kelompok usia dini, anak-anak, pemula, remaja. Selain itu, turnamen ini juga melibatkan peserta dari berbagai kalangan seperti instansi pemerintah, TNI Polri, perusahaan, komunitas, hingga kelompok veteran. Melalui kejuaraan ini, diharapkan semangat pembinaan olahraga bulu tangkis terus tumbuh sekaligus melahirkan generasi atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Erlin Partesa melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ajukan penambahan kuota solar ke BPH Migas untuk menyelesaikan masalah defisit BBM yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Kompleks Jakabaring Sport City menjadi destinasi favorit pengunjung untuk mengisi libur panjang sekolah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Pili Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
11: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-28 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Stop dari Dewi Sandra featuring Ola Ramlan. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 tapi tetap asyik buat dengerin karena hype-nya kayak ngebeat gimana gitu ya. Biar siang kita makin semangat. Bagi pendengar yang saat ini juga lagi disibukkan dengan aktivitas istirahatnya mungkin ya, atau yang saat ini sudah mulai aktif bekerja kembali, sudah menyelesaikan istirahat, sholat dan juga makan ya. Oke, kita kembali ke realita, back to reality gitu kalau istilah anak muda sekarang ya. Oke lah pendengar, tahu gak sih 6 Juli ini ternyata bukan hari biasa, tetapi banyak juga diperingati hari-hari istimewanya nih. Nah, jadi salah satunya ternyata hari ini atau 6 Juli ini diperingati hari apa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi setiap tanggal tentunya dalam kalender seringkali menyimpan sejarah, edukasi maupun perayaan unik tersendiri. Tak terkecuali pada tanggal 6 Juli ini. Jadi pendengar, bagi kita mungkin yang bertanya-tanya 6 Juli ini sebenarnya memperingati hari apa sih? Nah, jadi berdasarkan kalender global, terdapat beberapa momen penting yang dirayakan di seluruh dunia. Mulai dari pengingat akan kesehatan manusia dan juga hewan, perayaan kasih sayang juga ada, ternyata lengkap sekali. Nah, pendengar, 6 Juli ini diperingati hari zoonosis sedunia. Apakah itu, ada yang tahu? Yep, jadi setiap tanggal 6 Juli ini memperingati seluruh masyarakat global ya, memperingati hari zoonosis sedunia. Jadi hari zoonosis sedunia ini sendiri merupakan istilah dari penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Agak sedikit serem ya. Jadi penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis parasit, mulai dari bakteri, virus, jamur dan juga protozoa serta cacing. Jadi pendengar, selain itu 6 Juli ini juga diperingati hari apa nih? Hari ternyata bukan 14 Februari aja yang diperingati hari romantis, tetapi 6 Juli juga nih ternyata ya. Hari bahasa Inggris aja deh, International Kissing Day. Nah, ada yang tahu gak sih? Jadi selain di bidang kesehatan dan medis, tanggal 6 Juli juga dirayakan secara unik hari International Kissing Day tadi, atau hari cium sedunia ya. Jadi ini hari kasih sayang juga bisa kita utarakan kepada orang tercinta, orang terkasih, atau mungkin ibu kita sendiri, mungkin ayah kita sendiri. Pokoknya orang-orang terkasih yang wajib kita berikan kasih dan juga sayang. Dan juga pendengar, hari ini juga didedikasikan untuk menghargai seseorang yang kita cintai atau yang kita banggakan dalam kehidupan ini, dan juga untuk mengekspresikan rasa sayang kita yang tiada lekang oleh waktu. Kayak judul lagu. Lanjut pendengar, ternyata hari yang ketiga, ternyata 6 Juli ini diperingati juga hari Koperasi Internasional. Jadi pada kalender tertentu, peringatan tanggal 6 Juli ini seringkali bertepatan dengan perayaan hari Koperasi Internasional. Jadi peringatan Hari Koperasi Internasional ini selalu dirayakan setiap tahunnya pada hari Sabtu pertama di bulan Juli. Jadi sebagai contoh, pada tahun 2024 kemarin, momen perayaan hari Sabtu pertama tersebut juga jatuh pada tanggal 6 Juli. Dan jadi perayaan tahun 2024 diperingati mengusung tema Koperasi Membangun Desa dan juga masa depan yang lebih baik untuk semua. Oke, dan juga hal tersebut diangkat selaras juga dengan tujuan utama konferensi tingkat tinggi atau KTT masa depan PBB yang juga menyoroti solusi multilateral untuk hari esok dan juga junjungan yang lebih baik lagi. Oke pendengar, nanti di Indonesia banget kita bakal bahas semuanya, kira-kira hari 6 Juli, tanggal 6 Juli ini kira-kira sudah memberikan kasih sayang terhadap siapa nih yang mungkin masih terpendam, belum tersalurkan gitu kan, masih ditahan-tahan. Kita bahas terkait hari kasih sayang aja ya, International Kissing Day di Indonesia banget nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. It's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Oh baby, cinta Laura sudah mengantarkan kita 49 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah lagu dari Hitamku Under the Backbone, Pilih akan hadir kembali mencoba ruang dengar Anda di line interaktif Indonesia Banget 0711369977 dan juga pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas di Indonesia Banget untuk edisi 6 Juli 2026 ini? Jangan kemana-mana makanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Prusat.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, realisasi penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan hingga akhir Juni 2026 mencapai 1,87 triliun atau 46% dari target tahunan sebesar 4,07 triliun. Pemerintah masih mengejar sekitar 2,2 triliun pada semester kedua tahun ini. Kontributor terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau BPPKB yang telah mencapai 924,80 miliar. Sementara realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor masih di bawah 45% dari target. Kepala Bapenda Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, mengatakan optimalisasi penerimaan akan dilakukan melalui aplikasi Siguntang dan program Siguntang Menyapa. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mulai mengoperasikan kereta ekonomi premium pada kereta api Raja Basa rute Kertapati Tanjung Karang. Kereta ini menggunakan kursi 2x2 dengan fasilitas lebih nyaman, namun tetap dengan tarif Rp32.000 per tiket. Kereta ini dilengkapi juga kursi ergonomis, reclining seat dan juga AC sentral dan colokan listrik di setiap kursi. Pada hari pertama pengoperasian kereta api Raja Basa ini melayani 1.096 penumpang maksud kami. Selama semester 1 2026 jumlah penumpang kereta api Raja Basa mencapai 154.483 orang atau naik sekitar 35% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini juga didukung oleh penambahan rangkaian kereta api dari 5 menjadi 8 unit. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 792 79090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit 01 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda di line interaktif di 0711369977 atau bisa juga Anda meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Nah, topik kita pada siang hari ini kira-kira apa ya? Tadi ada Hari Koperasi Sedunia, terus juga ada International Kissing Day, terus juga ada Hari Zoonosis Sedunia. Nah, kira-kira pendengar, kita ambil yang pertama aja ya. Jadi Hari International Kissing Day, asik. Nah, jadi kita ambil dari sisi pendengar saja. Kira-kira sudah maksimal gak sih meluapkan rasa kasih dan sayang atau mungkin memberikan kasih dan sayang terhadap orang tercinta. Ini orang tercinta bukan bersifat pasangan saja ya, tapi juga boleh orang tua atau mungkin siapapun yang pendengar sayangi. Kira-kira sudah maksimal belum memberikan cinta dan kasihnya terhadap si orang tersebut, asik. Oke, langsung saja Indonesia Banget kita mulai di 0711369977. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Bang Pini.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama yang di Pelaju, Bang.
0: Oke, sama yang punya kawasan Pelaju ya.
1: Iya, kawasan Pelaju.
0: Oke. Mbak Sisi, gimana nih? Sudah maksimal belum kira-kira memberikan kasih dan sayang terhadap orang tercinta gitu? Atau masih merasa kurang gitu atau gimana?
1: Kalau menurut aku belum maksimal karena belum bisa bikin orang tua bahagia.
0: Oke, okay. Tapi belum sudah bisa, usaha terus ya? Kenapa?
1: Belum jadi orang sukses.
0: Belum jadi orang sukses, tapi setiap hari berusaha untuk menggapai hal itu ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, siap. Oke lah kalau gitu. Di Indonesia Banget edisi yang ini mau dengar lagu apa Mbak Sisi?
1: Ini Armada aja deh, Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia, dalam banget lagunya. Dikirim untuk siapa aja?
1: Kirimnya buat semua aja ya Bang. Ya, ucapannya selamat siang aja.
0: Oke.
1: Selamat kepanasan aja.
0: Kepanasan, karena memang cuacanya lagi panas jam 2, 1 ya.
1: Bukan lagi, luar biasa panas.
0: Oke, ada lagi Mbak Sisi?
1: Makasih ya,
0: Mbak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sisi di Pelaju. Tadi katanya belum terlalu maksimal memberikan kasih sayang terhadap orang tercinta karena belum bisa membuat orang tersebut bangga dan juga bahagia. Tapi gak apa-apa lah ya, kita coba setiap hari, kita ikhtiar terus berusaha dan juga diiringi dengan doa. Asik. Lanjut lagi di belakang Mbak Sisi Pelaju 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Terputus. Dicoba lagi 369977. Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Pak Hazari di Sekayu.
0: Pak Hazari di Sekayu, apa kabar Pak Hazari?
2: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Oke, Pak Hazari gimana nih? Sudah melakukan apa nih untuk orang terkasih kira-kira? Sudah maksimal belum?
2: Belum.
0: Belum, kenapa tuh? Gara-gara apa kira-kira?
2: Karena kan terhambat masalah apa namanya tuh, waktu atau kesibukan.
0: Oke. Karena belum mempunyai banyak waktu ya?
2: Iya, tapi okay. Kan saya berharap kedua orang tua kan saya memenuhi untuk mendapatkan kebahagiaan dia.
0: Amin. Mudah-mudahan orang tua bahagia selalu ya.
2: Iya.
0: Okay. Ada lagi Pak Azari?
2: Enggak,
0: itu aja. Lagunya lagu apa siang ini? Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Republik.
0: Republik yang mana tuh?
2: Bebaskan aja.
0: Republik, bebaskan aja?
2: Iya.
0: Oh, dipilihkan maksudnya?
2: Ya.
0: Oke, siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Kepada Putri Arifin dengan ucapan kemana aja kok menghilang.
0: Kemana aja kok menghilang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan juga kepada Pak Dermawan, si Ujo, dan Ibu Susi, dan Quenty. Ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Oke, lagunya pilih siapin lagu dari Republik Sayang Sampai Mati ya?
2: Iya.
0: Oke, ada lagi Pak Zari?
2: Yang itu aja.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hazari di Sekayu. Pak Hazari juga katanya masih terhalang oleh waktu ya. waktu dan juga mungkin letak geografis juga, letak jarak mungkin ya, yang menjadi penghalang untuk menyampaikan atau mungkin mengimplementasikan rasa kasih sayang terhadap orang tercinta. Wow. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang, assalamualaikum Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Sama Joni bang.
0: Pak Joni.
3: Joni bang.
0: Oh Pak Joni, di mana Pak Joni?
3: Joni aja bang, jangan pakai bapak.
0: Oh Joni aja. Bang kalau bang gimana?
3: Nah ya.
0: Oke, okay. Bang Joni ya. Bang Joni itu ada singkatannya bang, Bang Joni, Jolanian.
3: Iyalah.
0: Di mana Bang Joni posisi?
3: Di Pelaju.
0: Bang. Oh di Pelaju, Pelajunya di mana kita?
3: Di ujung bang.
0: Oh di ujung, arah Kapten Abdullah situ ya?
3: Maju lagi.
0: Oh maju lagi.
3: Tahu Simpang Kaya Agung?
0: Oh tahu, Talang Putri.
3: Nah daerah situ
0: lah. Oh daerah sana, oke.
3: Okay. Nah, daerah Simpang Kaya Agung.
0: Bang Joni, gimana nih? Kira-kira sudah maksimal belum memberikan ungkapan rasa kasih dan sayang terhadap orang tercinta?
3: Orang tercinta?
0: Siapa saja, misalkan orang tua atau mungkin pasangan atau siapapun gitu. Kira-kira sudah maksimal belum memberikan
3: orang
0: hal
3: tua,
0: itu?
3: Ya, sudah semuanya dicurahkan kepada orang tua.
0: Dicurahkan semua ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Semua apa keinginan orang tua lah.
0: Tapi masih tinggal bersama orang tua juga, Bang Joni?
3: Masih, bang.
0: Oh masih bersama orang tua juga.
3: Ya,
0: oke.
3: Alhamdulillah masih ada semua.
0: Oke, salam ya untuk orang tua ya.
3: Iya, bang.
0: Siap. Bang Joni mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagu apa ternyata? Dadali.
0: Dadali yang mana?
3: Apa bang di situ ada bang Jo bang?
0: Dadali kalau diketik lumayan banyak juga ya. Bentar.
3: Enggak, kayak 5 aja bang.
0: Oh 5 aja, enggak satu ya, album gitu.
3: Semuanya.
0: Dadali ada ini, di saat kau berubah maafkanlah, terus di saat aku mencintaimu, mendua, cintaku sangat luar biasa. Yang mana tuh? Di saat aku tersakiti juga ada.
3: Bukan, yang itu kan, saat aku mencintaimu.
0: Di saat aku mencintaimu.
3: Nah.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ini sama abang apa?
0: Ini dengan Bang Pili.
3: Oh Bang Pili, salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali Bang Joni.
3: Iya, banyak semua-semua jalan Bang.
0: Siap.
3: Bang Pili, selamat tugas, pulang hati-hati ya. Semoga saya selalu bang keluarga, sukses, lancar urusan, lancar rezekinya ya.
0: Siap.
3: Dalam lindungan Allah SWT.
0: Makasih
3: Bang Pili ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, nanti Pilih bakal balik lagi masih di Indonesia banget. Tapi sebelum itu kita juga akan simak cek fakta ya. Sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali Indonesia banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita move dulu ke WhatsApp di 0821-792-79090. Di WhatsApp pilih ketemu sama Iwan KM12. Selamat siang, Indonesia banget. Bang pilih boleh request lagu. Lagunya dari... Oh, lagu Mangu ya? Lagu Mangu spesial aja untuk seluruh para pendengar yang hari ini lagi mendengarkan. Bang, panas banget hari ini, ngopi dulu bang. Wow, semoga sukses selalu katanya. Oke, terima kasih Pak Iwan di KM12. Di belakang Pak Iwan ada rekan pilih juga nih dari Oki Penamaran ya, ada Yoga. Yoga di sana lagi monitor juga, stay tune di Pro 1 Palembang. Katanya request lagu dari Stephen and Coconuters yang judulnya Lagu Santai. Dikirim aja untuk seluruh pendengar. Dan juga salam kenal katanya dari Yoga di Pedamaran. Oke, pendengar nanti pilih bakal balik lagi, tentunya masih di Indonesia banget. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Arti nama vaksin AstraZeneca adalah jalan menuju kematian. Informasi ini beredar di sebuah unggahan di sosial media yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Dan jadi narasi tersebut memicu kepanikan dan juga ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca sendiri jalan menuju kematian adalah hoax, dilansir langsung dari jalahoax.go.jakarta.go.id. Isu tersebut mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isi berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19 kemarin. Nama AstraZeneca sendiri adalah nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan juga tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Jadi dapat dipastikan pendengar, arti nama vaksin AstraZeneca adalah jalan menuju kematian adalah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-29 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lanjut, kita hadirkan kembali Indonesia Banget untuk Anda. Silakan saja di 0711369977. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ya, Sasako, Bang.
0: Bang Uju dan Sasako ya. Oke.
1: Iya, Bang.
0: Apa kabar Bang Uju?
1: Baik. Cuaca di sini laporannya terang berangin.
0: Terang berangin. Ya. Berarti terang-terang adem gitu ya?
1: Iya, gitu lah.
0: Mantap dong.
1: Lagi menghadapi Banyu Pasang kan?
0: Mm-mm. Jadi
1: kalau bahasa kampungnya
0: angin sepoi-sepoinya ya, kena ya.
1: Iya, Banyu ini mumbung
0: katanya. Mumbung?
1: Mumbung.
0: Oh, mumbung. Bahasa ya, sana
1: dari,
0: mumbung.
1: Dari Pasang kan?
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Oke, nah Bang Uju, ini kan 6 Juli nih, diperingati juga hari membagi kasih sayang untuk orang lingkungan sekitar kita. Nah, kira-kira Bang Uju ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin, asik. Terkait orang-orang terkasih nih Bang Uju, kira-kira sudah maksimal belum memberikan rasa kasih sayangnya kepada orang tercinta?
1: Kalau maksimal sih belum maksimal kan. Apalagi kita punya orang tua sudah tak ada lagi kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling kita berkasih sayang dengan kerabat-kerabat, saudara-saudaranya kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang diutamakan pasti mungkin kita berkasih sayang ini sudah diajarkan 1400 sekian tahun lalu kan.
0: Betul.
1: Jadi dengan pasangan yang paling utama ya.
0: Benar.
1: Yang pokoknya sering menghargai ya. Tapi bukannya di rumah lagi ya, dengan tetangga kan. Dengan kerabat-kerabat itu kita bersih sayang diajar ya.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dengan penyiar juga kita bersayang juga kan.
0: Asik. Masa sih?
1: Datang ke sono kan bawa apa-apa kan bisa tuh kan.
0: Oh iya, tadi ada ini loh, ada Pak Darmawan mampir tadi.
1: Oh alhamdulillah.
0: Mampir ke Pro 1. Kaget aku kan belum pernah ketemu kan. Ternyata Pak Darmawan.
1: Gitu. Oh ya, ya pasti RRI kan sendok piring itu ada pasti kan?
0: Ada.
1: Yap, itu aman tuh barang tuh.
0: Jadi maksudnya biar bisa makan gitu.
1: Ah gitu.
0: Oke. Okay,
1: nah, itu Bang.
0: Oke, okay, Bang Uju. Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Dari Gita Kutawa.
0: Gita Kutawa yang mana tuh?
1: Dari salah satunya saja.
0: Ada yang mau yang agak slow-slow atau mau yang agak beat? Kalau beat bukan
1: agak
0: permainan, ada
1: ngejreng-ngejreng lah.
0: Bukan permainan ya?
1: Nah, boleh.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Tadi Pak Darmawan sudah pulang ya?
0: Sudah pulang.
1: Ya, Pak Darmawan sehat selalu. Yang pasti kami ini yang belum pernah dengar lagi ini Pak Anwar mungkin sehat-sehat saja ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus yang dari Kayu tadi ya, Bang Jack ya? Dengan Jack yang ada di Kenten juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang juga Mama Sito yang di sana sedang beribadah, kita doakan lancar-lancar saja ya.
0: Amin.
1: Pulang baliknya selamat deh. Coba doa kami.
0: Amin. Jadi umroh yang mabrur ya.
1: Ya, ini itu harapan kami ya.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Yang pasti kami sebagai pendengar Mama Sito kalau bisa menitrosional oleh-olehnya ya. Itu saja.
0: Oke.
1: Iya. Mungkin itu Bang.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat melanjutkan tugas untuk Mbak ini Yuli juga ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju di Sakorambutan ya. Lanjut di belakang Bang Uju, kita nantikan kembali kehadiran Anda pendengar 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita, Bang Billy.
0: Mbak Anggita.
2: Iya, Bang Billy.
0: Mbak Anggita lokasi di mana?
2: Di Pusri, Bang.
0: Di Pusri.
2: Iya.
0: Mbak Anggita gimana nih? Sudah memberikan kasih sayang terhadap orang terkasih kah? Atau gimana? Atau masih belum merasa puas gitu?
2: Kalau sejauh ini belum.
0: Belum ya? Oh, iya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu dibagi untuk siapa aja rasa kasih sayangnya?
2: Kalau pasangan suami kan belum punya, jadi sama orang tua khususnya.
0: Sama orang tua ibu saja deh. Khususnya ya. Oke, okay. Salam untuk kedua orang tua dari Mbak Gita. Mau dengar lagu apa Mbak Gita siang ini?
2: Ungu bandnya.
0: Yang mana?
2: Ciuman pertama,
0: romantis sekali lagunya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim tadi yang ada Bang, siapa tadi? Uju ya?
0: Bang Uju, di Sako Rambutan.
2: Ada yang Mbak Sisi tadi ya? Ada Mbak Eli, Kak Robi, Ayang, yang udah-udah masuk tadi aja deh.
0: Oke. Okay. Spesial ada?
2: Spesialnya untuk Bang Bill aja.
0: Oke, okay, terima kasih. Ada lagi Mbak Gita?
2: Enggak. Okay. Untuk Bang Willy-nya Mbak tugas ya sampai
0: siap. Kita. Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggita di sekitaran Pusri. Lanjut pendengar, satu lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Putra Banten, Bang.
0: Bang Putra Banten.
3: Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Bang Putra Banten di mana lokasi? Masih di tempat yang lama?
3: Masih lama
0: tuh
3: lah.
0: Di mana tuh kalau boleh tahu?
3: Di Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin.
0: Wow, lengkap ya. Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Oke, okay, iya, gimana betul. Nih terkait topik kira-kira?
3: Coba itu lagi diuraikan lagi topiknya.
0: Kira-kira Hari Kasih Sayang ini sudah melakukan apa terhadap orang terkasih gitu? Atau mungkin masih merasa belum total gitu atau gimana?
3: Kayaknya belum, Bang. Biasa-biasa aja kok, gak ada yang teristimewa kan.

0: Iya, apalagi istriku lagi di depanku, nah ikut juga denger kan.
1: Oke, titip salam ya.
0: Ya.
1: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
0: Oh iya, pokoknya untuk salamnya untuk pendengar Pro Satu aja semuanya bang lah.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali ya. Untuk penyiarnya juga, apalagi Bang Piri yang paling ganteng ini.
1: Wis.
0: Hati-hati kalau pulang ntar ya.
1: Oke.
0: Udah lama kita gak masuk. Udah ngobrol-ngobrol kan.
1: Siap.
0: Ya, ada lagi aja, ya.
1: Yuk.
0: Yuk, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.

0: Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di serangkaian Palembang siang ini dan juga di Indonesia Banget. Pilih ucapkan terima kasih untuk apresiasi dan juga atensi yang sudah bergabung dan juga bantu pilih PC playlist di kesempatan siang hari ini. Jangan khawatir pendengar, setelah ini bakal ada rekan kita dan Mbak Esi yang akan melanjutkan rangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan program-program unggulan yang telah disiapkan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda, tentunya menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Untuk hari ini, di awal pekan hari Senin 6 Juli 2026, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam program UMKM Bicara untuk Anda. Selanjutnya pendengar, pukul 16 kami akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang. Informasi dan juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Baik, itulah pendengar agama mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
5: RRI Palembang. UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan UMKM Bicara untuk hari ini di hari Senin 6 Juli 2026. Saya Esi dan rekan Bintoro yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, kalau kita ngomongin kuliner Indonesia, rasanya nggak akan pernah ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke, semua punya cita rasa yang khas. Tapi ada satu menu legendaris yang fleksibel banget, bisa buat sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Racikan sayur yang segar disiram saus kacang gurih melimpah, apalagi kalau bukan gado-gado ya. Nah, melalui acara UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini, kami menghadirkan narasumber kami, yakni Ibu Zainab, owner warung Gado-Gado. Tema yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Gado-Gado warisan rasanya menjadi pilihan menu istimewa di kesempatan sore hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung bisa menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Ada yang ingin Anda tanyakan atau pengen tahu tipsnya seperti apa membuat gado-gado yang lezat ya, boleh disampaikan tentunya melalui UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Dan kami saat ini juga sudah bersama dengan Ibu Zainab nih, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Zainab.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan, bisa langsung datang untuk bersama-sama kita ya Ibu Zainab, menyapa juga pendengar di kesempatan sore hari ini dalam UMKM Bicara. Nah, tentunya dialog ini kita tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini Ibu Zainab, pendengar juga sudah membawa ini paket-paket ada gado-gado ya Ibu Zainab ya. Mungkin boleh diceritakan lebih dulu nih Ibu Zainab, gimana ceritanya nih Ibu Zainab bisa merintis usaha gado-gado ini Ibu Zainab?
1: Saya merintis gado-gado ini mulai dari tahun 2006.
0: 2006?
1: Ya. Mm-hmm. Di Hulu Balang 2, Bukit Besar.
0: Oke.
1: Okay. Cukup lama saya berjualan ini karena inilah yang seret di hati saya. Mm-hmm. Dan saya terus mencoba berjualan ini. Alhamdulillah laris
0: gitu ya. Nah, dari 2006 itu ya Ibu Zainab ya.
1: 2006 itu laris. Mm-hmm. Terus 2012 tambah laris. Tambah banyak peminatnya. Mm-hmm. Dari mana-mana pun. Padahal usaha saya cukup mahal juga ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi alhamdulillah laris.
0: Oke. Baik, ini pasti ada yang membedakannya gado-gado Ibu Zainab. Ini namanya Ali Zainab Zaidan ya kalau buat brand gado-gadonya ya.
1: Iya,
0: Ibu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini apa yang membuat gado-gado Ibu Zainab ini berbeda dari yang lain?
1: Enggak tahu ya, mm-hmm. Kalau dia aku biasa aja, tapi yang pembelinya tuh merasakan beda.
0: Bilang apa mereka Ibu Zainab?
1: Bilangnya enak.
0: Enak ya. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Dari yang lain ya.
0: Mm-hmm. Jadi responnya semuanya enak gitu ya Ibu Zainab ya. Kalau dari menu gitu ya, dari sayur-sayuran yang digunakan, mungkin ada tips bumbu kacang yang digunakan Ibu Zainab seperti apa nih Ibu Zainab?
1: Bumbu kacang saya itu digoreng tanpa minyak, mm-hmm. Terus dikupas kulitnya itu, mm-hmm. Jadi nggak bersih, nggak ada kulit lagi, barulah saya blender.
0: Oke, okay. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika orang membeli itu berarti udah bersih. Sudah di blender dulu, baru diaduk kayak gitu ya Bu ya. Oke. Baik. Nah, ini untuk bahan pelengkapnya sendiri Bu Zainab seperti lontong, telur atau tahu. Ini apa nih yang Ibu Zainab gunakan?
1: Itu lontong aku beli ya, lontong daun. Mm-hmm. Terus telurnya itu sebenarnya pakai telur asin.
0: Pakai telur asin ya, telurnya
1: kayak telur bebek asin ya. Itu
0: oh itu ya, itu ya, yang mungkin juga membedakan dari yang lain gitu ya Ibu Zainab ya. Oke, pendengar bisa lihat nih di YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, ada gado-gado yang dibawa Ibu Zainab ya. Ini boleh dikasih lihat ya Ibu Zainab, di tunjukkan aja nih buat pendengar, ditunjuk aja Ibu. Nah itu jadi ya untuk pendengar. Oke, itu gado-gadonya Ali Zainab Zaidan ya. Baik, silakan Ibu Zainab. Oke, silakan duduk kembali Ibu Zainab. Ya, jadi pendengar, ini tadi seperti yang disampaikan Ibu Zainab ya. Ini bumbunya sendiri udah di blender, yang juga tadi ada untuk telurnya digunakan telur asin ya, Ibu Zainab ya. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai harga nih sekarang Ibu Zainab, gimana nih untuk harganya sendiri? Ini per porsi Ibu Zainab berapa sih harganya untuk gado-gadonya?
1: Kalau gado-gado biasa 15.000, kalau pakai telur 20.
0: 15.000 dan 20.000 ya. Itu langsung ada wadah-wadah seperti itu?
1: Iya.
0: Langsung ada wadah.
1: Sudah diwadahin itu, kayak ya? Ini.
0: Oke. Jadi bisa mudah gitu ya untuk konsumen yang mendapatkan gado-gado Ibu Zainab sendiri. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai varian dari yang Ibu Zainab jual gitu ya. Enggak hanya ada gado-gado ya, Ibu Zainab juga membawa ketoprak tadi.
1: Ketoprak.
0: Ya. Ketoprak ini gimana untuk ketoprak? Lebih banyak gado-gado atau sama aja penjualannya?
1: Banyak gado-gado.
0: Banyak gado-gado ya. Oke. Nah, juga untuk tentunya berbicara mengenai kualitas ya, Ibu Zainab, kebersihan juga termasuk bahan-bahan yang digunakan. Ibu Zainab sendiri seperti apa menjaganya?
1: Saya kalau dari pasar beli sayur-sayuran itu sampai di rumah saya cuci.
0: Oke.
1: Belum dipotong tuh sudah saya cuci.
0: Sebelum dipotong dicuci terlebih dahulu ya.
1: Dicuci dahulu, terus dituska. Sudah kering baru kita iris-iris cuci kembali.
0: Oke. Jadi itu yang dilakukan ya untuk menjaga kebersihan dari bahan makanan yang digunakan. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung silakan kami tunggu peran sertanya, bisa melalui line telepon ya di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Anda yang ingin bergabung juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang bisa langsung saja ya ikutan bergabung di YouTube Pro1 RRI Palembang. Baik, kami sapa ini penelpon di program UMKM Bicara untuk kesempatan sore ini. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Andi Mosko, Mbak.
0: Mas Andi ya?
2: Andi Mosko di Cinde.
0: Mas Andi Mosko di Cinde. Silakan, ada pertanyaan apa nih, Mas Andi?
2: Pertanyaan khusus dengan Ibu Zainab itu tadi, Mbak.
0: Betul.
2: Ya? Pedagang gado-gado dengan ketoprak.
0: Nah.
2: Pak, saya tadi dengar katanya di Hulu Balang 2, di mananya Mbak, masuk ke dalam atau di luar itu saja tempatnya?
0: Sekarang udah pindah nih Mas Andi. Sekarang
2: di, pas pindah di mana?
1: Pasar Sekana.
0: Pasar Sekana.
1: Di
2: Pasar Sekana.
1: Di dekat Kopi Ape.
2: Kopi Ape. Dekat Rosida, Mbak ya, ini.
1: Bukan di pasarnya dia.
0: Di pasarnya ya.
1: Heeh, di dalam ya, di dalam pasar tuh.
2: Pasar Sekana.
1: Iya.
2: Udah berapa lama, Mbak? Ini, Bu.
1: Kalau di Pasar Sekana saya baru ada setahunan ini.
0: Iya, dulunya di Hulu Balang itu dari 2006 ya.
2: Oke. Memang tinggalin mana, Ibu Zainab?
0: Tinggalin mana nih,
1: Bu? Tinggalnya di Hulu Balang.
2: Oh, kenapa harus pindah, Bu?
1: Iya, di situ ada jauh, lokasi yang jauh. Ya, lokasinya situ lebih bagus.
2: Tapi kan Pasar Sekana kan udah sepi.
1: Iya.
2: Enggak kayak pasar Duku Enam itu.
1: Iya.
0: Tapi tetap ramai untuk yang beli gado-gado, Bu.
1: Tetap ada yang.
0: Tetap ada. Oke, gimana Mas Andi?
2: Ketoprak ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Gado-gado ketoprak ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau ketoprak satu porsinya berapa, Bu Jenang?
1: 15.
2: Oh, tetap 15 tanpa telur ya?
1: Iya.
2: Oh, gitu.
0: Lebih suka mana nih, Mas Andi? Ketoprak atau gado-gado?
2: Semuanya saya suka.
0: Semuanya suka ya.
2: Apalagi ada gratisan.
0: Nanti bisa didapatkan di Pasar Sekana tadi tempatnya Ibu Zainab ya.
2: Nah, itu aja Bu Zainab, semoga usahanya lancar.
0: Amin.
1: Ya, amin.
2: Membawa berkah.
0: Amin.
2: Itu aja Ibu Zainab, ini Andi Mosko, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi Mosko sudah bergabung di program UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini ya. Anda yang ingin bergabung lainnya, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya langsung via telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini untuk jam bukanya jam berapa nih Bu Zainab?
1: Dari jam 8 pagi sampai jam 3.
0: Jam 8 sampai jam 3 sore ya. Oke, jadi itu bisa di temui tentunya Ibu Zainab ya, untuk bisa menikmati gado-gado yang menjadi tentunya usaha dari Ibu Zainab. Nah, Ibu Zainab, ini kalau berbicara mengenai awal mula merintis usaha gado-gado, ini mungkin ada tantangan-tantangan yang Ibu Zainab hadapi, ada nggak sih Bu kalau untuk gado-gado?
1: Nggak ada sih tantangan.
0: Nggak ada ya. Masalah modal itu aman aja.
1: Aman aja.
0: Aman aja. Kalau bahan-bahan ininya buat gado-gadonya sendiri mudah semuanya didapatkan,
1: mudah,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, ada pengaruh nggak sih dengan adanya kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu, Ibu Zainab, untuk ini ya? Ini karena kan kemasannya juga menggunakan wadah-wadah plastik seperti ini, Bu Zainab?
1: Nggak juga sih.
0: Nggak juga.
1: Mm-mm.
0: Oke. Jadi nggak ada kenaikan sejak ada kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu?
1: Enggak,
0: tetap harganya.
1: Tetap harganya.
0: Oke, luar biasa nih. Jadi nggak ingin membuat ini ya konsumen berat gitu ya, Ibu Zainab ya. Baik. Nah, ini kalau berbicara juga tentunya mengenai gado-gado ya, Ibu Zainab. Ini tentu kesegaran bahan sayur-sayurannya ini gimana nih? Mungkin ada tipsnya untuk bisa menjaganya supaya bisa tetap fresh. Tadi kan dari jam 8 sampai jam 3 sore ya, Bu ya.
1: Mm-mm.
0: Gimana nih, ada tipsnya kah, Ibu?
1: Kita tipnya bikinnya enggak terlalu banyak.
0: Oh, gitu.
1: Paling 3 porsi. Bisa habis kita bikin lagi.
0: Oke, jadi menyediakan juga tempat masak ya, di situ ya,
1: tempat masak
0: merebusnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk sayuran-sayuran yang mungkin dianggap sebagian orang rentan untuk mudah basi atau berlendir, gimana nih untuk perlakuannya Ibu Zainab? Misalnya ketimun ya, biasanya agak berair, mudah berair kayak gitu. Itu berarti gimana tuh untuk penyajiannya di?
1: Ya, waktu kita menyaji ke di piring, di wadah kan, baru diiris.
0: Oke. Pada saat ada pemesanan juga ya, gitu ya Bu ya.
1: Ada pemesanan baru.
0: Berapa banyak nih orderan yang Ibu terima biasanya dalam satu hari itu rata-rata berapa, Ibu Zainab?
1: Gak banyak sih, soalnya kan pasar itu sepi. Itu juga ngarepi dari warungnya Ape itu, suka mesan. Paling gak 3.
0: Oke.
1: Sedikit kak.
0: Sedikit ya. Kalau dari yang ini apa namanya, itu dari gado-gado semua yang dipesan?
1: Iya.
0: Gado-gado semua ya. Oke. Itu ya yang bisa tentunya menjadi pilihan di tempatnya Ibu Zainab ya. Oke. Untuk masyarakat ataupun juga pendengar gitu ya, yang ingin, ini bukannya setiap hari atau gimana nih Ibu Zainab?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari dari nggak ada liburnya?
1: Liburnya hari Minggu.
0: Libur hari Minggu ya. Oke, jadi bisa didapatkan setiap hari kecuali hari Minggu, hari libur ya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai rencana mungkin dari Ibu Zainab kedepannya setelah tahun ini ada di Pasar Sekanak, gimana nih kira-kira bakal apa nih, bakal ada rencana apa, akan mungkin mencari tempat yang lain yang lebih ramai seperti tadi disampaikan pendengar, atau tetap dulu deh di sana dulu, gimana nih?
1: Untuk beberapa bulan ini rasanya tetap ya di sana, tapi rencana sih mau kembali ke Hulu Balang.
0: Oh, rencana mau kembali ke Hulu Balang. Kenapa Bu?
1: Cuma di Hulu Balang kan aku sudah terkenal.
0: Oke, sudah terkenal ya. Selama ini, selama pindah ini, mungkin ada yang dari Ibu pelanggan-pelanggan lama itu ada yang mencari-cari atau seperti apa nih Bu informasinya gitu ya?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya? Oke. Jadi semuanya pelanggan baru ya di sana ya, di Pasar Sekanak ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini kalau untuk penjualan via online nih Bu Zainab, gimana nih via aplikasi ya seperti itu, si Hijau misalnya gitu ya, gimana, udah adakah?
1: Sudah
0: menggunakan Ibu?
1: Sudah.
0: Udah ya, untuk penjualan online sendiri gimana, banyak atau biasa aja?
1: Biasa aja
0: ya. Lebih banyak yang mana nih, yang online, yang langsung beli gitu ya, offline atau online Ibu Zainab? Atau sama semuanya?
1: Sama
0: ya. Oke. Paling banyak mungkin Ibu Zainab masih teringat mungkinnya ada berapa pesanan sih dalam sehari yang Ibu layani, baik itu online ataupun juga offline? Ada berapa?
1: Sedikit sekali sih di sekana.
0: Oh, sedikit sekali ya. Nyampe 10 enggak sih kalau dicampur dengan yang online, ditambah dengan yang online?
1: Tidak nyampe.
0: Enggak nyampe.
1: Yang online tuh belum terkenal sih di online.
0: Baik. Ibu, kita jeda sebentar ya, untuk pendengar kami informasikan untuk Anda saat ini sudah tiba waktunya menunaikan ibadah sholat asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pastinya kami masih terus bersama Anda dalam program UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Kami bersama dengan Ibu Zainab, owner warung Gado-Gado yang ada langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini brandnya Ali Zainab Zaidan ya. Ali Zainab Zaidan, ini namanya diambil dari nama apa nih Ibu?
1: Aplikasi Grab dan Gojek.
0: Oke, itu didapatkan dari situ ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin disarankan dari situ ya.
1: Iya, biar mudah orang mencari kalau ada pesanan deh.
0: Oke. Kalau Ali ini nama siapa nih? Mungkin ada
1: nama laki aku.
0: Oh, nama suami Ibu ya. Oke, Zaidan.
1: Gitu.
0: Nama anak ya.
1: Cucu tadi.
0: Oh, nama cucu ya. Oke, jadi dikombinasikan nama suami, nama ibu dan nama cucu ya. Oke. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung lainnya masih ada kesempatan ya. Silakan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Kami masih bersama dengan Ibu Zainab, ini merupakan owner warung Gado-Gado. Anda yang mungkin ada pertanyaan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Andi ya, bisa langsung tentunya menanyakan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Nah, di Studio Pro 1 RRI Palembang ini kalau bisa dilihat ya pendengar via YouTube Pro 1 RRI Palembang ini, Bu Zainab juga sedang membawa gado-gado dan juga ketoprak ya, hasil buatan dari Ibu Zainab sendiri. Tentunya di warung ada yang ngebantuin atau cuma Ibu Zainab?
1: Sendiri
0: aja ya, semuanya terkendali ya Ibu Zainab ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada ini pada saat berjualan ada suka duka yang Ibu Zainab rasakan selama ini dari tahun 2006 sampai sekarang. Boleh nih Bu, dari dukanya terlebih dahulu apa nih yang Ibu rasakan berjualan gado-gado ya?
1: Dari dukanya tuh kok sepi banget.
0: Oke.
1: Okay. Nunggu pembeli itu rasanya bosen ya, gak datang-datang.
0: Oke. Okay. Baik, kalau sukanya gimana?
1: Sukanya kalau lagi banyak yang mesan itu
0: enak ya.
1: Banyak yang mesan.
0: Berapa yang paling banyak yang Ibu pernah layani ya, yang paling banyak nih?
1: Paling banyak
0: itu Ibu
1: paling tiga
0: ya.
1: Tiga porsi.
0: Oke. Jadi itu ya untuk yang online sendiri paling banyaknya tiga juga kah, atau pernah lebih?

0: Harapannya pengennya gimana?
1: Harapan aku ya dimudah lah. Misalnya banyak pembelinya.
0: Oke.
1: Pengen sukses juga.
0: Pengen sukses. Nah ini kalau untuk promosi sendiri supaya lebih banyak dikenal orang gitu ya Ibu Zainab. Saat ini mungkin sudah melakukan apa nih? Selain tadi berjualan via online juga ya Ibu Zainab ya. Mungkin ada promo-promo yang Ibu Zainab lakukan, misalnya hari apa ada diskon seperti itu atau gimana nih?
1: Belum pernah sih.
0: Oh, belum pernah. Oke. Baik, jadi itu ya. Untuk pelanggan ya, untuk pelanggan yang tentunya sudah merasakan gado-gadonya Ibu Zainab ini, yang udah pasti sering beli sudah tahu ya kelebihan yang dimiliki oleh gado-gadonya Ibu Zainab ya. Baik, untuk rasa ya Ibu Zainab, mungkin yang disampaikan oleh pelanggan selain dari enak, mungkin pernah Ibu Zainab terima gitu ya. Apa nih selain enak, mungkin ada kacangnya apa gitu ya, bumbunya apa, pernah disampaikan oleh pelanggan gak nih Ibu Zainab?
1: Kalau pelanggan bilang tuh bumbunya sedap.
0: Bumbunya ya. Oke. Baik.
1: Dan itu, ini sesuai dengan sayur, tidak kekurangan bumbu.
0: Oke. Kalau sayurnya nih, kalau yang digunakan Ibu Zainab ada apa aja nih? Boleh disampaikan Ibu. Sayurnya
1: ada
0: apa aja tuh?
1: Kubis, kecambah, sawi.
0: Kubis,
1: bayam, kangkung, sawi gedebong itu.
0: Oh, sawi gedebong ya. Itu ya sayur-sayur ya,
1: 6
0: yang
1: macam
0: digunakan. Oke. Baik, selama ini gak ada masalah ya untuk sayur-sayur yang didapatkan Ibu? Untuk atau mungkin ada masa-masa tertentu saat momen-momen apa gitu ya yang agak susah didapatkan sayur-sayurnya?
1: Ini bayam agak susah. Bayam. Kadang tuh kita gantikan dengan yang lain.
0: Apa penggantinya Ibu Zainab biasanya?
1: Gantinya sawi. Sawi untuk bakso itu.
0: Oh, itu bisa. Ya penggantinya ya. Oke. Jadi campuran sayur-sayurannya itu yang digunakan. Kalau untuk ketoprak sendiri gimana Bu untuk pembuatannya? Boleh disampaikan.
1: Kalau ketoprak itu sedikit sih sayurannya. Dia cuma pakai sayuran juga kecambah, kubis mentah, terus bihun.
0: Oke.
1: Kalau apa? Lontong, tahu itu pakai.
0: Oke. Kalau tipsnya membuat ketoprak yang enak seperti apa nih Ibu Zainab?
1: Itu tipnya tuh itu tidak beda dari gado-gado. Cuman dia tidak pakai kencur aja.
0: Oh gitu. Oke.
1: Kalau gado-gado pakai kencur, kalau ketoprak tidak.
0: Iya.
1: Tapi bahannya sama.
0: Bahannya sama dan menggunakan bihun itu ya.
1: Iya.
0: Ya. Baik. Itu juga jadi pilihan ya untuk pendengar yang mungkin ingin mencicipi ketoprak juga ada di tempatnya Ibu Zainab ya. Selain dari tentunya gado-gado yang bisa dinikmati bersama. Kalau untuk masa-masanya gitu dari hari ya Ibu Zainab ya, misalnya dari hari Senin sampai dengan Sabtu Ibu Zainab berjualan, ada gak yang biasanya rame nih yang beli, misalnya hari apa gitu, atau semuanya sama untuk penjualannya? Hari Jumat ada peningkatan gak Bu?
1: Gak, sama Bay.
0: Sama semuanya ya.
1: Soalnya pasar itu sepi banget.
0: Oke, jadi itu yang Ibu rasakan ya.
1: Itu yang sering aku keluh itu kena sepi. Gak ada orang luar, orang-orang dalam situ.
0: Orang dalam semuanya ya. Ya, pastinya jadi tantangan tersendiri ya untuk Ibu Zainab untuk bisa berjualan di sana. Tapi udah 1 tahun berarti udah luar biasa ya untuk bisa bertahan berjualan di situ ya Ibu Zainab ya. Oke, yang enaknya apa nih berjualan gado-gado nih menurut Ibu Zainab gitu ya? Apa nih Bu? Sukanya gitu ya berjualan gado-gado?
1: Sukanya

0: itu tidak pasti repot kalau jualan gado-gado dibanding jualan pempek repot. Itu lebih sulit.
1: Oh gitu ya.
0: Itu aku sukanya di situ, tidak pasti repot.
1: Walaupun banyak sayur-sayuran yang digunakan ya, buat Ibu Zainab nggak repot gitu.
0: Tidak repot.
1: Oke, itu ya yang bisa Ibu rasakan dari berjualan gado-gado. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan masih kami tunggu peran sertanya buat ikutan bergabung ya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Begini, ada pertanyaan juga dari Ibu Iin nih, Bu Zainab, menanyakan untuk campuran bumbu gado-gado yang enak itu seperti apa. Nah, gimana nih untuk versinya Ibu Zainab ya? Apa aja sih bumbu gado-gado yang Ibu gunakan? Kacang ya tentu saja ya Bu Zainab ya. Terus apa lagi?
0: Kencur.
1: Itu
0: bawang putih, cabai, garam, bawang goreng campur bawang putih itu.
1: Oh, itu
0: dicampur
1: ya.
0: Itu yang bikin enak. Bawang goreng campur
1: bawang putih. Itu di bumbunya ya?
0: Iya, di dalam bumbu itu yang bikin beda orang tuh.
1: Oke. Jadi bisa dicoba ya. Untuk satu porsi deh misalnya Ibu Zainab, kira-kira penggunaan kencurnya seperti apa Ibu Zainab? Seberapa besar gitu yang digunakan?
0: Iya, sebesar
1: kira-kira
0: jari ini ya.
1: Sebesar jari ya.
0: Terus bawang putihnya satu. Cabai ya mau gimana pesen. Mau minta pedas kasih pedas.
1: Oke. Baik, itu yang bisa dilakukan ya supaya bisa mendapatkan bumbu gado-gado yang lezat ya Ibu Zainab.
0: Yang penting itu banyak kacang.
1: Oke,
0: kacang sama gula sama cabai itu harus disesuaikan. Kalau dia pedas, pedas sekali itu harus dibanyaki gula. Jadi agak di berbanding gitu.
1: Oh gitu. Biasanya Ibu Zainab untuk satu hari itu berapa banyak sih yang digunakan? Misalnya kacang berapa kilogram? Gulanya ada takarannya nggak sih?
0: Kita takaran gula itu sesuai dengan cabai ya. Kalau cabainya banyak, dia banyak. Kalau cabainya dikit, ya dikit. Soalnya kalau cabainya dikit, gulanya banyak, kemanisan.
1: Untuk persiapan Ibu untuk apa penjualan ya, misalnya kalau untuk kacangnya sendiri berapa kilogram sehari yang Ibu siapkan gitu ya untuk semua pembelian nih Bu, untuk semua penjualan. Misalnya satu hari tuh Ibu bawa berapa, biasanya 1 kilogram kah atau apa, atau
0: sedikit kok, sedikit ya,
1: setengah kilogram ya. Oke, baik, itu yang Ibu gunakan ya.
0: Ya, maksudku kan biar enaklah kita ganti-ganti terus daripada mendep itu lontar.
1: Oh gitu.
0: Berubah nanti.
1: Biar segar ya, ya dari bumbunya gitu ya. Dari bumbunya juga selain dari sayuran ya. Baik, Ibu Zainab, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dialog UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, untuk yang ingin membeli, gimana caranya bisa langsung ke pasar Sekanak atau bisa juga melalui aplikasi seperti apa nih? Silakan Ibu, boleh berpromosi ya. Boleh nih Bu. Kalau mau ke pasar Sekanak, tepatnya di mana? Persisnya Ibu, warung gado-gadonya di mana nih alamatnya?
0: Oh ya, kalau mau beli gado-gado saya di pasar Sekanak, di lapangan parkir pinggir sungai. Kalau belinya banyak kita dipromo 10%.
1: Oke, beli banyak ada ya promosinya.
0: Ada, misalnya
1: ya,
0: beli 100 ya, kita diskon 10%.
1: 10% ya. Oke. Selanjutnya kalau via online, via WA seperti itu atau via tadi aplikasi gimana? Apa ada promosi juga yang Ibu berlakukan? Atau gimana nih Bu? Via WA juga bisa order ya? Bisa pesan juga?
0: Bisa.
1: Bisa ya. Boleh nomornya WA-nya Ibu. Siapa tahu nanti pendengar juga bisa langsung memesan ya ke Ibu Zainab.
0: Ya. 0896 2006 5477.
1: Oke. Boleh diulang sekali lagi Bu Zainab?
0: 0896 2006 5477.
1: Oke, mudah diingat ya, ya. Nomornya ya. Ya. Jadi silakan pesan ya buat pendengar.
0: Itu saya masuk di sering posting di marketplace.
1: Oh gitu, apa namanya?
0: Gado-gado Zainab, Ali Zainab.
1: Oh, gado-gado Ali Zainab ya. Tadi ya. Baik. Jadi kalaupun via online tadi udah ada juga ya aplikasi yang Ibu gunakan juga ya. Baik Ibu Zainab, terima kasih yang pasti sudah sharing bersama kita dalam program UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Sukses terus ya untuk gado-gadonya Ibu Zainab, juga ketopraknya. Mudah-mudahan ini nanti semakin banyak yang beli ya Ibu Zainab ya. Terima kasih sekali lagi Bu Zainab, sukses terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar demikian ya UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Zainab yang merupakan owner dari warung gado-gado Ali Zainab Abidin ya. Oke, untuk pendengar juga terima kasih sudah bergabung di program ini. Tentunya semoga dapat memberikan insight baru untuk bisa juga tentunya merintis usaha di bidang kuliner. Semoga juga bisa bermanfaat untuk Anda. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda di program UMKM Bicara untuk hari ini ya, hari Senin 6 Juli 2026. Saya Esi juga rekan Bintoro pamit. Terima kasih tetap terus bersama kami untuk mengikuti acara kami selanjutnya, yakni Warta Belanja Suba dari RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu.
3: Ini yang menyoroti evolusi peran pustakawan di informasi saat ini tuh adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 6 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Laporan disampaikan reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
1: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: bangkitlah. Pendengar, guru SMA N1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari, Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
2: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Okay. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
1: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi yang dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Pustakawan Indonesia, Pustakawan Bersinergi dan Berdampak yang dihimpun reporter Renol Putra dari RRI Jambi.
1: Kami sebagai masyarakat ini sangat mendukung. Karena apa? Karena ini kan menanamkan nilai kecintaan kita kepada bahasa Indonesia sebetulnya, Hari Pustakawan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, yang memang mencerminkan nilai-nilai budaya kita bangsa Indonesia. Maju terus pokoknya kalau Hari Pustakawan, kami dukung seluruh masyarakat.
2: Menurut saya pustakawan sekarang perannya makin luas ya, bukan cuma menjaga buku, bukan cuma di perpustakaan, tapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan minat baca masyarakat. Semoga dengan adanya tema Hari Pustakawan ini, pustakawan itu bisa terus terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Ya tentu mau dengan momentum Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat lah akan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, peran pustakawan sendiri tidak hanya sebagai pengelola koleksi perpustakaan tentunya ya, tetapi juga menjadi fasilitator literasi nih, pendamping pembelajaran, dan juga mungkin sebagai penghubung masyarakat dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja bermanfaatnya. Yang jelas dengan dedikasi dan kontribusi dari pustakawan sendiri diharapkan mampu memperkuat budaya, literasi.
4: Hari Pustakawan adalah momen untuk menghargai orang-orang yang selama ini membantu menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin banyak yang menganggap pekerjaan pustakawan ini hanya menjaga buku di perpustakaan. Namun perannya kan jauh lebih besar daripada itu. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang dibutuhkan, mendukung kegiatan belajar mengajar, mendorong budaya juga untuk membaca. Dan di era digital saat ini, tentunya informasi begitu mudah diperoleh melalui internet, dan banyak juga informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pustakawan memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat mencari, memilih, ataupun menggunakan informasi yang dipercaya.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pustakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat Maulana, kontributor RRI Palembang, bersama Bapak Darsito, salah seorang pustakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
2: Alhamdulillah, pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
1: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak muda dan generasi-generasi muda saat ini nih Pak?
2: Sekarang ini yang kurang adalah tentang promosi perpustakaan secara langsung. Ya, yang dirasakan ya, terutama karena minim anggaran, jadi proses promosi dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke sekolah langsung.
1: Oke.
2: Atau ke tempat-tempat fokus layanan perpustakaan.
1: Oke. Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah, kalau boleh kita bilang, saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk pelatihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
1: Oke. Nah kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin, tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa Pak?
2: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
1: Oke. Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman Pak?
2: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
1: Oke, dan tentunya peran dan fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya Pak.
2: Tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
1: Oke. Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini Pak, untuk wawancara singkat.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam sehat Pak Darsito.
2: Salam sehat selalu, amin.
1: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Pak Darsito. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro, RRI, Bandar Lampung.
1: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
2: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para orang tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan dengan program BSPS, nanti insya Allah diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan, sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
3: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, serta didik baru, terdiri dari 3 rombel jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
1: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Septrianingsi, RRI Belitung.
1: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepenitan hari yang ke-8.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ihwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
1: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita kebanggaan kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru, dengan anak-anak kita, anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten, itu rasanya luar biasa.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan pihaknya telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
3: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
2: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Ahmad Agung Bramantieli, kepada RRI mengatakan, tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan, tetapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
2: Yang jelas yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini itu adalah yang enggak berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu. Bukan hanya kita, tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu, kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi. Itu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
1: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
3: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, pengelola pengetahuan, sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
1: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tugas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja dan yang telah ditetapkan.
2: Masih baju pendidikan bagaimana membuat pendekatan. Sehingga itu ada bagaimana standar barang. Kalau tidak, ini aku yang harus ditolak. Desa cepat, kejar itu cepat. Waktu ini singkat. Saya juga seperti dari sekian banyak saya harus berpikir apa lagi yang harus saya lakukan ini apa ya. Kenapa pejabat dan seluruh itu harus cepat kita lakukan.
1: Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Munadi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Pemerjakan siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsi. Selaku Kepala Sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
2: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fariza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsi.
1: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SNSMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 6 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz.

88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke Bravo Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hiburan dan juga informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi berikut ini mengenai visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kini mulai diterjemahkan ke dalam aksi nyata di daerah. Melalui ajang Sultan Muda Fair 2026 di Palembang, pemerintah pusat menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam beradaptasi dengan teknologi digital. Transformasi ini dipandang bukan lagi sebagai pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM untuk bisa naik kelas dan bersaing di kancah nasional maupun global. Kehadiran ribuan anak muda yang terdaftar dalam gerakan Sultan Muda menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ekonomi di Sumatera Selatan. Mewakili staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, Deputi Staf Khusus Presiden Yopi Agung Prabowo menekankan pentingnya sinergi kolektif untuk mendukung arahan Presiden. Pendengar, bagi pemerintah, gerakan ini bukan sekedar mengejar angka registrasi, melainkan mencetak pemimpin ekonomi baru. Yopi meyakini bahwa antusiasme di Palembang ini akan menjadi pemantik bagi lahirnya inovator-inovator muda lainnya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rekan Palembang sore ini dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Palembang, M. Arkan Nur Wahidin, menerima piagam penghargaan dari Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf pada Minggu 5 Juli 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan PPIH Embarkasi Palembang dalam menyelenggarakan pelayanan ibadah haji musim 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pendengar, piagam penghargaan diserahkan di sela rapat kerja nasional Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti jajaran penyelenggara ibadah haji dari berbagai embarkasi di Indonesia. Pemerintah pusat memberikan penghargaan atas dedikasi kepemimpinan dan kontribusi PPIH Embarkasi Palembang selama penyelenggaraan operasional haji. Penilaian tersebut mencakup pelayanan kepada jemaah sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan ke daerah asal. Usai menerima penghargaan, M. Arkan Nur Wahidin menyampaikan apresiasi tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak terlepas dari sinergi antar panitia, instansi terkait, dan seluruh petugas haji.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Nezar Patria menegaskan pentingnya penguatan talenta digital Indonesia. Terlebih hal ini diungkapkannya di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Pemerintah disampaikannya menilai bahwa kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi penentu dalam menghadapi perubahan struktur digital. Hal ini diungkapkan juga termasuk dalam perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan transformasi ekosistem teknologi. Sebab Wamenkom Digi menuturkan bahwa persaingan teknologi global saat ini tidak lagi bertumpu pada infrastruktur semata, namun ia menyebut bahwa persaingan saat ini juga mencakup penguasaan talenta dan kemampuan inovasi digital.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

Pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati dan juga alunan nada religi untuk Anda. Menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, dalam sejarah peradaban Islam, nama Ibnu Sina tercatat sebagai salah satu ilmuwan terbesar yang pernah dilahirkan dunia Islam. Ia dikenal sebagai bapak kedokteran Muslim berkat sumbangsihnya yang luar biasa dalam ilmu medis dan filsafat. Karya-karyanya menjadi rujukan di timur dan barat selama berabad-abad, bahkan jauh sebelum berkembangnya dunia kedokteran modern. Sejak kecil, Ibnu Sina dikenal sangat cerdas. Ia telah menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun dan mempelajari berbagai cabang ilmu seperti logika, matematika, astronomi, hingga ilmu kedokteran yang akhirnya menjadi bidang keahliannya yang paling menonjol. Pendengar, warisan intelektual Ibnu Sina menjadi jembatan penting antara peradaban Islam dan Eropa. Pemikiran dan penemuannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Ibrani, dan berbagai bahasa Eropa selama masa Renaissance. Di dunia Islam sendiri, ia menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam klasik. Bahkan hingga kini, Ibnu Sina ini tetap dikenang sebagai ikon ilmuwan Muslim yang mampu memadukan keimanan dan ilmu pengetahuan secara harmonis. Ibnu Sina bukan sekedar ilmuwan biasa, ia adalah bukti nyata bahwa Islam memiliki warisan keilmuan yang sangat kaya dan berkontribusi besar terhadap peradaban dunia. Meneladani Ibnu Sina berarti mendorong semangat belajar, berpikir kritis dan berkontribusi bagi umat dan kemanusiaan dengan ilmu yang bermanfaat.

dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridhonya. Amin.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Alunan nada religi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib yang akan tiba di hari ini ya, hari Senin 6 Juli 2026 pada pukul 18:08 nanti. Dan sebelumnya kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Toha ayat 1-14. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Mendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Toha ayat 1 hingga 14 yang akan dibacakan Qori'ah Rufaida SPDI. Dan pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar yang telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah SAW memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu peduli, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Egois berarti mementingkan diri sendiri, mengabaikan perasaan, kebutuhan atau hak orang lain. Sifat ini tidak hanya menjauhkan kita dari manusia, tapi juga dari ridho Allah. Bayangkan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap egois, tidak menyampaikan risalah Islam karena takut disakiti, tidak membela kaum lemah karena merasa cukup dengan keselamatan dirinya, tentu kita tidak akan mengenal Islam seperti sekarang. Allah mencintai hambanya yang peduli, yang mau berbagi meski sedikit, yang mendahulukan orang lain walau dirinya kekurangan. Seperti dalam Al-Quran, Allah memuji kaum Ansar dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hidup bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Jika ingin Allah menolong kita, maka bantulah orang lain. Jika ingin hidup lebih berkah, jangan egois. Buka hati, ulurkan tangan, dan jadilah manusia yang membawa manfaat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

aksi kemanusiaan untuk menghimpun bantuan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik ya. Selain diisi penampilan wali band, acara juga diwarnai penggalangan donasi yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan juga masyarakat. Dalam sambutannya, Herman Deru mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Menurutnya, solidaritas dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, baik doa, tenaga, pemikiran, maupun bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Ya, pastinya kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini ya. Untuk Anda, pukul 19 nanti kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di jajaran pemerintahan kota untuk fokus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ini. Ia menekankan agar ASN meningkatkan kompetensi dan berinovasi dalam bekerja serta meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif. Sebagai abdi negara, ASN dituntut untuk meningkatkan kinerja, menyediakan pekerjaan yang menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, dan mematuhi aturan kerja yang dinamis. Ia menegaskan, seluruh kepala OPD dan staf untuk fokus pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar menumpuk berkas di meja kerja. Ya, pastinya kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia tepat pada pukul 19 nanti. Tetap terus bersama kami.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalin status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Port.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial atau verifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya. Di kesempatan hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Pukul 20 nanti kami akan hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang malam ini bersama rekan Nadia. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda, Lilis dan Budi, bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari, di dapur.
3: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
4: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
3: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi Bu.
5: Masalahnya Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
3: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
2: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
6: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
7: 51 Mbak.
8: 53.
6: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar. Dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
3: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari. Suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
6: Nah,
9: Sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
4: Jadi, Mayang kurang gizi?
9: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
4: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
2: Mata Lilis berkaca-kaca. Ia baru sadar, rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
5: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
4: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya, Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
10: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
5: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
4: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
2: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
9: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram.
4: Hebat Bu Lilis. Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
9: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat. Dan tentu saja, kasih sayang yang benar.
2: Pendengar, stunting bukan takdir. Ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan Sandiwara Radio untuk hari ini, kebersamaan kita di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Selanjutnya di Palembang Malam kita akan bersama di acara obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
3: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
2: Sanggar Sastra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, malam hari ini di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 seperti biasa kita akan hadir melalui obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra. Tema hari ini adalah eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Tiga narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita akan kenalan dulu satu-satu dan Anda bisa mendengarkan secara langsung melalui RRI Digital. Kemudian juga bisa saksikan langsung di kanal YouTube melalui Pro 1 RRI Palembang. Anda ingin bergabung juga bersama kita, silakan bisa di line telepon di 369977 atau WA Pro 1 0821-7927-9090. Baik, kita sapa dulu satu-satu narasumber kita. Yang pertama, karena dia adalah laki-laki sendiri. Sudah lama saya tidak mendengar suara dari deklamator kita sekaligus ini adalah pelatih teater di Mandua Palembang. Assalamualaikum Albab Al-Khoir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Panggilannya apa nih?
4: Albab aja.
0: Albab?
4: Iya.
0: Ah, Albab ya. Udah berapa tahun gak ke RR ini?
4: Sekitar
0: di Sanggar Sastranya. Ada
4: akhir
0: dua
4: itu 2000
0: 2020 ya 2019 2019 ya. Ini sudah di 2026
4: hampir 7 tahun.
0: Alhamdulillah hari ini bisa hadir.
4: Alhamdulillah.
0: Tapi kemarin sempat jadi panitia juga kegiatan ya.
4: Iya.
0: Agak sepertinya agak naik sedikit.
4: Gitu. Oke, okay, boleh-boleh siap.
0: Boleh. Kita bergeser ke sebelah kanan ya. Zamira mohon maaf nanti ya. Yang nomor 2 yang paling muda di antara kita semua ada di studio ini. Fatimah Atika, juara 1 lomba baca puisi Sanggar Sastra tingkat SMA. Assalamualaikum Fatimah.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kalau lihat Fatimah nih saya ingat apa ya? Salah satu film Ayat-Ayat Cinta ya.
4: Iya, benar. Aisyah.
0: Aisyah. Fatimah kelas berapa?
5: Kelas 10, sekarang naik ke kelas 11.
0: Kelas 11, SMA?
5: Kusuma Bangsa.
0: Kusuma Bangsa, oke, alhamdulillah. Kemarin juara 1 ya?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Gimana perasaannya?
5: Nervous sih.
0: Nervous, gak nyangka bisa juara 1?
5: Gak nyangka.
0: Gak ada tanda-tanda gitu. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol ya bagaimana eksistensi Sastra. Nah, yang sudah tidak asing nih selalu ada nih. Kalau Sastra tuh biasanya ada Zamira gitu. Apa kabar Zamira?
6: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, suaramu kecil sekali, bisa mendekat lagi. Iya, halus-halus suaranya. Zamira, tetap eksistensi ya di Sastra ya?
6: Iya, insya Allah.
0: Apalagi kita sudah ada gawi besar kemarin ya.
6: Iya.
0: Ah, ini udah selesai kayaknya. Alhamdulillah tinggal nanti capek-capeknya lah sedikit ya. Baik, deklamator Sanggar Sastra. Kita langsung ke tema kita, eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Saya mau tanya-tanya dulu nih ketiga narasumber. Tapi yang paling lama di antara Zamira dan Albab kayaknya sama ya? Atau Zamira kayaknya ya?
4: Aku 2011.
0: Nah, Zamira dari tahun berapa?
6: Dari masih kuliah, tahun 98.
0: Iya, berarti Zamira bisa cerita dulu nih eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Waktu Zamira pertama kali bergabung di Sanggar Sastra itu masih kelas berapa itu? SMA ya?
6: Enggak, kuliah.
0: Udah kuliah ya?
6: Iya. Saya okay. SMA-nya bukan di sini soalnya, Mbak.
0: Oh, sudah. Oke, okay, jadi waktu itu masih kuliah ya?
6: Iya, kuliah di Akademi Gizi Palembang. Jadi semester berapa ya? Sekitar semester 3 kalau nggak salah.
0: Iya.
6: Sekitar tahun 98, kalau nggak 97
0: akhir. 97 akhir. Itu sudah mendengar di RRI atau memang sudah bagaimana itu kena sastranya?
6: Waktu itu masih dari radio kan, karena kalau yang YouTube itu belum ada zaman itu.
0: Iya, kan, memang ya. Belum.
6: Dengar lewat radio. Saya tuh sebenarnya sih nggak sengaja waktu itu dengar di RRI Palembang ini hari Sabtu sore.
0: Ada sastra.
6: Iya, ada acara Sangga Sastra ini aku isi. Terus yang waktu itu yang bahasnya itu kalau nggak salah Kak Darwin Sarkowi loh.
0: Kak Darwin Sarkowi, iya.
6: Pernah jadi redaktur juga.
0: Redaktur. Itu sudah ada Buya Zainal Abidin Hanif ya?
6: Iya ada, ya waktu
0: karena
6: itu,
0: dia pendiri pertama kali Sangga Sastra juga.
6: Waktu itu saya datang ke sini, ketemu langsung dengan Buya juga. Ya awal-awal sih belum langsung baca puisi ya, masih ikut mendengarkan dulu lah.
0: Iya, baru
6: karena sudah
0: melihat.
6: Ada deklamatris-deklamator yang lainnya. Jadi kita waktu itu ikut mendengar dulu, melihat gimana pembacaan puisinya itu. Waktu itu studionya di sana.
0: Iya, belum di sini.
6: Ujung di sana itu, ya, studio yang agak besar juga tuh di ujung sana. Nah, jadi waktu itu masih dengar dulu, kemudian setelah selesai acaranya, Buya ngasih wejangan lah, istilahnya tausiah
0: ya,
6: gitu
0: tausiah
6: ya
0: pada sekaligus. Kita.
6: Ada anak Buya juga waktu itu, Kak Sarah dan Kak Bayu ikut
0: ikut gabung,
6: ikut membaca puisi, ikut hadir ya.
0: Oke, baik, itu dari masanya Kak Zahmira sampai dengan saat ini.
6: Iya, tahun itu juga, tahun 98 itu juga ada lomba juga waktu itu.
0: Lomba puisi. Puisi.
6: Iya, tingkat mahasiswa dan umum kalau nggak salah.
0: Iya.
6: Mahasiswa apa SMA ya, gitu lah, udah lama soalnya tahun 98. Nah, saya juga ikut jadi panitia, jadi diajak. Karena kebetulan waktu itu kan mas tinggal di sini, orang tua kan kerja di RRI. Kita tinggalnya di sini, jadi ya deket ke sini.
0: Jadi memang saat itu Zahmira memang mencintai sastra ya.
6: Iya.
0: Oke, kita beralih ke Albab. Albab tahun 2019.
4: Iya, 2010-2011.
0: 2011 ya?
4: Iya, sekitaran itu.
0: Langsung bergabung ke sastra itu atau mendengar dulu waktu ke RRI itu?
4: Dulu sempat enggak tahu bagaimana Sangkar Sastra itu. Jadi awal mulanya itu ikut lomba di Win Rain Fatah, dulu masih IAIN.
0: Iya.
4: Jadi ikut lomba. Kebetulan jurinya adalah Mbak Umi Laila Sari, deklamatris Sangkar Sastra.
0: Iya.
4: Kebetulan alhamdulillah juara satu.
0: Juara satu. Ya.
4: Jadi yang penulis dan pembaca yang juara satu itu diajak ke
0: Sangkar Sastra.
4: Ke RRI.
0: Ya, dari situ akhirnya tumbuh rasa cinta.
4: Ya, dari situ akhirnya tumbuh rasa cinta. Yang memang dari sebelumnya kan sudah mencintai, cuman belum kenal dengan Sangkar Sastra.
0: Iya, alhamdulillah udah kenal Sangkar Sastra sampai saat ini tetap mencintai. Bahkan eksistensinya tetap sampai
4: alhamdulillah.
0: Sekarang.
4: Alhamdulillah.
0: Kalau Fatimah mengenal sastra puisi sejak usia berapa?
5: Baru sih, pas SMP kelas 8.
0: Kelas 8. Saat itu apa yang menarik buat Fatimah?
5: Pertama, Fatimah tuh suka baca buku-buku gitu. Abisnya dikenalin puisi sama Bunda Fatimah.
0: Iya.
5: Terus nyoba ikut lomba berapa kali, terus Fatimah suka.
0: Suka ya?
5: Sampai sekarang.
0: Cinta ya? Iya. Ini berarti masa yang sekarang nih Fatimahnya ya? Belum sempat melihat saat-saat itu ya?
4: Iya benar.
0: Baik, langsung kita ke puisinya. Berkaitan dengan tema eksistensi Sangga Sastra dari masa ke masa. Kita mulai dari siapa nih? Albab dulu kayaknya, puisi. Udah siap Albab? Judulnya apa malam hari ini?
4: Ini judulnya, sebentar, ini baru dibaca tadi.
0: Oke, judulnya?
4: Aku Mencoba Jadi Kapas, karya Susiani Mahyudin.
0: Oh baik, kita mulai ya.
4: Aku Mencoba Jadi Kapas, karya Susiani Mahyudin. Hati-hati mereka yang biru, kelabu, merah, kuning, dan jingga. Jangan ditempelkan pada hatiku. Mulut-mulut mereka yang hitam tak usah dihibahkan kepadaku. Aku tak kuasa menerima hitam, seram, suram, yang kemudian mengkarap menenggelamkan. Aku tak suka merah semarak. Tapi membawa amarah dan berdarah, aku tak mau. Menyaksikan kuning yang membuat bulu kuduk merinding. Tuhan, hanya satu yang kupinta padamu. Aku ingin jadi putih. Mulutku berbusa putih. Hatiku berserabut putih. Dan bergaun putih seperti bidadari. Otak dan pikiranku adalah kapas yang putih, bersih, dan lembut. Oh, dambaanku putih. Aku ingin jadi penyejuk mata. Lalu aku, kapas yang selalu mengusap luka-luka mereka. Hingga tubuhku bersimbah darah, merah, dan nanah. Tapi kenapa tubuhku dihembus angin, menggamang di awan, kemudian terlentang di bebatuan? Sakit memang. Kadang angin membawa aku terbang, akan dijatuhkan ke parit kotor. Untung tubuh putihku yang lembut berusaha jatuh di daunan hijau. Tuhan, aku tahu putih ada di tanganmu. Ulurkan tanganmu. Itu akan kujabat erat dengan tanganku. Adakah kau rela?
0: Baik. Itu karya dari
4: Susiani Mahyudin.
0: Iya, deklamatris juga ya. Ya. Kemarin sudah ikut juga ya Zamira hari Senin yang lalu ya. Kalau Albab melihat dari puisi itu, apa yang disampaikan, yang dipesankan oleh penulis?
4: Jadi dia ingin menjadi sebuah kapas. Kapas itu kan putih, bersih, suci, lembut. Jadi bukan hanya putih tapi lembut. Dan juga lembutnya kapas ini kadang dibuat atau digunakan sebagai penghapus, baik itu penghapus air mata, penghapus darah, atau di sini tadi sudah disebutkan penghapus nanah.
0: Iya.
4: Ya. Jadi banyak guna dari kapas ini. Jadi putihnya ingin kapas menjadi orang yang lebih berguna, walaupun memang harus sakit, harus banyak rintangan, tapi dengan kelembutan semuanya akan bisa berjalan lancar.
0: Iya.
4: Dan segala sesuatu pasti harus diiringi dengan keimanan dan ketakwaan, karena semuanya itu yang membuat kita jadi hebat, jadi baik, itu adalah Tuhan.
0: Iya. Jadi satu yang harus diingat itu, ya, apapun jadi diri kita ya, soalnya bermanfaat yang pasti buat orang lain.
4: Iya.
0: Baik, kita beralih ke Fatimah. Hari ini aku membacakan puisi yang pernah dibacakan saat lomba ya. Itu karya Buya Zena Abidin Hanif kah?
5: Betul.
0: Ya, judulnya?
5: Senja di Jembatan Ampera.
0: Kenapa suara menghilang ya? Iya, itu agak menghilang. Coba itunya di, ya, oke. Coba.
5: Tes.
0: Ya, jangan di, oke, jangan di senggol-senggol ya. Oke, kita mulai ya.
5: Senja di Jembatan Ampera. Karya Haji Zainal Abidin Hanif. Senja di Jembatan Ampera adalah batas kehidupan jantung kotaku dari pagi hingga malam. Udara pagi bening menerpaku di atas Jembatan Ampera adalah cerobong-cerobong asap di pabrik-pabrik. Pembangunan di kotaku, Pusri, Pelaju Sungai Gerong, Pasar 16 Ilir, Semen Karet Musi 2, dan kapal-kapal raksasa yang berlayar di Sungai Musi. Semua berpacu pada derap pembangunan.
7: udara senja. Azan maghrib dari menara Masjid Agung mengetuk kehidupan malam di jantung kotaku. Lampu jalan yang terang benderang, etalase supermarket yang terang warna-warni. Malam adalah suara pembangunan menjadi mimpi sepasang remaja di atas perahu tambangan yang bergegas menyeberangi Sungai Musi. Senja di jembatan Ampera mengantarkan mimpi-mimpi indah yang akan bangun di pagi cerah. Mengantarkan buruh pergi ke pabrik-pabrik. Pagiku adalah kerjaku. Senjaku adalah doaku. Malamku adalah harapanku yang terus membangun.
0: Keren, kasih tepuk tangan kayaknya ya. Pas banget nih memang wajar kalau menjadi juara satu ya. Intonasinya kena ya Zamira ya.
6: Iya.
0: Iya, kalau abang nilainya. Baik, Fatimah, itu bicara soal suasana apa di Jembatan Ampera ya?
5: Kayaknya ini berbicara tentang keindahan kota Palembang sih, tapi juga ada unsur marah karena
0: banyak pabrik gitu ya,
5: betul, yang mencemari gitu.
0: Di balik adanya kemajuan, ada dampak yang harus dirasakan masyarakat. Kita balik ke tema dulu, Fatimah. Fatimah sebagai anak generasi milenial di era digital, yang pasti eksistensi sastra saat ini kan sudah bergeser ya. Kalau zaman kita dulu, Abab sama Zamira masih belum ada YouTube, belum ada medsos dan lain-lain. Nah, kalau menurut Fatimah sendiri dengan adanya era digital, ini bagaimana untuk eksistensi sastra?
5: Sangat membantu sih. Jadi banyak anak-anak muda kayak Fatimah ini lebih mengenal sastra gitu karena ada era digital ini. Jadi sastra bisa dikenalkan lewat digital, seperti puisinya bisa dibaca dari online, bisa diakses lewat Google. Jadi aksesnya lebih mudah gitu.
0: Iya. Kemudian juga bisa lihat podcastnya gitu.
5: Betul.
0: Oke, secara virtual. Jadi digital ini sangat membantu lah ya.
5: Sangat membantu.
0: Untuk mencintai sastra.
5: Betul.
0: Baik, kita sebelum ke Zamira, kita lihat dulu ada yang komen-komen gak tuh di YouTube. Kayaknya ada yang komen tuh. Kita baca dulu ya. Atau Alba atau Zamira yang bisa baca, atau Fatimah? Sudah dibuka tuh kanal YouTube-nya. Kayaknya ada Kak Rita Sumarni dan Kak Ella tuh. Siapa yang mau membaca tuh komentarnya?
6: Ada.
0: Ada ketemu Fatimah atau Albab?
6: Ella, ya luar biasa eksistensi sangga sastra tercinta dari masa ke masa.
0: Iya.
6: Dari generasi ke generasi.
0: Baik. Oh, itu jangan di masuk dia. Tidak bervolume saja ya, didringkan saja. Terima kasih ya Kak Ella. Luar biasa tuh eksistensinya sangga sastra tercinta dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kayaknya lengkap banget generasi kita malam hari ini ya. Kak Rita Sumarni, 60 tahun sastra RRI, tetap eksis dan mengembangkan sastra di Sumatera Selatan. Selamat untuk semua narasumber. Terima kasih Kak Rita Sumarni. Yang lain ditunggu komentarnya, like-nya juga di kanal YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Zamira, puisi apa malam hari ini akan dibacakan?
6: Iya, puisi Buya.
0: Suaramu kecil sekali, bisa maju. Jangan menghilang-menghilang suaramu Zamira. Iya, dekat ya, dekat mic ya.
6: Oke deh.
0: Judulnya apa?
6: Hidup ini tidak pernah sendiri.
0: Karya?
6: Karya dari Buya Dr. Andes Haji Zainal Abidin Hanif.
0: Baik, kita mulai ya.
6: Hidup ini tidak pernah sendiri. Tafakur di malam sunyi, bening mengkristal. Tiada yang kudengar lagi, tiada yang kulihat lagi, tiada yang kurasa lagi. Tiada yang aku tahu apa-apa lagi. Tiada, tiada. Aku tidak sendiri. Kau hangatkan pertemuan ini dalam dekap kasihmu. Ilahi, tiada yang aku maksudkan dalam hidup ini kecuali engkau. Tiada yang aku cari dalam detak nafas ini kecuali ridomu. Berikanlah tambahan lagi cintamu padaku. Berikan kenalmu padaku, makrifatmu. Aku terasa hubungan ini sangat ramai. Aku terasa hubungan ini tidak satu arus. Arus darimu begitu menyentuh jiwaku. Sentuhlah dengan sentuhan kecintaanmu pada hati yang gersang ranang, dan kesejukan itu merambat sekujur tubuh, mengalir ke sungai-sungai aortaku. Aku merasa tidak pernah sendiri dalam sendiri. Kurasakan dimanapun aku berada, dilihat olehmu. Dalam situasi apapun, terasa aku selalu bersamamu. Ya Tuhanku, terasa hidup ini tidak pernah sendiri. Tetaplah engkau bersamaku dalam sendiri.
0: Baik, itu karya Buya Zamira.
6: Iya betul, karya Buya Abidin Hanif.
0: Kalau kita balik ke tema eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa, ini memang tidak terlepas dari karya dari Buya Zainal Abidin Hanif. Ya. Nah, Zamira bisa melihat dan memaknai dari puisi Buya itu seperti apa?
6: Iya, puisi ini tentu saja tentang kita ya, hidup, bahwa hidup ini tidak pernah sendiri karena ya, ada Allah yang bersama kita. Ya. Ada apa, kalau kita merasa sedih atau merasa apa itu, ingatlah kepada Allah, karena ya, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, meskipun mungkin kita sempat menjauh dari Dia, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Innallaha ma'ana, Allah selalu beserta kita.
0: Jadi kalau kita mengingat Allah, Dia akan mengingat kita juga. Setiap langkah. Karya puisi dari Buya dari masa ke masa kayaknya memang bisa dikatakan bisa mengikuti perkembangan zaman. Benar gak kalau Abah menilainya?
4: Benar.
0: Walaupun saat Buya mengarang puisi di tahun 90 misalkan, 80, tapi ketika dibacakan saat ini itu bisa mengena juga. Baik, ada yang mau bergabung silakan di line telepon. Kita coba terima, mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Karena saat ini bukan ruang rindu. Kita coba terima dulu ya. Selamat malam. Ya, putus. Dicoba kembali di 36997. Halo. Ya. Baik, silakan yang akan bergabung di line telepon bisa bergabung membacakan puisinya di 369977. Oke, semuanya, nanti kita lanjut ke puisi yang kedua ya.
4: Baik.
0: Kita break sebentar, masih bersama Sangga Sastra. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
8: Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Dikala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera dikala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.
9: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Pendengar, kita lanjut kembali obrolan komunitas Sanggar Sastra bersama tiga deklamator kita. Ada deklamator satu, dua deklamator ada Fatima dan Zamira, dan deklamator kita Albab Ayak Hoyer. Aduh, namanya keren banget.

0: komentar.
1: Zamira.
0: Nah, di sampingmu kan. Maka saya tidak suruh dia membacanya. Albab, baca yang berikutnya.
2: Dari Liza Novianti 3285. Selamat malam para narsum, semoga Sanggar Sastra selalu menginspirasi.
0: Amin. Nah, mantap. Ini komentarnya luar biasa nih. Menginspirasi. Memang sastranya menginspirasi ya. Kayaknya puisi-puisi itu menginspirasi kita untuk kalau dari tulisan itu bisa terbuka gitu ya Zamira ya. Karena dengan menulis semuanya bisa ada di benak ya. Jadi inspirasi memang sastra. Ada lagi yang baru komentar? Christina Dewi. Oke, Zamira baca. Ya. Nah, kan Zamira lupa kalau ngomongnya ke mic.
3: Dari Susiani Mahyudin.
0: Dari Susiani Mahyudin buat semua yang malam ini.
3: Malam ini lagi bertugas, semua keren-keren. Mm-hmm. Ya. Selalu makasih, terima kasih buat Kal Albab.
2: Iya, kembali kasih.
3: Dengan sangat indah
0: membacakan puisinya. Terima kasih Kak Susi. Oh, nama udaranya ternyata Christina Dewi ya. Baik, yang kedua puisinya kita mulai dari Fatimah dulu ya. Sudah siap? Ya, oke. Judulnya apa Fatimah?
4: Mahang yang terbakar.
0: Baik, kita mulai ya.
4: Mahang yang terbakar. Karya Kuni Masrohanti. Adakah yang lebih tegar? Tubuhku selalu kau incar. Aku adalah akar mengikat tepian rapuh, merengkuh tanah-tanah yang tak bisa kau sentuh, mendekap tebing-tebing batu yang tak bisa kau tuju. Aku memeluknya. Adakah yang lebih tegar? Tubuhku kau bakar. Kepada batu air berkabar, sebatang mahang tubuhnya terbakar, hangus menghitam, asap mengepul dari ubunnya. Aku Fatimah mendiamkan. Dengan tubuh berselimut akar liar, sebatang mahang keluar mencari keadilan. Dari rimba bunian hingga panggung-panggung pertunjukan, dari rawa keheningan ke tempat kau panggang kebenaran. Dia tumbuh, kau aduh. Dia berakar, kau gusar. Dia merimbun, kau ampun. Dia meninggi, kau dengki. Dia diam, kau geram. Dia membesar, kau incar. Dia yang membeli segar, kau sasar. Kau bakar. Adakah yang lebih sabar? Tubuhku kau bakar.
0: Baik. Keren sekali. Kenapa dipilih itu?
4: Karena ini puisinya pernah Fatimah bacain soal terus juga bagus sih
0: maknanya ya. Apa maknanya Fatimah?
4: Itu tuh tentang simbol mahang yang sebagai pohon yang tetap tegak meskipun dibakar. Wah. Gitu.
0: Jadi kalau ibaratkan orang itu enggak pantang menyerah ya.
4: Iya betul.
0: Walaupun rintangan gitu ada di depan, tetap maju gitu.
4: Betul.
0: Baik, terima kasih Fatimah. Lanjut Zamira atau Albab nih? Zamira dulu. Malam hari ini apa judulnya yang kedua Zamira? Dari Buya juga?

0: Rasinga aja.
1: Ziana Rasinga. Ya, jangan lupa ya di depan mic-nya. Ya. Biar suaramu jelas terdengar. Oke, kita mulai.
2: Devide et Imprat dan penjajah itu bernama Corona. Kau menularkanku, ku menularkan dia, dia menularkan dia, dia, dia. Ah, apakah dia menularkanmu? Iya, aku curiga dia telah menularkanmu. Tatkala dia menatap tajam matamu, tatapan itu menancap di bola matamu, menjalar ke saraf otakmu dan bersemayam di hatimu. Oh, kau benar-benar sudah tertular olehnya. Lantas, siapa yang menularkanku? Ah, jangan-jangan dia, dia, atau justru kamu? Kamu membiarkan aku terbelenggu dalam kisi-kisi maskermu. Maskermu membuat aku tak lagi mampu membaca gerak-gerik bibirmu. Bibirmu betul-betul telah membeku kaku. Kau dengan sengaja telah menjauhkan jarakmu. Ah, kau sungguh-sungguh telah tertular olehnya. Lalu kenapa dia mengancamku? Dengan 1000 sumpah serapahnya, dia telah melukaiku. Membuat hatiku menggigil, suhuku meningkat tajam, dan nafasku terengah-engah di antara ada dan tiada. Oh, tolonglah aku. Di antara ada dan tiada, dia datang menolongku, membantu merenggut sisa-sisa nafasku. Maka hari itu, berakhirlah aku, syahid.
1: Baik, itu puisi zaman Corona kayaknya ya?
0: Iya, kayaknya nih.
1: Iya, itu berarti masa. Bener, pas kayaknya ini dari masa ke masa. Masa Corona itu gimana, Zamira? Bisa cerita dulu nih, sastra waktu itu, Sangga Sastra di RRI.
0: Iya, kalau zaman Corona kemarin ya.
1: Karena terhenti gak tuh?
0: Ya, sempat terhenti juga, tapi kemudian ada lagi karena memang sempat, apa namanya?
1: Vakum ya?
0: Kita kan gak boleh kemana-mana pada waktu itu kan.
1: Gak boleh berinteraksi satu sama lain.
0: Secara langsung ya. Jadi waktu itu sempat juga si Sangga Sastra itu hadirnya. Mereka sempat pindah di sore hari jam hari Kamis. Dari awalnya hari Sabtu kan, Sabtu jam 5 sore pindah ke
1: hari, Kamis.
0: Hari Kamis jam 3:30 sore kalau gak salah. Jadi waktu itu memang via telepon. Paling yang datang cuma satu atau dua orang. Kalau gak salah sih zaman itu masih ada Buya dengan Pak Daniel Kusuma.
1: Almarhum. Saya teringat beliau itu eksisnya luar biasa.
0: Iya. Bahkan waktu itu Pak Daniel tuh tahun 2019 sebelum zaman Corona itu pernah mengadakan kuis loh. Kuis untuk pendengar Sangga Sastra ini dan beliau sendiri yang
1: memberikan
0: hadiahnya. Dari beliau sendiri yang memberikan hadiahnya itu untuk menarik peminat dari Sangga Sastra. Pendengar Sangga Sastra ini.
1: Saya masih teringat almarhum itu sosok yang luar biasa ya, Almar. Dia tiap hari eksis Sangga Sastra, tidak pernah berhenti sampai beliau almarhum ya, sebelum di almarhum tetap ya. Oke. Baik, zaman masa itu, zaman Corona, walaupun via telepon masih tetap antusias ya, Zamira?
0: Iya, masih kita masih mendengar dan ditelepon dari sini ya, dari RRI yang menelpon waktu itu. Kemudian kita membacakan puisi dari rumah.
1: Alba juga terasa waktu itu?
3: Iya, terasa.
1: Masa itu ya, Alba juga ikut?
3: Iya, sempat ikut.
1: Sempat ikut, jadi lewat telepon membaca puisinya. Waktu itu zamannya Kak Alen Delon ya.
3: Iya, masih Mbak Alen Delon.
1: Iya.
0: Dan juga lewat Zoom juga kita pernah.
1: Lewat Zoom juga. Betul.
0: Waktu itu sebelumnya sih pernah mengadakan syukuran ya. Syukuran ulang tahun Sangga Sastra di yang ke-54 tahun 2020 itu.
1: Iya.
0: Dan waktu itu masih ada Buya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Buya sempat ikut juga waktu itu, baru kemudian sebulan kemudian Buya meninggal dunia.
1: Tuh. Baik. Jadi balik eksistensi Sangga Sastra itu memang bisa dikatakan tetap eksis ya.
3: Iya.
1: Mau zaman seperti apa, tetap eksis sampai saat ini.
0: Walaupun sekarang mungkin sudah berbeda konsepnya.
1: Iya,
0: konsepnya agak sedikit. Jadi obrolan komunitas.
1: Iya, karena memang ini ada pengaruh juga perkembangan digital, teknologi. Digital,
0: jadi kita menyesuaikan
1: dengan tuntutan zaman sekarang. Iya. Seperti tema kita dari masa ke masa. Baik Albab, puisi yang keduamu apa judulnya?
3: Terbiasa.
1: Terbiasa, iya. Seperti lagunya Rita Effendi. Telah terbiasa. Kita mulai ya.
3: Terbiasa, karya Indah M. Jangan khawatir, aku akan bersedih. Karena rasa sedih, aku sudah lupa. Jangan khawatir.

0: aku merasa. Karena rasa itu, ku tak tahu, tidak pernah ada. Dan sudah kulupa, karena aku sudah terbiasa.
1: Baik, jadi intinya itu sudah terbiasa.
0: Iya, sudah terbiasa.
1: Cerita dulu dong, terbiasanya seperti apa dari puisi ya, itu penulis kalau, ingin sampaikan.
0: Kalau di sini puisi dari karya Indah M, ini tentang sebuah kesedihan, kekecewaan yang sudah terbiasa karena selalu dirasakan. Karena sudah terbiasa, akhirnya terlupa.
1: Yeah.
0: Jadi makanya di sini juga pesannya bahwa sesuatu hal yang menyedihkan, kekecewaan dan lain-lain, kalau sudah terbiasa, baiknya dilupakan.
1: Baik. Jadi mau suka duka kalau sudah terbiasa itu akhirnya jadi
0: terlupa.
1: Biasa gitu
0: yeah.
1: Dan terlupa gitu yang sakit gitu ya. Baik, itu karya Kak Indah ya.
0: Iya, karya
1: Kak Indah. Deklamatris kita juga. Oke, sudah dua-dua puisi. Sekarang kita ngobrol dulu tentang baru saja berapa hari kita memperingati 60 tahun ya, Sangga Sastra. Dan kita sudah peringati juga dengan adanya kemarin ada pembacaan puisi bersama para tokoh.
0: Para tokoh.
1: Iya, itu pas banget ya dengan tema kita juga tuh dari masa ke masa. Kalau Alba melihat penampilan para tokoh kemarin.
0: Luar biasa ya. Jadi mulai dari memang benar-benar tokoh atau sastrawan dan juga tokoh-tokoh dari pemerintahan dan tokoh-tokoh yang lain itu bergabung. Dan mungkin selama ini
1: disatukan lewat puisi
0: yang selama ini mungkin dari pemerintah, mungkin antar pemerintah, dari sastrawan-sastrawan, budayawan-budayawan, ini kita gabungkan menjadi satu.
1: Termasuk ada yang sedikit menarik kalau kita lihat kemarin penampilan Kak Zurher Ali ya.
0: Iya benar.
1: Ada gak Fatima melihat atau Zamira, gaya dia yang luar biasa dengan puisi. Gunanya topi yang dipakai itu, sempat Kak Dina juga melihat, itu bisa menjadi salah satu mimik. Penampilan yang sangat luar biasa. Nah itu kalau Zamira melihat sama Fatima dan Abah sangat berpengaruh juga ya dengan penampilannya ya. Jadi inspirasi juga tuh buat kita.
0: Ya benar. Itu kalau nggak salah itu catatan di rumah sakit jiwa.
1: Iya. Catatan di rumah sakit. Ya harusnya kita baca ya.
0: Iya.
1: Kayaknya waktunya nggak bisa lagi nih. Tapi kalau Abah melihat dari puisi itu gimana tuh? Pas banget dengan gayanya kan?
0: Iya karena. Permainan dari kata-kata gaya yang dibuat
1: gerak
0: ini
1: gitu.
0: Dengan geraknya karena dia yang menulis itu otomatis rasanya pasti langsung tersampaikan.
1: Iya, kita melihat juga rasanya nyambung.
0: Benar, nyambung. Jadi walaupun memang ini mungkin puisi di zamannya. Ya, kalau enggak salah SMA atau
1: waktu
0: masih muda ya.
1: Masih muda.
0: Sekarang kan sudah usianya sudah ibaratnya sudah sepuh. Rasanya itu masih ada,
1: masih
0: bisa
1: ada.
0: Kami sempat untuk bisa dimengerti dari atur, walaupun penggunaan kata-katanya memang yang namanya catatan di rumah sakit jiwa dengan tanda petik gitu.
1: Dengan gaya yang sangat luar biasa, benar. Akhirnya bisa dipahami dengan orang-orang seperti kita ya. Baik, ini sudah di penghujung, ada komentar dari Kak Irwadi. Mata dan keren narasumber malam ini. Terima kasih Kak Maulan. Iya nih, ada Fatima nih. Sama Albab, ada Kak Zamira. Di penghujung kita ingin satu-satu narasumber kita memberikan pesan penutup malam hari ini. Kita mulai dari Fatima. Apa yang mau disampaikan nih pesan malam hari ini dengan tema kita eksistensi Sangga Sastra dari masa ke masa. Silakan Fatima.
2: Mungkin pesan Fatima untuk generasi sebaya Fatima bisa untuk mendalami sastra lebih dalam lagi. Soalnya sastra itu sebetulnya sangat indah kalau dipelajari ya. Dan sastra juga kan banyak versinya, ada puisi, cerpen, novel dan lain-lain. Jadi kalau misalnya didalami itu tuh sangat amat wah gitu.
1: Iya, apalagi kalau Sangga Sastra ya.
2: Betul.
1: Ikut gabung-gabung di sini ya.
2: Siap.
1: Iya, ajak juga teman-teman yang lain ikut gabung.
2: Siap.
1: Zamira, pesan apa yang disampaikan?
3: Iya, Sangga Sastra ini kan merupakan wadah untuk persinggahan karya tunas-tunas muda pecinta sastra ya. Jadi dari masa ke masa ini ya sangat luar biasa sekali. Kita bangga bisa berada di dalam Sangga

0: Asta ini bisa bergabung di sini ya, karena di sinilah kita bisa belajar gitu, belajar membaca puisi, menulis puisi juga dan lain sebagainya di sini ya. Mungkin juga bisa apa selain sastra kan ada yang macam-macam tadi, ada juga cerpen gitu ya, novel gitu segala macam. Jadi di sini kita bisa tadi menyalurkan minat dan bakat kita dalam bidang sastra. Untuk generasi muda juga ya, kalau mau bergabung silahkan, karena di sini tidak dipungut biaya.
1: Terbuka untuk umum.
0: Iya, terbuka untuk umum ya.
1: Segala bisa, usia ya Zamira.
0: Dan kalau sudah bergabung sih langsung menjadi deklamator deklamatris anggota Sangga Sastra.
1: Iya.
0: Nah, itulah.
1: Bisa diundang untuk ke studio Sangga ya. Sastra, ya.
0: Jadi kalau berminat ya bisa datang menghubungi kita nanti ya. Menghubungi ke RRI setiap Senin
1: hari
0: malam.
1: Senin malam, baik. Albab, yang terakhir, pesan apa yang mau disampaikan?
2: Ya, ya sebenarnya kayak ini, antar generasi itu ada hubungan. Jadi mungkin ini generasi Z ya.
1: Iya.
2: Jadi mungkin
0: generasi boomer,
2: ya,
0: baby boomer.
2: Milenial. Mungkin saya milenial atau harus bisa saling memberikan arahan dari ibarat generasi yang lebih senior itu bisa mengajak lagi, bisa mengarahkan
1: junior
2: kepada junior. Begitu juga junior kadang yang tidak tahu itu bisa tahu karena
1: ingin belajar.
2: Iya, ingin belajar dan juga ada informasi ataupun ajakan dari senior. Karena kadang tahu tapi tidak mau untuk melangkah karena kurangnya ajakan atau ketertarikan dari sastra itu sendiri. Itulah jadi peran generasi-generasi yang sebelumnya untuk bisa mengajak dan membuat daya tarik tersendiri agar generasi-generasi sekarang ini mau lebih lagi mencintai sastra itu tersendiri.
1: Baik, terima kasih semuanya. Sastra luar biasa, apalagi kalau Sangga Sastra RRI Palembang yang tetap eksis dari masa ke masa. Sudah 60 tahun tanpa terasa. Baik, sebagai penutup, berbarengan menyebutkan tagline Sanggar Sastra. Berbarengan ya. Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Baik, terima kasih semuanya. Sukses semuanya ya Fatima, Albab, Zamira. Nah kita kembali di hari Senin yang akan datang dengan tema yang berbeda kembali. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses semuanya.
4: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bringer, sampai di sini kebersamaan kita di Obrong Komunitas segmen Sanggar Sastra bersama Kak Zamira, Kak Albab, kemudian Kak Fatimah melalui tema kita eksistensi Sanggar Sastra dari masa ke masa. Terima kasih sudah komentar di kanal YouTube, ada Kak Ella, Kak Rita Sumarni, Kak Zamira, Kak Liza Novianti, juga Kak Susi dan Kak Maulan Irwadi yang sudah komentar di kanal YouTube, juga semua pendengar yang sudah bergabung walaupun mendengarkan lewat RRI Digital dan juga terestrial kita di 92,4 MHz. Semoga memberikan manfaatnya dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
3: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan menggelar kejuaraan badminton Kapolda Cup yang ke-6 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-8. Kejuaraan kali ini diikuti 1078 peserta dari berbagai kalangan. Pembukaan dimeriahkan laga persahabatan yang melibatkan Herman Derus, kemudian Ratu Dewa dan Sandi Nugroho. Turnamen juga menghadirkan legenda bulu tangkis Muhammad Ahsan dan Tri Kurs Haryanto. Kejuaraan berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 11 Juli dengan kategori prestasi dan non-prestasi. Polda Sumatera Selatan berharap ajang ini akan memperkuat sportivitas, sinergi dan kebersamaan antara Polri, pemerintah dan juga masyarakat. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian di ruang digital. Menurutnya ancaman tersebut dapat mengganggu persatuan bangsa dan perlu dihadapi bersama. Ia mengajak masyarakat, kemudian pemerintah dan juga Forkomimda, tokoh masyarakat, mengisi ruang digital dengan informasi yang benar. Literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis. Selain itu, Jamari juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang melampaui 7%. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan juga penurunan kemiskinan. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin juga

0: Selamat malam pendengar, sekarang kita ke ruang rindu berbagi memori lewat lagu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung silakan kita buka line telepon di 369997. Tadi sudah kita mendengarkan puisi lewat Sanggar Sastra. Kita coba terima dulu di 369977. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali mencet? Baru ya? Langsung masuk ternyata Uju dari Desa Sako. Apa kabarnya di Desa Sako, Uju?
1: Alhamdulillah, sebagian ada yang sudah panen padi ya di sini.
0: Sebagian ada yang panen padi. Sebagian lagi belum.
1: Sebagian belum untuk surutnya. Yang pasti pendengar-pendengar di Desa Sako, khususnya Kecamatan Rambutan, alhamdulillah sehat semua.
0: Sehat semua. Monitor Pro 1 di sana bagus gak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bagus ya.
1: Desa ini aman.
0: Alhamdulillah ya. Hati-hati ya untuk narasumber kita yang baru pulang ini. Makasih Fatima dan Abab. Hati-hati di jalan.
1: Sama-sama.
0: Iya, dulu sih kalau ingat apa namanya panen-panen itu waktu zaman SMA saya pernah ke daerah Kombring kan suka panen padi juga ya.
1: Oh ya, daerah Belitang tuh, Pak.
0: Daerah Belitang. Ya. Sekarang udah makin maju pertanian di sana ya.
1: Yang di sana kan lumbungnya
0: lumbung padi nasional ya kayaknya.
1: Iya, kan ada produknya di sana sudah.
0: Iya. Oke, lagunya dulu apa?
1: Ini, Mbak. Pilih kan dari salah satu diri kita Gutawa.
0: Dari Gita Gutawa. Ya agak lama ya yang pastinya.
1: Boleh lama jadi, baru pun jadi.
0: Enggak boleh lagu baru, kita kan nostalgia.
1: Baru nak diputer maksudnya, Mbak.
0: Kalau lagu baru itu pas Indonesia banget.
1: Betul, Mbak. Entar lagi mau lagu nak diputer gitu, Mbak.
0: Kayaknya Gita Gutawa ini lagunya baru-baru deh. Kalaupun yang lama ada lagu religi. Sebentar, saya lihat. Oh, ada. Tahun 2000 ada. Nanti saya putar ya.
1: Yang itu maksudnya.
0: Nanti kita putar yang tahun 2000. Silakan dikirimkan untuk siapa?
1: Kita kirim yang pasti untuk Om Mas Gito ya. Kami pribadi di sini kita doakan juga ini di sini ya untuk khususnya benar-benar ini ruang rindu ya. Pak Darmawan juga, Pak Nuwan Katalu, Bang Freddy. Mbak Yuni yang di Belitang, Bang Gani juga, Bang Gandhi, juga ada situ Mbak Sisi, Robi Eli juga ya, juga ini Mbak yang kita masuk lagi Pak Tommy yang ada di Lahat. Namanya Mbak yang Pak Tommy ini Pak.
0: Siapa?
1: Ini Pak Tommy, Abang Tommy.
0: Oh, Bang Tommy di Batu Raja ya.
1: Bang Ilham juga ya.
0: Bang Ilham.
1: Itu juga. Ya juga Bang Jack dan seluruh pendengar.
0: Iya. Ini saya pilih Gita Gutawa dengan judulnya Sempurna tahun 2000 ya.
1: Boleh Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu Mbak.
0: Makasih ya Uju.
1: Ya, dilanjut sampai akhir siaran. Kami tunggu sampai renungan malam Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uju yang sudah bergabung dari Desa Sako, kita kalian telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya sangat lesu?
2: Ya, namanya manusia itu mah itulah, Mbak.
0: Kenapa manusia harus lesu apa? Semangat dong, Wendy.
2: Kan kurang sehat juga.
0: Oh, lain kalau kurang sehat. Tadi bilangnya semua manusia. Uju semangat itu. Kenapa, Wen? Agak meriang apa?
2: Iya.
0: Sakit apa? Sakit demam?
2: Banyak, Mbak.
0: Oh, kita doakan semoga cepat sehat ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Oke, lagunya dulu, Wenti. Apa yang mau dipilih?
2: Lagunya yang di WA, Mbak, ya?
0: Di WA?
2: Iya.
0: Oh, saya belum buka WA ini.
2: Dari ini Bella, dari Trio Libers,
0: aku suka kamu gitu ya.
2: Iya.
0: Saya kalau malam harus semangat, kalau lesu-lesu nanti pendengar pada tidur.
2: Iya.
0: Oke, Wenti dikirim untuk siapa? Aku suka kamu Trio Libers.
2: Salamnya untuk Mbak Yuni, sehat selalu.
0: Mm-mm.
2: Untuk Kak Della ini kok gak pernah terdengar lagi suaranya.
0: Iya, Kak Della sekarang lagi masa penyembuhan. Mudah-mudahan kita doakan sehat ya.
2: Amin. Kangen juga sama suaranya
0: itu. Iya, benar. Kita aja kangen apalagi Mbak Wenty gitu.
2: Udah sebulan lebih ya kayaknya ya.
0: Belum. Oh iya benar sebulan ya kayaknya. Kita doakan aja ya, mudah-mudahan Kak Della bisa eksis lagi nanti di Indonesia banget.
2: Iya. Aku pikirnya kok apa kata Mbak itu tadi, Mbak Della yang siaran pas aku tungguin pengpili ternyata.
0: Oh gitu. Oh tadi siang ya?
2: Iya
0: nggak apa-apa.
2: Aku tuh dengar loh, cuman mau masuk itu susah bener.
0: Baik.
2: Apalagi di ruang rindu, cuman dengar aja.
0: Oh, oke.
2: Mbak, sampai keriting tangan.
0: Baik, alhamdulillah ini udah masuk. Dikirim-kirim untuk semuanya.
2: Untuk semuanya aja.
0: Tanpa kecuali ya.
2: Untuk Bapak juga selamat ulang tahun, panjang umur.
0: Oh, ayahandanya ulang tahun.
2: Ulang tahun.
0: Iya, salam ya untuk ayah ya.
2: Yang ke
0: 72. Baik, terima kasih Wenty.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang terbaik untuk keluarga aku juga.
0: Iya deh, terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wenty. Untuk ayahanda, selamat ulang tahun yang ke-74 ya Wen. Semoga sehat selalu, tetap semangat buat Wenty dan diberikan kesembuhan buat sakitnya Mbak

0: Mbak Sisi, Eli juga, Bang Predinya juga, Mbak Masito yang sedang berangkat umroh, saya doakan semoga sehat selalu.
1: Oh iya, lagi berangkat ya.
0: Kemudian Mbak Irmawati, Pak Anwar, udah lama gak masuk.
1: Iya, ini. Kemana ya Pak Anwar ya?
0: Mbak Tirapu juga, Mas Kliwon juga,
1: iya.
0: Bang Asnu juga udah lama, Bang Jek juga,
1: mm-mm.
0: Pak Ijaham, selamat malam, sehat selalu, Mbak sudah tuh Mbak Pipi, sama Mbak Nadia, Ibu Asmawati, Baby juga, Pak Gandhi juga, juga Bang Kiwai, semoga selamat malam, juga yang di Lampung, Bang Leman, Ibu Ali juga di Pemekasan, Mbak Dina di Bogor, Mbak Diona di Kupang, yang gak lama gak masuk, Ayu ya.
1: Ayu dari Ambon.
0: Dari Ambon, biasa selalu sama keluarga.
1: Baik, terima kasih Pak Darmawan.
0: Boy juga. Yang di Mariana tuh udah lama gak masuk juga itu.
1: Iya.
0: Pak Edi juga, yang di Prabu Muli juga, yang di Martapura, semuanya Mbak Dadiar. Tanpa kecuali, salam hormat, salam sehat selalu. Mbak Dadiar dengan siapa?
1: Sama Mas Agus.
0: Oh, Mas Agus.
1: Iya.
0: Saya agak kaget tadi Mbak Dadiar udah lama gak RRI.
1: Kenapa?
0: Udah banyak kemajuannya. Luar biasa.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Di belakang ada kantin tadi itu.
1: Iya. Ada pantry.
0: Iya.
1: Kantin
0: sempat saya lihat juga tadi itu. Saya enggak ketemu Mbak Liar tadi.
1: Iya, karena aku malam baru dinas, Pak.
0: Banyak kenangan-kenangan lama di sana.
1: Iya, baik. Terima kasih ya Pak Darmawan ya.
0: Salam di
1: semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak.
0: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan di Bukit yang sudah bergabung. Sehat-sehat ya Pak. Mbak Wenty juga semoga diberikan kesehatan di Blitang. Kemudian tadi ada Uju di Desa Sako. Terima kasih. Kita ke WA dulu, sudah ada yang masuk. Saya akan mulai dari yang paling urutan, yang paling cepat nih. 21:05 ada Devi di Sako. Lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Devi, kalau request lagu mau didengar lagunya ya. Karena mudah-mudahan tidak tidur ketika lagunya diputar. Kemudian saya lanjut, lagunya ini siapa yang minta? Dari Arjuna di Lahat. Tommy J Pisa, terima kasih dikirim untuk semuanya. Selamat malam juga. Yang ada bergabung ini dari siapa? Kok tidak menyebutkan nama ya? Ntar. Saya, Pak Muryoto di Sukamulya. Selamat malam Pak Muryoto, salam sehat untuk keluarga yang ada di Sukamulya ya. Nanti lagunya kita akan putarkan dari Rahmat Kartolo. Baik pendengar, kita break dulu, nanti WA-nya kita lanjut lagi. Line telepon juga akan kita buka setelah lagu-lagu, ada 3 lagu akan kita hadirkan, request dari pendengar kita malam hari ini. Kita mulai dari Gita Gutawa dengan Sempurna.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi. Tadi sudah ke Ermi Kulit, ada Pance, ada Trio Libers. Waduh, Gita Gutawa. Lengkap ya, dari masa ke masa. Namanya Ruang Rindu, dari masa ke masa, tahun 60, 70, 90, sampai ke tahun 2000. Tapi 2008 masih sudah cukup lama ya. Baik, kita lanjut dulu untuk Devi di Sako, sudah saya putarkan tadi lagunya. Waduh, banyak banget ini WA yang sudah masuk, nanti ya sabar ya. Saya kelam telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Mbak Nadia, selamat malam.
0: Selamat malam, ini ada tetangganya Agus ini. Ada Mbak Pipit. Apa kabarnya?
1: Sekarang ya.
0: Kenapa?
1: Tugasnya sama Bang Agus.
0: Iya, sama Mas Agus.
1: Hati-hati pulangnya, nanti diculik.
0: Siapa yang nyulik? Agus nyulik.
1: Enggak, Bang Agusnya arah-arah ini kan suka ada razia orang ganteng.
0: Oh, razia orang ganteng. Iya. Lagunya dulu apa?
1: Lagunya apa, Mbak Nadia ya?
0: Apa ya?
1: Dari ini aja, Mbak Mita.
0: Paramita Rusadi.
1: Iya.
0: Judul?
1: Merpati tak pernah ingkar.
0: Oke, dikirim-kirim untuk siapa?
1: Semua pendengar ya.
0: Semuanya.
1: Bu Irma. Hang. Bu Trini ya. Dan Arok, Mas Ari Bali. Juga Mas Aldo, semua-mua lah aja Mbak.
0: Semua-semua, tanpa kecuali.
1: Ya, mudah-mudahan bisa gabung di Ruang Rindu ya.
0: Iya. Bisa
1: rame.
0: Ya,
1: ada undiannya.
0: Ada undian, ambil di toko sembako ya. Ketawa dia.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya, Pit.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi asik juga ya kalau Ruang Rindu ada hadiahnya gitu. Gak ada hadiah juga rame, apalagi ada hadiah, kita tambah rame nih. Kalau adanya sembako mantap juga ya, Pit. Iya deh, kita lanjut lagi ke 369977. Selamat malam.
2: Malam Pro 1.
0: Malam Pro 1, dengan siapa Pak?
2: Dengan orang biasa, orang lama aja, Mbak Sumari.
0: Kita nih orang biasa juga, emang ada orang luar biasa?
2: Ada, dari planet.
0: Dari planet. Ya. Pak Subari ya?
2: Nggih, orang apa-apa.
0: Oh, di mana Pak Subari?
2: Oh, lupa ya.
0: Di mana, Pak?
2: Teluk Kijing.
0: Teluk Kijing.
2: Tahu enggak, Pak? Nadia.
0: Teluk Kijing itu daerah mana ya?
2: Itu kecamatan Klais.
0: Klais.
2: Masuk kiri, masuk Teluk Kijing. Itu pinggir Musi.
0: Pinggir Musi. Kalau di Teluk Kijing itu apa ciri khas yang jadi apa ya, ibaratnya mata pencarian masyarakatnya apa nih Pak Subari?
2: Itu ada 3 macam, 4 macam. Satu kan ikan-ikan.
0: Nelayan.
2: Keduanya padi, sawah ya. 3 motong karet.
0: Motong karet. Banyak dong ya.
2: Iyalah, pokoknya yang punya karet

0: Akbar, Putra Banten, buat Pak Ujan, buat ini Pak Masih Penyo, siapa lagi, buat apa, Robi, buat juga Lara, buat juga Aswin juga, buat Bang Penyo kan, buat galau-galau buat dari Asam aja di Sanggol Galau. Ada mbak lagunya?
1: Kalau Burung Dalam Sangkar itu yang paling lama tuh Emilia Contessa tahun 70. Kalau yang 80 ada juga, tahun 60 ada Edi Lamato ya? Edi Lamato sama The Exodus.
0: Mungkin mana yang lama pokoknya?
1: Yang lama tahun 60 ada.
0: Iya lah, ada apa
1: coba. Itu aja ya.
0: Yang penting Mbak Nia putarkan. Kalau enggak putarkan aku adu sama ini ya gini siapa? Ini hakim kalau enggak dicabut di putar hakim.
1: Iya. Nanti kita putar ya.
0: Ada pantun dikit.
1: Boleh.
0: Di kalau hari Jumat orang haji memakai jubah. Walaupun Pak Subari datang ke saat malam besok ruang rindu nak milu pula.
1: Oh, enggak apa-apa, melok pula.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tuh, puisi lagi pantunnya ya, Pak Subari. Lagunya sudah kita siapkan. Yang paling lama ternyata tahun 60 itu. Kalau yang lain masih 70-80. Lanjut lagi ke 369977. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi memori lewat lagu. Dari Sungai Rotan kah ini?
2: Iya Mbak Nadia.
1: Iya. Saya sudah hafal kalau suaranya Mas Idham ini.
2: Direkam.
1: Kenapa?
2: Ya udah terekam di memori. Ingat Mbak
1: Nadia. Iya, karena kan tiap malam. Iya. Mas Idham, Sungai Rotan lagi musim apa nih?
2: Sama kata Pak Subari tadi, baru tanam padi.
1: Semoga panennya lancar ya.
2: Insya Allah itu Mbak ya.
1: Baik, lagunya dulu apa?
2: Oh, pengen dengar dari Utalikumahwa.
1: Judul?
2: Iya, featuring dengan Tri Utami ya. Judulnya Mungkinkah Ini Terjadi.
1: Mungkinkah terjadi gitu ya?
2: Iya.
1: Dikirim untuk siapa?
2: Kirim-kirim baru turun dari Pak Subari ya. Selamat malam. Sejak tadi dari awal tadi ada mengucuk satu rambutan ya. Pak Mbak Wenti ya, juga Mbak Yuni di Blitar, juga Pak Dermawan tadi ya. Ada Bang Ken Arok di Bali, juga Pak Freddy di Maluku, juga Ibu Ana di Sorong, Ibu Ali di Pemekasan, Mang Kiwai di Batu Raja ya. Bang Hardiansa di Martapura, sama Pak Leman di Tenggamus Lampung gitu Mbak ya. Juga Bang Nati di Jagaraja, Pak Zakaria gitu, atau Bang Jack di Kenten ya. Juga Bang Heri sama Bung Haris di Prabu Muli gitu ya. Juga ke semua-semuanya Mbak ya.
1: Semua-semua.
2: Tanya ya, selamat malam. Selamat istirahat ya. Yang teristimewa itu buat Mbak Nadia, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Selalu dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Sampai tuntas.
1: Amin.
2: Semoga mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nadia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idham di Sungai Rotan. Mudah-mudahan berikan kesehatan. Kita lanjut lagi, tadi saya sudah baca dari WA-nya siapa ya, Mbak Depi sudah di Sako, Mbak Wenti juga sudah seputarkan. Kemudian yang sudah saya baca tadi ada Pak Muryoto, kemudian ini ada siapa? Ada dari siapa ini ya, namanya gak disebutin, oh Pak Wanto ya. Di Jalan Perintis Kemerdekaan. Waalaikumsalam. Nanti kita putar lagunya. Selamat malam Mbak Irma di Bukit. Salam sehat selalu. Selalu monitor katanya. Terima kasih Mbak Irma di Bukit. Kita lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu dari Indra di sekitaran TVRI Kampus POM 9. Request lagu Dan. Lagu Dan. Apa ini maksudnya? Daun band apa Den band nih?

Nih, aku bukan musuhmu. Saya cek dulu ya Indra, lagunya baru apa lagu lama. Makasih Mbak Devi. Selamat malam Bang Jack di Kenten. Biasanya ikut gabung line telepon, kenapa nih WA? Lagunya Club Project, Tentang Kita. Terima kasih. Selamat malam Mas Arifin di Tangkabuntung, request lagu Kus Plus. Lagunya Kus Plus, judulnya apa? Apa, terserah ya pokoknya. Lagu Rindu dari Kus Plus, nanti kita putar juga. Lanjut kita ke WA. Oh, Trio Libes sudah ya, gak bisa kita putar lagi ya. Mohon maaf untuk siapa yang minta Trio Libes. Tadi sudah kita putar. Mudah-mudahan minta lagu yang lain aja, bisa di chat kembali di 0821-727-9090. Mendengar, kita break lagi. Kita ke informasi dulu ya. Kayaknya dari tadi belum kita baca nih info-info yang terkini dari RRI Digital, kemudian juga dari beberapa sumber lainnya malam hari ini, kecuali apa ya? Kecuali dari mana nih yang tidak kita putarkan. Kita ke informasi dulu. Ini ada, oh ini untuk liburan sekolah, ternyata Jakabaring Sport City itu masih menjadi tempat kunjungan wisata, menjadi pilihan untuk warga Palembang di saat libur seperti saat ini. Kawasan Jakabaring Sport City dari tahun ke tahun selalu dipadati pengunjung yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berkreasi atau juga menikmati suasana bersama keluarga. Nah, pendengar, dikatakan oleh beberapa pengunjung ini sengaja datang dari kilometer 18 Banyu Asin bersama keluarga untuk mengisi waktu liburan. Jakabaring Sport City menjadi pilihan karena menawarkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Biayanya murah, udaranya segar, tempatnya luas sehingga merasa nyaman berkumpul bersama keluarga. Jakabaring Sport City selama ini jadi salah satu ruang publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat berolahraga sekaligus berekreasi. Keberadaannya seperti fasilitas olahraga, ruang terbuka hijau, menjadikan kawasan tersebut tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga di Palembang. Baik, kita ke lagu dulu. Tadi kita akan putarkan Paramita Rusadi. Lagu ini sudah lama sekali. Zamannya saya SMA apa SD? Oh. Paramita Rusadi, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ini dia lagunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi setan merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan

Banyak alasan yang membuat kita cinta dan bangga dengan Indonesia. Salah satunya, gotong royong. Warisan budaya tak benda yang secara turun-temurun diturunkan oleh moyang kita ini berlaku di setiap aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari acara pernikahan, kematian, membangun rumah, membangun tempat ibadah, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya terjadi pada satu wilayah Indonesia saja, tetapi merata terjadi di seluruh Indonesia. Menjadi sesuatu yang unik, yang membedakan dengan negara lainnya. Ada kesatuan di dalamnya, kebersamaan, kekeluargaan, juga kerukunan. Yang tadinya tidak mengenal, bisa terjalin keakraban. Tidak bisa dibayangkan kalau budaya gotong royong ini tak lagi ada di bumi pertiwi.

0: Waktu begitu cepat ya. Lagunya udah kita putar semua nih. Klip Richard, Girl on the Bus. Siapa yang tadi request via WA sudah kita putar. Tri Utami, Thomas Idham. Pokoknya lagu-lagu sudah. Tinggal Bang Jack jangan lupa lagunya nanti kita putar. Kita buka dulu line telepon. Yang via WA belum saya putar, mohon bersabar ya. Lanjut, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi.
0: Lagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Iya, betul banget.
0: Iya, sehatkah?
1: Sehat waras, Mbak.
0: Waras kalau dengar suaranya itu.
1: Ya haruslah kudunya.
0: Ada salam dari Mbak Wenti tadi kirim.
1: Iya, Mbak Wenti kata lagi gak enak badan.
0: Iya, semoga cepat sehat. Lagunya dulu nih, apa?
1: Jadi kita pilih yang Andai Kau Bisa Mengerti. Itu masuk gak, Mbak, ya?
0: Oh, Nikita Willy tuh.
1: Nah, yang itu kalau bisa.
0: Masih agak baru, yang lain apa? Coba.
1: Dari siapa ya?
0: Dari, iya baru semua ini.
1: Baru semua ya Nikita Willy itu ya?
0: Bentar, ada yang tahun berapa nih? Bentar ya. Nikita Willy, Aku Tetap Menanti itu masih bisa 2000.
1: Terus yang lain gak ada, Maafkan itu gak bisa tuh ya?
0: Maafkan
1: hati ini.
0: Maafkanlah.
1: Nah, maafkanlah.
0: Kalau maafkanlah, sebentar lihat tahunnya dulu ya. Sebentar, saya cek dulu tahunnya. Maafkanlah tahun 2012. Berapa tahun jadi?
1: Baru 14 tahun
0: masih bisa lah, bisa.
1: Masih bisa ya? Ya
0: jangan aja tahun 2020, 2019, 2018 itu masih baru.
1: Sapa dikit ya Mbak Nadir?
0: Boleh.
1: Ada Pak Darmawan tadi, ada Bang Ujo, ada Pak Ideham, ada Herdian, ada Mbak Pipit, Mbak Nadia, Mbak Sisi, Mbak Freddy. Siapa lagi coba? Bang Ucu ya sudah ya.
0: Oh, udah.
1: Tapi tak tertinggal. Buat Mbak Nadiarnya sehat selalu. Keluarga di rumah juga semua sehat.
0: Amin.
1: Tunggu lagunya.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.

0: Kini baru kau rasa ya?
1: Iya.
0: Rasain gitu ya.
1: Rasain loh.
0: Bawa aja Kak Selvi ke sana. Ketawa, tahu enggak apa yang saya omongin?
1: Selfie.
0: Oh iya, ada teman saya mampir berkunjung. Oh. Namanya Selfie. Orangnya cantik kayak bidadari dari surga. Oh, ya. Titip salam, enak aja sudah ada yang punya deh ini.
1: Kenal enggak ya?
0: Kenal enggak gitu ya. Soal ini apa ya, SKSD ya.
1: Oh,
0: ya. Aldo, tadi lagunya apa? Saya sampai lupa.
1: Kini baru
0: kerasa. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Arya, buat Simon, buat Sisil di Praju, buat Freddy di Merauke, buat Ibu Masito, buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipit Talang Betutu, buat Ardian di Barkapura. Spesial buat Mbak Nadia, sukses selalu, merah rezeki panjang umur.
0: Iya, iya.
1: Ya, doa yang terbaik dari Aldo, sampai sejahtera buat keluarga. Kalau pulang hati-hati, Mbak ya.
0: Makasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali sudah, BK9 sudah, satu lagi kita kemana malam hari ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ke Pelaju, wah selamat.
0: Woi, ke Pelaju ternyata, apa kabar Mas Gandhi ya?
2: Ya.
0: Sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kayaknya ceria hari ini.
2: Iya.
0: Pasti baju baru. Apa bunganya cer sama baju baru ya Mas Gandhi ya?
2: Iya.
0: Lagunya dulu dong apa?
2: Lagu Cinta Hitam.
0: Oh, Cinta Hitam. Iya. Dari Rapika Duri. Bukan.
2: Bukan dari Andi Meriam Matalata.
0: Oh iya, Cinta Hitam. Dikirim untuk siapa?
2: Buat yang masuk-masuk tadi aja lah. Pokoknya semuanya, Bang. Iya, dikirim.
0: Kenapa?
2: Iya, enggak apa-apalah.
0: Cinta Hitam itu bukan Andi Meriam rasanya ya?
2: Andi Meriam Matalata.
0: Cinta Hitam.
2: Iya.
0: Cinta Hitam ya. Bentar. Kok enggak ada di sini? Bentar. Andi Meriam Matalata yang nyanyi ya? Bentar.
2: Iya. Iya, Mbak.
0: Cinta Hitam. Oh, nanti saya putar ya. Cinta yang hitam, bukan Cinta Hitam, pakai yang.
2: Oh, pakai yang ya?
0: Iya dong, kalau Cinta Hitam enggak muncul Andi Meriam Matalatanya. Iya. Cinta yang hitam judulnya.
2: Iya, Mbak.
0: Ada. Salah-salah dikit ya, enggak apa-apa. Sudah, itu aja. Makasih ya, Mas Gandhi.
2: Iya, selamat tugas, Mbak ya.
0: Iya,
2: terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Karena kalau yang di folder ini, kalau salah yang aja, dia beda penyanyi. Makasih ya, Mas Gandhi. Saya lanjut dulu. Kemana ya, ke WA. Bang Jack, sabar ya Bang Jack. Lagunya tentang kita. Apa? Oh, remote. Saya kalau pakai bahasa isyarat nggak ngerti nih, Mas Iwan. Ntar ya, Mas Iwan, saya baca-baca dulu. Bang Jack, lagunya sudah kita siapkan dari Club Project tentang kita. Mas Arifin Tangabuntung, request lagu Rindu Kuspus. Iya, saya belum siapkan ya. Saya jujur belum menyiapin. Triolibes sudah saya putar, mohon maaf. Untuk siapa tadi yang minta lagu Triolibes? Saya tidak bisa mutar, ini Arjuna dari Lahat. Minta putar lagu yang lain aja ya. Terima kasih ya Mas Iwan, lebaran ke rumah nanti. Jangan lupa kalau mau ngopi bisa di pantry. Jangan di studio ya. Baik, kita lanjut dulu. Ada siapa ini, Mbak Ermawati? Yang ada di Mbak Ermani kalau gak salah. Saya lupa, di Pelaju ya. Kalau Mbak Irma yang di Bukit, Mbak Ermawati di Pelaju. Benar gak sih? Nah, saya takut salah. Oh ya benar, Mbak Irma di Bukit. Kalau Mbak Ermawati ini di Pelaju. Lagunya apa Mbak Irma? Lagunya Dewiul. Oh Dewiul sudah, ada yang request, gabung aja ya. Lagunya Dewiul, kini baru kau rasa. Jadi satu aja, gak bisa dua-dua ya, digabung aja ya Mbak Irma. Tetap Dewi Yul kok yang nyanyi, karena berhubung tadi yang requestnya sudah dulu.

Wan, jadi kita gabung aja. Kemudian siapa lagi? Saya sapa lagi nih, nanti takut terlewat loh. Oh iya, nama saya Mbak siapa ini? Siapa nih tadi? Saleh Istanto dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Kecamatan Sungai Lilin. Request lagu pop kenangan berjudul Tak Ingin Sendiri. Kirim pesan untuk semua pendengar Pro 1, semoga sehat. Nama Mbak siapa ya? Saya salah sebut. Takut salah. Nama saya Nadia, Mbak. Mas. Mas Istanto dari Musi Banyu Asin. Nama saya Nadia, kenalan ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Nanti lagunya tak siapin. Mas Topan di Blitang. Terima kasih, teleponnya bisa masuk, Bu. Lagunya Aku Anak Desa dari Ade Putra. Nanti kita akan coba hadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah ini? Sebentar, dari Pak Abdurrahman di kilometer 9. Lagunya dari Madesha Group, judulnya Kebun Raya. Oke, memperolehkan lagu Burung Dalam Sangkar. Oh begitu. Iya. Tadi itu tahun 70, gak apa-apa ya, sudah saya putarkan lagunya Burung Dalam Sangkar yang aslinya dari Mandesha Group. Tapi gak apa-apa, malam ini udah kita putarkan. Terima kasih Pak Abdurrahman. Lagu Pak Abdurrahman apa yang di requestnya malam hari ini? Nanti bisa di WA aja ya, lagunya apa Pak Abdurrahman. Mudah-mudahan bisa selalu sehat. Selamat malam, saya lanjut ke Bukit Kecil. Ada Zulfa Gari, monitor sampai renungan malam. Lagunya Kalau Boleh All Fall Up dari Bryan Adams untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih ya untuk Zulfa Gari yang ada di Bukit Kecil. Kemudian siapa lagi? Sudah saya baca semua rasanya WA ya, nanti takut yang terlewat. Oke, ada voice call. Duh, mohon maaf yang voice call gak bisa kita terima ya. Bisa chat aja 0852-9274-2240. Baik, pendengar, kita break lagi. Ada sudah menunggu Nikita Willy dengan Maafkanlah. Nanti ada Dewi Yul, Adimbere Matalata, dan beberapa lagu lainnya. Sampai nanti kita akan buka lagi untuk sesi penutup. Ini dia, Nikita Willy.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pendengar, sampai kita pada edisi atau sesi terakhir ya. Di 369977. Untuk yang WA sekali lagi mohon bersabar, nanti kita semua putar lagunya tanpa ada yang terlewat, kecuali Dewi Yul sudah digabung tadi ya, untuk Mbak Permawati ada di Pelaju. Untuk Kuspus juga yang request lagu tadi sudah kita ganti dengan lagunya Diana. Sabar ya semuanya, kita terima dulu 3 penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya putus. Kenapa putus? Coba lagi di 369977. Malam.
1: Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki Iwan ini. Tadi yang putus bukan Iwan ya?
1: Bukan, Mbak, baru saya.
0: Oh, baru ya. Iya, tadi ada yang putus. Rupanya rezeki Iwan dong. Iwan di Pemulutan apa Sekayu ini?
1: Sekayu, Mbak.
0: Sekayu. Monitor kita enggak? Siarannya gimana?
1: Monitor.
0: Bagus atau putus-putus enggak?
1: Malam ini agak putus-putus ya, Mbak.
0: Putus-putus?
1: Ya, malam-malam kemarin bagus
0: ini. Oh, ini agak putus-putus ya?
1: Iya, malam ini putus-putus agak.
0: Mungkin karena faktor ini ya, faktor X.
1: Mungkin.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Thomas Arya, Mbak.
0: Aduh, lagu Malaysia. Judulnya apa?
1: Merayu.
0: Apa?
1: Merayu.
0: Merayu?
1: Iya.
0: Oh, Merayu judulnya?
1: Iya.
0: Ada-ada, Thomas Arya. Udah lama itu lagunya ya?
1: Iya, Mak. Sudah lama itu.
0: Iya. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk semua-semua yang sudah-sudah masuk tadi, Mak. Sampai yang terakhir ya. Ucapan salam kompak selalu aja ya.
0: Iya. Kompak ya.
1: Iya, Mak Nadia semoga sehat, tetap semangat.
0: Amin. Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Arya, ada juga yang milih lagu Malaysia malam ini. Saya ingat kalau Malaysia itu ada Simon Pribadi ya. Semalam Simon, monitor enggak? Mudah-mudahan sehat. Lagunya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan bisa terhibur untuk Iwan yang ada di Skyu. Lanjut lagi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
2: Iya, hadir.
0: Hadir. Oke, jangan stinky ya. Iya, kalau Sisi ini hobinya stinky. Yang lain apa?
2: Ini aja, Mbak, kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih. Oh, yang versi siapa?
2: Kalau ada versinya Mbak Nadia boleh.
0: Ada, nanti kita dengerin. Dari Obi Mesak atau yang lain?
2: Boleh, Mbak.
0: Dikirim untuk siapa?
2: Semua-semuanya, Mbak. Malam-malam
0: semuanya. Sehat aja kan sih?
2: Alhamdulillah.
0: Mau yang Krisa atau mau yang Obi Mesak?
2: Krisa
0: aja. Kisah kasih di sekolah ya.
2: Bisa kasih di kontrenan, Mbak.
0: Iya, mantap. Makasih ya, Sisi.
2: Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi line telepon di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam, dengan siapa, Pak?
3: Dengan Pak Waalek.
0: Dengan?
3: Waalek.
0: Waalek.
3: Iya, ini pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru, Alek.
3: Iya.
0: Manggilnya Wa ya?
3: Wa aja.
0: Aduh, apa kabarnya Wa Alek? Aduh, nggak enak manggil Wa gitu.
3: Sehat.
0: Di mana nih, Wa Alek?
3: Di Jalan Veteran.
0: Di

0: Bad Liar.
1: Wet Lion.
0: Ya, Bad Liar.
1: Judulnya apa?
0: Ya itulah judulnya.
1: Judulnya Bad Liar.
0: Ya.
1: Bad Liar.
0: Iya.
1: Yang nyanyinya siapa, Pak?
0: Nah, penyanyi aku.
1: Aduh, yang pasti aja, Pak, nanti takutnya salah.
0: Enggak lah itu.
1: Iya, saya tahu judulnya itu, tapi penyanyinya siapa? Kalau Wet Lion ada kelompok Wet Lion.
0: Bukan Wet Lion.
1: When the Children Cry. Bukan?
0: Ya pokoknya terserah yang gimana bagusnya.
1: Oh boleh, kita pilihin aja ya.
0: Oke.
1: Dikirim untuk semua pendengar aja.
0: Semua pendengar, termasuk Mbak Lia ya.
1: Ini Mbak Nadiar.
0: Semoga Mbak Nadia sehat.
1: Amin.
0: Murah rezeki.
1: Amin, amin. Terima kasih. Makasih, selamat nyantai-nyantai ya.
0: Ya, oke. Makasih ya.
1: Selamat malam. Ya, saya takutnya nanti gak ada. Tapi kalau Wet Lion banyak lagunya. Saya pilihkan aja judulnya You Are I Need. Nanti kita putar lagunya ya untuk Wah Alex yang sedang nyantai ada di Veteran. Pemirsa, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu via telepon, via WA yang ada di chat Pro 1. Semuanya sudah saya baca. Nanti lagu-lagunya akan kita putar walaupun enggak terputar saat ini setelah pukul 23. Nanti kita putarkan setelah Ruang Rindu ya. Ini ada lagi yang masuk. Siapakah ini dari Pak Abdurrahman di kilometer 9 tadi? Lagunya kalau ada Tetap Kebun Raya. Oh, dari Madesha. Nanti kita akan coba cari. Makasih ya. Kemudian tadi ada Kiai Agus di Pelaju. Lagunya Tanto Yahya, Tangan Tak Sampai. Nanti kita putarkan juga. Ditunggu semuanya tanpa kecuali yang sudah request via WA. Mudah-mudahan semuanya bisa saya putarkan. Kemudian yang terakhir, saya baca untuk Pak Ompi di Blitang, BK11. Lagunya Teganya Dirimu, aduh Sugianto, nanti akan saya putarkan. Pendengar, kita break dulu sampai nanti menjelang renungan malam. Tetap monitor Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah meretapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan ketiga 2026 tetap atau tidak naik. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan tarif tetap berlaku bagi pelanggan non-subsidi maupun 24 golongan pelanggan bersubsidi, termasuk rumah tangga miskin dan UMKM. Meski terdapat potensi penyesuaian berdasarkan indikator ekonomi, pemerintah memilih mempertahankan tarif. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meregaskan kesiapan perusahaan menjalankan kebijakan tersebut. PLN juga berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Polda Sumatera Selatan memusnahkan 397 senjata api rakitan ilegal hasil operasi Senpi Musi 2026. Barang bukti terdiri dari 284 senpi laras panjang dan 113 laras pendek. Selama operasi 12 sampai dengan 27 Juni yang lalu, polisi mengungkap 32 kasus dan mengamankan 31 tersangka. Sebanyak 234 senjata juga diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Kapolda Sandi Nugroho menegaskan tidak ada ruang bagi peredaran senpi ilegal di Sumatera Selatan. Masyarakat diimbau melaporkan atau menyerahkan senjata ilegal melalui kepolisian termasuk layanan call center Polri 110. Sekian Pajam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pregar, seperti biasa renungan malam hadir sebelum kita akhiri Palembang malam hari ini. Dan nanti siaran terestrial kita langsung bersama Pro 3 RRI. Pregar, malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rob, sebelum mata ini terlelap dan bintang mulai tenggelam, ampunilah dosaku. Maafkan kesalahanku, rubahlah bebanku menjadi berkah, lelahku menjadi lillahi ta'ala, dan bismillahku menjadi alhamdulillah. Ya Razak, aku mohon, kun fayakunlah perubahan yang baik untuk rezekiku, mulai esok hari dan seterusnya. Besarkanlah sebesar gunung Uhud, luaskanlah seluas bumimu, dan lancarkanlah selancar air zam-zammu.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Siang, sore dan malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan mengudara kembali besok pada hari Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Orang Bang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Pagi Ini edisi

0: زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم.
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro Satria dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar ya, tema yang kami hadirkan pagi ini yaitu Piagam Madinah. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC yang merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Mubah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Alhamdulillah baik guys, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan Ustadz ya, hari ini tema yang kita hadirkan adalah Piagam Madinah. Dan seperti biasa nanti kita terima atensi pendengar di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Namun Ustadz, sebelum nanti kita menerima penelpon ya Ustadz, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan pagi hari ini.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI di manapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Tema kita pagi hari ini adalah masih berkaitan dengan hijrah. Karena kita masih dalam suasana Muharram. Itu adalah bulan pertanda hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ada tema kita yang sangat mungkin menarik adalah Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Yaitu Piagam Madinah itu adalah sebuah kesepakatan dalam bentuk konstitusi pertama yang oleh sejarawan dikatakan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622. Piagam Madinah ini ada istilah lainnya yang disebut dengan Perjanjian Madinah. Ada yang menyebut sebagai Dustur Al-Madinah. Ada yang menyebutnya sebagai Sohifah Al-Madinah. Tapi intinya adalah untuk bahasa Indonesianya dikenal dengan Piagam Madinah. Merupakan Piagam Madinah ini adalah sebuah kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan masyarakat yang ada di Madinah waktu itu, mengatur beberapa urusan, baik urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, pertahanan, keamanan, perdamaian. Ini sebuah hal yang luar biasa pada masa itu 622, yang mana mungkin negara-negara lain yang ada di dunia, bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, mungkin masih ada dalam sistem peperangan dan perbudakan, tetapi Islam sudah membuat sebuah konstitusi yang luar biasa yang diakui oleh para sejarawan dunia. Disebut juga Piagam Madinah ini adalah sebuah kesepakatan damai yang merupakan memiliki latar belakang. Di antaranya adalah masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, ya. Di sana ada masyarakat lama, penduduk asli kota Madinah, ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Islam. Pada garis besarnya ada tiga kelompok ya, yaitu di Madinah itu yaitu Muslimin, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu dari Mekah, Ansar itu penduduk Madinah yang masuk Islam. Kemudian ada penduduk non-Muslim, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ya, kemudian ada kelompok Yahudi. Jadi ini mirip-mirip kalau kita bahas waktu pagi hari ini piagam Madinah, maka kondisi Madinah saat itu juga adalah miniatur daripada kondisi bangsa Indonesia yang sekarang ini adalah bangsa yang majemuk. Jadi kelompok yang ada di Madinah ini, tiga kelompok masyarakat utama ini, masyarakat yang heterogen, yang akrab dengan peperangan dan konflik. Waktu itu, di antara suku, dua suku besar yang ada di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar ini selalu berperang selama menurut ahli sejarah itu lebih kurang 120 tahun. Dan yang lebih parah lagi, dua suku besar ini masing-masing memiliki sekutu dari kelompok Yahudi, dari Bani Quraidah dan Bani Nadir. Jadi kalau Aus, apa namanya tadi, yang ada di Madinah itu suku Aus dan suku Khazraj, suku Aus ini bersekutu dengan Bani Quraidah dari kelompok Yahudi. Sedangkan suku Khazraj yang Madinah tadi bersekutu dengan Bani Nadir yang juga kelompok Yahudi. Jadi masing-masing punya sekutu ya. Seperti zaman sekarang ini ada negara-negara sekutu gitu ya. Namun sebetulnya mereka itu ingin berdamai ya. Dengan kedatangan Nabi tadi, hijrah tadi, mereka sebetulnya ingin berdamai kedua musuh bebuyutan ini, namun tidak

bukan hanya kaum muslimin. Jadi melalui Piagam Madinah ini Rasulullah telah memperkenalkan kepada dunia sebuah konsep perlindungan negara yang didasari oleh wawasan kerukunan dan perdamaian yang selama ini kita dengungkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu selanjutnya nanti dikenal sebagai istilah yang sampai sekarang masih familiar, yaitu masyarakat madani ya, atau civil society, yang mana itu erat sekali kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah di Madinah. Kemudian istilah ini juga, masyarakat madani ini juga memiliki makna ideal dalam kehidupan berbangsa dan beragama, yang masyarakat yang penuh dengan toleransi, rukun, dan sangat menghargai adanya perbedaan seperti yang digagas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, tadi kita bicara latar belakangnya ya. Kemudian yang kedua, apa sih kalau isi Piagam Madinah itu? Ada 47 poin yang ditulis Rasulullah ya, banyak sekali. Saya tidak menyebutkan tentunya satu persatu, tapi apa sih inti dari Piagam Madinah itu? Dari 47 pasal itu apa saja? Nah, maka pokok-pokoknya adalah, diantaranya adalah hak beragama. Jadi Rasulullah itu melindungi masyarakat Madinah untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing. Di dalam Al-Quran sendiri, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Islam itu mengajak masyarakat-masyarakat itu yang ada pada waktu itu, sampai sekarang juga, diajak kepada agama Islam. Didakwahi, itu kewajiban kita umat Islam. Mengajak seluruh masyarakat itu memeluk agama Islam. Namun, untuk beragama itu tidak ada paksaan. Bila mereka yang diajak kepada agama Islam masih belum siap, maka itu hak mereka. Tidak boleh dipaksa. Nah, ini Rasulullah menjamin setiap kelompok dan individu, baik Muslim, non-Muslim, Rasulullah memberikan jaminan kebebasan menjalankan agama serta keyakinannya waktu itu. Ini luar biasa, ini yang harus dicatat oleh kita semuanya. Bahwa Rasulullah itu memberikan kebebasan dan hak beragama bagi penduduk Madinah. Meskipun beliau mengajak untuk beragama Islam. Tidak ada paksaan. Ini juga disebutkan oleh negara kita dalam Undang-Undang Dasar Negara kita pasal 29. Yaitu. Kemudian yang kedua, inti daripada Piagam Madinah itu adalah kesetaraan dan keadilan. Ya, bahwa warga negara Madinah, warga Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Kemudian yang ketiga, isi Piagam Madinah itu adalah tentang pertahanan bersama. Yang mana Rasulullah mewajibkan seluruh warga Madinah untuk saling bahu-membahu melindungi kota Madinah jika ada serangan atau ancaman dari luar. Terlepas apa sukunya, apa agamanya, wajib membela Madinah secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah semangat persatuan, yaitu mengikat berbagai suku yang tadi saya sebutkan, suku Aus, suku Khazraj yang ada di Madinah, kemudian kaum Yahudi, kaum Muslimin dari dua golongan Muhajirin dan Ansar, itu yang mungkin tadinya kaum Madinah tadi Aus dan Khazraj bermusuhan, menjadi satu komunitas tunggal dalam konteks warga negara. Nah, ini hal ini diakui secara luas oleh sejarawan modern sebagai tonggak awal berdirinya sebuah negara yang menerapkan toleransi beragama dan supremasi hukum.

0: dihimbau kaum muslimin itu tetap kompak bekerja sama melepaskan suku. Ya, semuanya harus bersatu. Kemudian sesama Yahudi dan Muslim tidak diperbolehkan, baik Muslim maupun Yahudi, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah membuat persekutuan baru tanpa izin dari Rasulullah SAW. Kemudian, kaum Muslimin dan Yahudi berada dalam satu barisan menentang orang-orang yang zalim dan berbuat kerusakan. Lalu, dalam hal pertahanan ini, Madinah adalah salah satu kota suci. Rasulullah melarang, diharamkan berperang dan menumpahkan darah di dalam kota Madinah. Dilarang melakukan semua aktivitas yang mengancam stabilitas negara maupun mengoyak kerukunan. Lalu, bagian terakhir dari pengantar saya, bahwa dalam piagam Madinah ini, Rasulullah SAW memberikan kesetaraan di mata hukum. Siapapun yang berbuat zalim jahat, baik agama apapun, tidak boleh dilindungi. Harus ditentang bersama-sama. Kemudian dilarang main hakim sendiri. Orang Islam, orang non-Muslim, dilarang main hakim sendiri. Harus ada pelanggaran itu kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada satupun dari penduduk Madinah yang melakukan pelanggaran, ya, baik agama Islam maupun non-Muslim. Dan semuanya, kaum Muslimin maupun Yahudi dan sekutunya, diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya tadi. Demikian barangkali mukadimah dari saya, yang mana piagam Madinah ini merupakan suatu konstitusi, aturan bersama yang dirancang untuk persatuan umat, pertahanan nasional, kebebasan, dan kerukunan beragama. Baik Yahudi, Muslimin, bersama-sama oleh Rasulullah diajak untuk bertanggung jawab mewujudkan keutuhan dan kedaulatan negara Madinah waktu itu. Demikian, para pendengar, barangkali nanti dalam diskusi ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Sarmuji, dan kita buka penelpon ya Ustadz ya di 0711369977, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Pagi, Assalamualaikum juga Mbak.
1: Iya, dengan siapa, di mana Pak?
2: Ya, Pak Abu Bakar di Jejawi.
1: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu Bakar.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Sarmuji.
0: Waalaikumsalam Pak Abu Bakar.
2: Kok menarik ya, pada pagi berbahagia ini kita mendengarkan orang tentang piagam Madinah. Nah, jarang orang-orang kagak-kagak mengerti masalah piagam Madinah ini. Jadi pertanyaan saya begini, Ustaz. Jadi piagam Madinah ini sekarang ini masih ada, Ustaz, tek-teknya. Dan merupakan hadis atau yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah juga, Ustaz.
0: Uh-uh.
2: Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan, Ustaz.
0: Iya. Jadi, Pak Abu, memang piagam Madinah ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ya, yang merupakan hal yang bisa sampai sekarang itu dijadikan pedoman bagi seluruh kaum muslimin, bahkan bukan hanya kaum muslimin. Jadi piagam Madinah itu dokumentasinya masih lengkap Pak ya. Ya, waktu itu tentunya ditulis di dalam bentuk yang sederhana ya, tapi isi daripada piagam Madinah itu sangat lengkap, ada 47 pasal. Ya, tidak ada kalau naskah aslinya dalam bentuk lembaran fisik, itu tidak ada. Ya, karena kaum muslimin waktu itu setelah Rasulullah wafat itu, waktu zaman Abu Bakar, itu fokusnya adalah karena Rasulullah itu tidak menyuruh ya. Jadi Pak Abu Bakar, Rasulullah itu enggak menyuruh, nanti kalau saya wafat, tolong kalian kumpulkan catatan-catatan

0: dan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau apapun piagam Madinah ini, tidak ada Rasulullah berwasiat untuk mengumpulkan. Nah, ada ide dari Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar agar ada pekerjaan besar yang harus dilakukan setelah Rasulullah wafat ini adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di kulit-kulit binatang, di apa namanya daun-daun, di kulit-kulit kayu, itu dikumpulkan agar Al-Quran itu tidak hilang. Jadi saya tidak menemukan adanya sejarah yang menyuruh untuk mengumpulkan teks Piagam Madinah. Tapi Piagam Madinah ini hanya 47 pasal, sampai sekarang masih bisa kita baca. Jadi fokusnya setelah Rasulullah wafat itu adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran agar Al-Quran ini tidak hilang atas usulan daripada Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu nanti pengumpulan ini juga disempurnakan pada setelah Abu Bakar, yang sampai sekarang Al-Quran bisa kita baca. Tapi intinya sekali lagi Pak Abu, isi dari Piagam Madinah itu masih bisa kita baca sampai sekarang. Demikian Pak Abu Bakar.
1: Baik, asal kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Dwianti.
1: Ini Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
2: Iya.
1: Silakan Pak Zakaria. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga sehat Pak Ustaz, selamat kita semua. Amin.
0: Ustaz,
2: lanjutkan dari pertanyaan Pak Abu Bakar tadi, mungkin kalau kita mau menyebarkan teksnya yang lengkap itu, apakah dia ada bukunya, karangan ulama siapa gitu. Kemudian pertanyaan yang lain Ustaz, di dalam perjanjian apa itu Madinah itu, apakah itu Rasulullah sendiri yang membuat ini teksnya itu, ataukah memang ada langit wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pokok-pokoknya.
1: Baik, itu saja Pak Zakaria.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Zakaria ya.
2: Iya, sama-sama Mbak Ega. Semoga berkah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya. Untuk mengakses Pak Zakaria, untuk mengakses apa saja isi Piagam Madinah itu sangat banyak sekali ya buku-buku yang membahas itu. Atau sekarang zaman sudah canggih ya, Pak Zakaria bisa juga melalui handphone ya. Melalui handphone mungkin bisa dicari di Google apa isi daripada Piagam Madinah. Kemudian ada juga buku-buku dalam, seperti yang dalam kitab ya, atau buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit Islam ternama seperti Pustaka Al-Kausar. Itu juga ada ya. Jadi intinya kalau isinya itu bisa kita googling juga sangat mudah sekali ya. Kemudian tentang siapa yang membuat Piagam Madinah ini adalah, ini merupakan murni Rasulullah SAW. Jadi yang menulis memang sahabat Zaid bin Sabit. Rasulullah dulu dalam sebuah catatan sejarah disebutkan bahwa bahkan Rasulullah itu pernah mengangkat sekretaris atau petugas juru tulis daripada Piagam Madinah ini orang yang non muslim ya, tapi karena orang ini tidak menjalankan amanah ya, kurang jujur gitu, Rasulullah mengganti dengan Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Tapi intinya isinya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak Zakaria.
1: Baik, Ustadz, dan pendengar yang ingin gabung ya, masih ditunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mbak Ega dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Selamat pagi Bu Utri, silakan Bu Utri.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sarmuji.
0: Waalaikumsalam Bu Utri di Merauke.
3: Iya Pak Ustaz, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ini. Temanya masalah Piagam Madinah. Ini apa tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan apa panjang lebar masalah Piagam Madinah. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Persatuan beragama, perdamaian melarang pertumpahan darah, melindungi wilayah melalui konstitusi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan masyarakat yang rukun dan setara sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana dalam Islam Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Bisa dipahami ya pertanyaan Bu Utri tadi?
0: Oke, saya tangkap sedikit ya. Baik, terima kasih Bu Utri bahwa apa namanya, Islam itu adalah agama yang damai, adalah agama yang dari kata Islam itu sendiri. Islam itu dari kata asilmu, assalam, ya, itu merupakan perdamaian. Jadi kalau Bu Utri tadi kan bagaimana dalam ayat-ayat dalam agama Islam atau Quran yang membahas tentang perdamaian, tentang kerukunan, tentang kesetaraan, ya, itu sangat banyak sekali, ya. Di antaranya saja ya, saya sebutkan di antaranya, bahwa Islam itu agama yang damai. Bahkan Islam itu siap menerima perdamaian. Ini perintah Allah di dalam surat Al-Quran ya. Kalau tidak salah surat Al-Anfal ya, disebutkan, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau mereka dalam konteks ini non-muslim, Allah mengatakan, wa in janahu lisalmi, kalau mereka condong kepada perdamaian, fajnah laha, maka condonglah kepadanya, kepada perdamaian itu. Jadi kalau umat manusia itu ingin berdamai, kita juga kaum muslimin tidak boleh menolak. Fajnah laha, maka condonglah kepada perdamaian. Wa tawakkal 'alallah, lalu bertawakallah kepada Allah. Lalu di dalam surat Al-Hujurat misalnya yang sudah familiar kita kenal ya, dikatakan kalau ada kelompok yang bertikai, itu kita orang Islam maupun bangsa kita lah Indonesia, itu disuruh mendamaikan, tidak boleh kita menjadi provokasi. Dikatakan dalam surat Al-Hujurat, fa'aslihu bainahuma bil'adli wa'aqsitu. Maka damaikanlah dua kelompok yang bertikai itu dengan adil, ya, dan bersikaplah adil. Didamaikan dengan keadilan, dan kita sendiri juga bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Dalam surat An-Nisa misalnya, saya potong sedikit saja ayatnya, mengatakan wasulhu khair, perdamaian itu adalah bagus ya, perdamaian itu indah. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang cinta damai, ini bangsa yang sangat sesuai dengan Quran. Bangsa Indonesia itu bangsa cinta damai, bangsa yang sesuai dengan Quran. Wasulhu khair, damai, tidak bertikai, itu adalah lebih bagus. Kemudian itu masalah perdamaian. Di dalam masalah kerukunan beragama, itu sudah sangat terkenal ya, di Quran disebutkan surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini mengajarkan kita tidak boleh mencampuri urusan agama lain, tidak boleh mengganggu agama lain, tidak boleh menghina. Di dalam Quran surat Al-An'am itu disebutkan, kita tidak boleh menghina Tuhan, Tuhan-Tuhan agama yang berbeda. Bagi kaum muslimin ya, tidak boleh menghina sesembahan atau Tuhan agama lain. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu sampai mencela orang-orang yang berdoa atau menyembah Tuhan selain Allah. Jangan dicela. Karena kalau kita cela, mereka juga bisa saja mencela mencela Tuhan kita. Jadi Islam itu betul-betul melarang mencela Tuhan lain, melarang mengganggu, melarang menghina. Jadi sangat jelas clear ya, Bu Tri dari Merauke. Ini saja ya, mungkin banyak ayat lain tapi hanya menyebutkan ini saja. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Hamba Allah Palembang.
1: Hamba Allah di Palembang, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana kalau jaga Madinah tersebut diterapkan menghadapi masalah persina atau sebuah perpisah antara Yahudi Nasrani itu bisa diterapkan di persina yang sekarang ini masih dikuasa Israel? Apakah Israel itu bisa menerima apa yang terjadi seperti di Madinah tersebut? Itu aja. Tunggu.
1: Baik, Ustadz bisa dipahami untuk pertanyaannya?
0: Saya kurang mendengar apa namanya tadi, maksudnya yang awal-awal pertanyaan tadi.
1: Ya, silakan Pak, bagaimana kalau piagam Madinah tersebut, gimana Pak?
4: Diterapkan di Palestina sekarang ini.
1: Diterapkan di Palestina saat ini, baik.
0: Pak, baik ya.
4: Keluarnya supaya ada kesatuan di Palestina.
0: Oke, ya, insya Allah.
4: Semua juga menginginkan begitu.
1: Oke, baik.
4: Kita menginginkan begitu. Misalnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih hamba Allah di Palembang ya. Jadi bagaimana pertanyaan beliau tadi, bagaimana piagam Madinah ini bisa diterjemahkan atau dipraktekkan untuk kondisi konflik yang ada di Palestina. Jadi kita semua tahu ya bahwa masalah Palestina ini adalah masalah yang sudah menjadi isu internasional yang sudah berpuluh tahun sampai sekarang masih belum selesai. Jadi melibatkan pertikaian antara penduduk Palestina dan juga penduduk Israel yang sudah kita lihat di TV setiap hari. Dan sebetulnya masyarakat dunia, ya bukan hanya di Indonesia, kalau Indonesia sudah jelas ya, bangsa Indonesia itu termasuk dari zaman Soekarno sampai dengan Pak Prabowo ini, tidak pernah berhenti bangsa Indonesia itu mendukung perdamaian Palestina. Bangsa Indonesia adalah dalam konstitusi undang-undang dasar negara kita, menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka bangsa Indonesia sampai sekarang konsisten, ya. Semua presiden, semua pemimpin kita konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Ini luar biasa, ya. Sesuai dengan Rasulullah tadi, Rasulullah itu menjamin kemerdekaan warganya, kebebasan. Menjamin Rasulullah itu menganjurkan atau menyuruh warga itu berdamai. Jadi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan masyarakat dunia yang mendukung perdamaian di Palestina itu adalah sama dengan spirit yang dilakukan Rasulullah dalam piagam Madinah. Dan ini berbagai upaya sudah dilakukan ya, perdamaian-perdamaian diupayakan bangsa-bangsa Arab oleh PBB dengan resolusinya. Dan yang patut kita acungi jempol adalah masyarakat sipil di berbagai dunia juga sangat peduli dengan masalah Palestina ini, memberikan bantuan-bantuan, aksi-aksi perdamaian, mendukung semua perdamaian yang ada di Palestina. Tinggal sekarang adalah kemauan daripada Israel sendiri dan juga masyarakat-masyarakat atau bangsa-bangsa yang mendukung Israel untuk mewujudkan itu. Di antara usul daripada bangsa Indonesia, di antaranya kita dengar ya, solusi dua negara. Ya, ada negara Israel, negara Palestina, ini solusi yang pernah diusulkan oleh Indonesia. Kemudian sekarang secara global, secara internasional, itu juga mengakui negara Palestina sudah mulai diakui. Dari dulu diakui, bahkan saya baca internet kemarin, itu kalau nggak salah di Inggris, sudah di Inggris itu kan, negara barat ya, itu sudah ada kedutaan Palestina di sana. Dan di Indonesia juga tentunya ada. Jadi dukungan negara-negara, dukungan PBB, dukungan masyarakat dunia ini sudah sama, sebetulnya sudah kompak agar peperangan di Israel, di Palestina itu segera dihentikan. Ya, demikian ya Pak, mudah-mudahan kita juga melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk mendukung kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Demikian.
1: Baik, Ustadz, kita masih terima penelpon di 0711-369977. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Sukiman Ahmad, Pak Kuto.
1: Pak Sukiman Ahmad di Kuto.
5: Iya.
1: Silakan Pak Sukiman. Pak Sukiman, suaranya kurang jelas nih.
5: Adakah negara-negara merongrong piagam mahnya itu?
1: Adakah negara-negara
5: yang merongrong?
1: Yang
0: merongrong
1: piagam tersebut. Oke, baik, terputus. Silakan Ustadz.
0: Iya. Kata Pak Sukiman ya, adakah negara yang merongrong piagam Madinah tersebut? Jadi piagam Madinah ini adalah kalau sekarang adalah merupakan nilai ya, nilai yang masih bisa kita pegang. Yang siapapun, baik non-muslim maupun muslim maupun non-muslim itu bisa menjadikan piagam Madinah ini sebagai pedoman. Sampai sekarang masih berlaku piagam ini dan diakui oleh berbagai ahli sejarah. Jadi yang merorong ya tidak kita mengklaim sebuah negara tertentu ya Pak ya. Adakah negara yang merongrong dalam konteks sekarang? Jadi siapapun terlepas negara apapun, kalau dia tidak menghargai perbedaan, tidak menghormati kemajumukan beragama di suatu negara, tidak menghormati agama lain, mengganggu ibadah agama lain, kemudian merongrong negara, tidak bersatu membela negara, malah dia menjelek-jelekkan negara. Contohnya sekarang kan di negara kita sendiri, ya kadang-kadang kan di sosmed, di internet itu kan kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang mudah-mudahan tidak lagi ya, itu kadang-kadang menjelek-jelekkan negaranya sendiri, jelekkan Indonesia, menjelek-jelekkan para pemimpinnya, yang dilakukan secara berlebihan, yang kadang itu bukan malah memperbaiki tapi malah kadang-kadang menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Ya kita boleh sebetulnya di bangsa negara kita ini bangsa yang demokratis, bangsa yang terbuka, ada DPR, kebebasan berpendapat di negara kita ini dilindungi ya. Tetapi jangan sampai kita menyebarkan suatu hal yang tidak terjadi atau fitnah ya, menjelek-jelekkan tanpa pengetahuan yang memadai. Jadi hati-hati kita dalam sosmed ya untuk menyampaikan kritik itu secara benar. Karena kalau kita menyampaikan kritik itu dengan serampangan, memfitnah, menjelekkan, itu bukan malah memberikan kebaikan, tapi menimbulkan perpecahan. Nah, semangat persatuan tadi kan diusung oleh Rasulullah. Agar kita ini bersatu, membela negara kita, damai, itu kan piagam Madinah seperti itu. Ya, kalau dalam konteks piagam Madinah zaman dulu, memang ada sih Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Quraidah, tiga kabilah Yahudi yang utama di Madinah itu, mereka juga ada gelagat atau perbuatan yang mengkhianati piagam Madinah ya. Waktu itu mereka bersekongkol memusuhi Islam, bahkan merencanakan pembunuhan Rasulullah, mengusir Rasulullah dari Madinah, mengusir kaum muslimin, itu ada pengkhianatan terhadap piagam Madinah itu. Tapi semua itu bisa diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak dari Kuto ya.
1: Baik, itu dia tadi Pak Sukiman Ahmad ya dari Kuto,
0: Pak
1: Ustadz.
0: Pak Sukiman ya.
1: Dan mendengar yang mau bergabung masih bisa di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kita bacakan juga pesan dari WhatsApp ya Ustadz ya, ada dari Bu Lilis di kilometer 12. Ustadz, di media sosial seringkali kita melihat orang saling menghina karena perbedaan keyakinan. Apakah sebaiknya kita ikut membela agama dengan cara yang keras atau ada cara lain yang lebih bijaksana? Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi saya juga sering membaca ya, orang saling caci mencaci antar pemeluk agama di Indonesia itu masih ada ya. Walaupun saya lihat masyarakat kita sebetulnya sudah mulai damai, rukun, dan dewasa ya. Itu tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah lebih bagus dalam masalah ini. Jadi bagaimana sih kita misalnya sebagai muslim lah gitu ya. Sampaikan saja agama ini kepada siapapun dengan secara baik ya. Di dalam Al-Quran itu kan surat apa ya, An-Nahl kalau nggak salah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah. Ajaklah masyarakat itu, baik muslim maupun non-muslim, yang mungkin orang Islam yang belum menjalankan agama dengan baik, atau non-muslim yang ingin belajar agama, ajaklah mereka ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jadi mengajak orang itu kepada jalan Allah loh. Gak boleh jalan kita sendiri. Saya gak boleh, saya ini Ustadz Sarmuji, mengajak orang kepada jalan saya sendiri itu gak boleh. Ada mengajak kepada jalan Allah, kepada jalan Islam, jalan kebenaran, bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah. Wal maw'idhah al-hasanah, memberikan nasihat atau ucapan-ucapan yang baik. Ya, ini jelas dengan bijaksana, tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak mencela, tidak menfitnah. Wal mau'idhah hasanah, ucapannya juga bagus. Ucapannya enggak boleh kasar, enggak boleh menyinggung perasaan orang, enggak boleh caci maki. Jadi ngajak orang kepada jalan kebaikan harus dengan cara yang baik. Enggak boleh memaksa, enggak boleh menghina. Jadi itu Islam itu seperti itu. Rasulullah mengajak masyarakat itu dengan cara yang baik. Demikian ya masalah sosmed sekarang ini.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri Ustadz silakan untuk disampaikan materi penutupnya di kesempatan hari ini.
0: Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita telah menyampaikan tentang materi Piagam Madinah ini, walaupun dalam waktu yang singkat, setidak-tidaknya ini menjadi pengingat Piagam Madinah yang 47 pasal itu. Silakan para pemirsa, para pendengar untuk membaca ya, di internet juga ada, klik saja Piagam Madinah nanti bisa dibaca. Jadi untuk menciptakan bangsa Madinah, negara Madinah yang kuat, dibutuhkan masyarakat yang kuat. Begitu juga negara yang kita cintai, bangsa Indonesia ini. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, itu dibutuhkan masyarakat yang kuat, kompak, dan taat kepada pemerintah. Jadi taat kepada perintah pemerintah itu adalah perintah agama loh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulullah, dan taati pemimpin pemerintah kalian. Ya, ini perintah agama. Ya, ini yang diterapkan oleh Rasulullah kepada seluruh warga tanpa melihat agamanya. Kemudian Piagam Madinah ini juga memberikan kepada kita suatu pelajaran bahwa manusia itu di depan hukum sama. Hukum negara sama, tanpa melihat agamanya. Kita tidak boleh bersikap diskriminatif. Para pemegang palu keadilan, aparat penegak keadilan, itu dalam Islam tidak boleh, kan Rasulullah tadi mengajarkan tidak boleh main hakim sendiri. Muslim maupun non-Muslim kalau zalim harus dihukum, tidak boleh dilindungi. Nah ini merupakan ajaran keadilan, kesetaraan masyarakat itu di depan hukum. Yang mana ini juga sudah dijadikan apa namanya nilai dalam hukum yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Lalu dalam konteks Indonesia juga, mari kita beragama secara damai. Ya dalam konteks non-Muslim, ya Muslim kita terus mengajak siapapun untuk kepada agama Islam. Islam adalah agama perdamaian, agama keselamatan. Ya siapapun kita ajak kepada Islam, kepada ajaran Islam yang benar menurut keyakinan umat Islam. Tapi semua itu harus dilaksanakan dengan cara yang bijaksana. Tidak boleh kita memaksa, tidak boleh kita menghina dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang negara kita. Dan negara kita pasal apa namanya undang-undang pasal 29 juga Pancasila sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang belum beragama, belum menjalankan agama itu kewajiban kita mengajak kepada Pancasila, itu kepada agama Islam. Demikian dari saya, semoga renungan kita pagi hari ini membuka pikiran kita untuk lebih luas dalam memandang perbedaan, lebih luas dalam memandang keberagaman di negara kita. Terima kasih, mari kita jalankan agama kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas pencerahannya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu ya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Muba, ada Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC. Dan tema yang kita hadirkan yaitu Piagam Madinah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk anak-anak terutama, keluarga ini sangat penting gitu ya. Penting karena lingkungan itu juga mempengaruhi tadi ya tingkat kesedihan, traumanya gitu. Sehingga memang dukungan dari keluarga itu menjadi penting. Nah, yang harus dilakukan tadi gitu ya, bahwa

Pemerintah Kota Palembang akan melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di tahun ajaran 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Mendengar atasi masalah bully, semua diharapkan bisa mengawasi bersama dari lingkungan sekolah hingga rumah.
1: Kasus bully yang terjadi di lingkungan sekolah di Sumatera Selatan harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya pihak keluarga. Hal tersebut diungkapkan konsuler UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan Vera Bakti Rahayu. Menurutnya perlu perhatian serius dari keluarga untuk menghindari terjadinya bully di sekolah. Tidak hanya itu, Vera juga menyoroti bagaimana upaya dari sekolah maupun keluarga khususnya dalam memberikan perlindungan pasca terjadinya bully kepada korban dengan tidak menyalahkan dan juga memperhatikan sejauh mana trauma yang dialami para korban tersebut.
2: Nah, untuk anak-anak terutama keluarga ini sangat penting gitu ya. Penting karena lingkungan itu juga mempengaruhi tadi ya tingkat kesedihan, traumanya gitu. Sehingga memang dukungan dari keluarga itu menjadi penting. Nah, yang harus dilakukan tadi gitu ya bahwa itu jadi berikan support pada korban.
1: Vera juga menyoroti masih minimnya pemasangan CCTV di lingkungan sekolah. Padahal notabene, pemasangan CCTV sendiri merupakan langkah untuk mencegah terjadinya bully di sekolah ataupun mengidentifikasi potensi terjadinya bully. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Wakil Kepala Bidang Humas Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Gito Rusdianto, mengungkapkan sekolah rakyat telah menyiapkan rangkaian kegiatan bagi peserta didik baru yang akan dimulai pada 14 hingga 31 Juli mendatang. Kegiatan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, kehidupan di asrama, serta membangun kesiapan siswa sebelum memasuki proses pembelajaran. Menurut Gito, setelah MPLS, peserta didik akan mengikuti program matrikulasi sebagai bekal dasar sebelum pembelajaran dimulai. Dalam program ini, sekolah akan memetakan kemampuan awal siswa melalui observasi, kemudian memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Materi dasar seperti matematika, membaca, hingga pembentukan karakter dan kemandirian akan diprioritaskan. Mengingat pada tahun ajaran sebelumnya, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan berhitung maupun membaca.
3: Yang nantinya akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tanggal 14 Juli ini sampai tanggal 31. Jadi siswa ini akan dikenalkan terlebih dahulu bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana kehidupan di asrama. Nanti ada setelah dilaksanakan itu ada nantinya matrikulasi, yaitu bagaimana membekali peserta didik dalam kehidupan di asrama, kemudian membuat lebih mandiri. Kemudian kita untuk pembelajaran di sekolahnya, kita ajarkan terlebih dahulu yang dari awalnya lagi.
0: Dan pendengar, ditambahkan gitu, selain penguatan kemampuan akademik, sekolah rakyat juga membekali peserta didik dengan keterampilan non-akademik, seperti public speaking, presentasi, dan penggunaan komputer. Program tersebut merupakan bagian dari upaya lintas kementerian yang diinisiasi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi siswa sehingga mereka lebih percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar di sekolah maupun kehidupan di asrama. Dan pendengar, simak ragam komentar tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026.
4: Idealnya MPLS 2026 hendaknya diindikatorkan dengan berbagai macam tindakan sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya itu lebih ke edukatif, di mana siswa tersebut lebih mengenali lingkungan sekolahnya, mengenali fasilitas sekolahnya, dan juga mengenali tenaga pendidiknya. Yang kedua, hendaknya menghindari perpeloncoan. Di mana perpeloncoan ini diharapkan siswa tersebut tidak diberikan tugas yang aneh-aneh yang sehingga dapat mempermalu diri dari siswa tersebut. Yang ketiga, hendaknya melibatkan orang tua.

0: di mana orang tua juga bisa dilibatkan dalam yang namanya MPLS. Begitu juga dengan pengenalan lingkungannya. Yang keempat mungkin ramah kantong. Ramah kantong itu dalam arti kata siswa tidak dibebankan, tidak diberatkan dengan mengumpulkan A, B, C, dan D, sehingga bagi mereka yang mengkurang, yang tidak mampu untuk melaksanakan tersebut, dapat ikut MPLS tersebut. Dan mungkin lagi MPLS ini hendaknya jangan sampai siswa-siswa itu ditambahi dengan atribut aneh-aneh, sehingga atribut aneh-aneh tersebut dapat mempermalukan diri sendiri untuk siswa didik tersebut. Saya lebih menyarankan MPLS tahun 2026 ini hendaknya bersifat yang edukatif tadi. Jadi siswa-siswa itu diajak untuk bermain bersama, seperti ada ekskulnya, pengenalan lingkungannya. Pokoknya siswa-siswa baru itu kita harus memberikan sesuatu yang baru, tetapi yang edukatif, membuat mereka ceria, membuat orang tua juga jadi ikut senang. Anak-anak merasa karena ini tahun ajaran mereka yang baru dengan SD, SMP atau SMA yang baru, jadi mereka dapat bergembira ria karena mereka telah menempuh jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya.
1: Menurut saya MPLS untuk tahun 2026 itu perlu diperhatikan lagi, seperti telendornya guru yang mengakibatkan anak ataupun siswa-siswi itu dibully dan jadi perundungan. Hal itu juga bisa menyebabkan traumanya anak-anak untuk masuk sekolah. Dan juga masih yang terjadi di sekolahan ini terjadinya senioritas ataupun kakak kelas, adik kelas. Itu juga bisa mengakibatkan hukuman fisik ataupun menghambat persiapan siswa-siswi itu untuk masuk sekolah. Hal bagusnya dari MPLS ini bisa mengenal isi sekolah itu lebih dekat dan juga perkenalan sesama teman maupun guru itu sendiri. Tetapi untuk perbaikannya pun harus lebih dikoreksi lagi.
2: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 sebentar lagi akan dimulai pada beberapa sekolah, bahkan ada yang sudah berjalan. Tahun ini Kemendikdasmen menekankan MPLS harus ramah. Pengalaman pertama seharusnya menjadi momen yang menyenangkan, bukan ajang senioritas. Lalu bagaimana KPAD Sumatera Selatan memastikan sekolah jadi rumah kedua yang aman dan nyaman bagi anak? Hal itu kami bahas lewat wawancara singkat reporter RRI Rian Apridani bersama Komisioner KPAD Provinsi Sumatera Selatan Abdul Latif berikut ini.
3: Baik, Pak Latif, tahun ini tema besarnya adalah MPLS ramah untuk anak. Menurut KPAD Sumatera Selatan, seperti apa bentuk MPLS yang ramah dan tidak ramah? Ada tiga hal yang paling sering terjadi pelanggaran saat MPLS di sekolah-sekolah di Sumatera Selatan. Kira-kira yang sering mencuat itu pelanggaran seperti apa saja, Pak Latif?
4: Baik, kami juga dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentu memonitor ya pelaksanaan-pelaksanaan MPLS, dan biasanya memang KPAD sendiri nanti banyak beberapa sekolah nanti akan melibatkan kita di dalam sosialisasi terkait dengan perundungan dan bullying. Kemudian memang yang perlu diantisipasi terkait MPLS ini adalah penyelenggaraan yang harus menghindari kekerasan-kekerasan fisik yang ini bisa berimplikasi, malah bisa berimplikasi ke proses hukum kalau kekerasan itu mengakibatkan sampai ada yang luka, sampai ada gangguan-gangguan kesehatan. Seperti itu, Pak.
3: Salah satu goalnya adalah mencegah perundungan. Dari pantauan kita, bentuk bullying apa yang paling banyak terjadi pada masa MPLS? Karena kita ketahui tidak hanya fisik, perundungan juga bisa terjadi secara verbal dan dampaknya juga sama buruknya dengan perundungan secara fisik. Strategi apa yang akan kita rekomendasikan ke sekolah agar MPLS tidak jadi pintu masuk untuk bullying?
4: Ya, pertama tentu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah ya, mulai dari yang di level Dinas Provinsi, Kota, Kabupaten. Biasanya juga memang yang dilibatkan atau yang terlibat aktif adalah panitia-panitia di level OSIS biasanya. Yang itu penanggung jawabnya adalah kakak-kakak tingkat mereka. Memang kita juga sudah apa mengingatkan untuk terutama verbal. Nah, verbal juga kan juga banyak sekali settingan-settingan, tapi akhir-akhir tahun, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini sudah banyak perubahan, Pak, terkait dengan pelaksanaan MPLS. Sudah porsi edukasi yang ditekankan, itulah makanya juga banyak sekali ada dari BNN yang diturunkan, memberikan pemahaman, kemudian juga ada dari KPAD sendiri, dari dinas-dinas terkait, itu yang dilibatkan sekarang. Jadi banyak kami menemukan sudah banyak sekolah-sekolah yang melibatkan instansi-instansi dari luar untuk memberikan pemahaman-pemahaman baru kepada anak-anak peserta didik yang baru memasuki pengenalan sekolah MPLS ini.
5: Artinya kuncinya pihak sekolah tidak bisa sendiri untuk melakukan pencegahan perundungan ini.
4: Betul,
5: selain
4: betul.
5: Pihak sekolah, peran orang tua juga ini menjadi penting, Pak Latif. Apakah ada tanda-tanda yang harus diwaspadai orang tua kalau anaknya mengalami perundungan saat MPLS?
4: Ya, sebenarnya kan representasi dari wali murid atau orang tua itu ada di komite. Komite juga biasanya juga akan apa melakukan pengawasan secara langsung, bahkan di setiap acara pembukaan dan penutupan MPLS itu biasanya bagian dari anggota komite juga dilibatkan, karena itu kan juga cerminan dari perwakilan dari wali-wali murid ya, wali-wali siswa. Tentu tidak ada orang tua yang mau menitipkan anaknya untuk dianiaya, tidak ada orang tua yang mau menitipkan anaknya untuk dibully secara verbal. Nah, ini juga pertama fungsi orang tua yang bisa melakukan pengawasan langsung melalui perwakilan hanya di komite. Yang kedua tentu orang tua juga bisa memberikan pengenalan kepada anak-anaknya agar tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran baik verbal maupun non verbal itu segera dilaporkan, jangan sampai atau tidak perlu diikuti ya. Segera melapor kepada guru-guru yang ada di lokasi begitu.
5: Ini soal laporan, Pak Latif, bagaimana mekanisme pengaduan cepat kalau ada orang tua atau murid menemukan kekerasan saat MPLS di tahun ini? Kita ketahui kadangkala sekolah juga terkesan defensif dengan laporan-laporan seperti ini, takut viral lah, takut nanti menuai keributan baru. Apa cara yang paling efektif untuk bisa menyelesaikan permasalahan perundungan ini di sekolah dengan jalan yang baik, baik untuk siswa ataupun juga untuk pihak sekolah?
4: Sebenarnya pemerintah sudah memberikan mekanisme jelas di aturan peraturan menteri Kemendikbud ya, terkait dengan pembentukan satgas. Jadi satgas-satgas di sekolah ini diharapkan memang bisa menyelesaikan dan bisa mengatasi persoalan-persoalan bullying, terutama di apalagi ini proses-proses awal ya MPLS ini, baik verbal maupun non-verbal. Walaupun tadi mungkin ada keraguan dari kita apakah satgas ini bisa berjalan efektif, atau tadi ada ketakutan nanti jangan-jangan satgasnya ada arahan dari sekolah jangan sampai bersuara segala macam. Satgas juga kan ada perwakilan-perwakilannya. Dan saya masih meyakini hampir terutama ada perwakilan dari komite ya, karena itu perwakilan dari wali-wali murid, itu biasanya tidak bisa dianu juga kalau memang kondisinya sangat serius ya kejadiannya. Tapi memang kita berharap jangan ada kejadian serius lah, terutama di Provinsi Sumatera Selatan.
5: Baik, yang terakhir Pak Latif, apa pesan KPID agar untuk sekolah dan juga siswa yang akan menjalani MPLS ini tetap saling menjaga dan juga saling menghormati dalam pelaksanaan MPLS yang akan berlangsung?
4: Ya, MPLS ini bukan, bagi kami Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, MPLS ini bukan hal baru ya. Kita juga sudah bertahun-tahun mengalami itu. Laksanakanlah MPLS. Ini juga himbauan kami kepada pihak sekolah dan pihak penyelenggara-penyelenggara MPLS, ya OSIS segala macam, laksanakan.

0: Masih mengenai MPLS 2026 pendengar, Dinas Pendidikan Banyuasin tekankan sekolah ramah dan bebas perundungan. Sekolah diharapkan mampu memberikan pengalaman pertama yang positif, sehingga peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan belajar tanpa tekanan maupun rasa takut.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 di Kabupaten Banyuasin dipastikan mengedepankan prinsip sekolah ramah anak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin meminta seluruh satuan pendidikan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari praktik perundungan maupun senioritas sejak hari pertama peserta didik memasuki sekolah. Tema MPLS tahun ini adalah Hari Baru, Aman dan Nyaman di Sekolah. Melalui tema tersebut, sekolah diharapkan mampu memberikan pengalaman pertama yang positif sehingga peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan belajar tanpa tekanan maupun rasa takut. Kasih pendidik dan peserta didik bidang pembinaan sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sikin, mengatakan berbagai langkah persiapan akan dilakukan sebelum pelaksanaan MPLS dimulai. Mulai dari penerbitan surat edaran, sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru, hingga penyampaian pedoman resmi yang mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, Dinas Pendidikan juga menurunkan tim pemantau ke sejumlah sekolah pada hari pertama MPLS. Selain itu, Koordinator Wilayah Pendidikan di setiap kecamatan turut diminta melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan berlangsung sesuai petunjuk teknis dan tidak ditemukan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
2: Kemudian mengenai pengawasan, kita juga pada hari pertama pengawasan itu kita lakukan ke beberapa sekolah sampel ya. Jadi dari Dinas Pendidikan kita pada saat hari pertama pelaksanaan MPLS menyebar ke beberapa titik. Ada yang ke SD, ada yang ke SMP, supaya kita untuk memastikan bahwa pelaksanaan MPLS itu sudah sesuai dengan juknis atau pedomannya. Kemudian kita juga menginstruksikan kepada seluruh korwil yang ada di kecamatan-kecamatan juga untuk melakukan monitoring secara langsung di lingkungan satuan pendidikan. Juga sama tujuannya adalah untuk memastikan bahwa MPLS di satuan pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh panitia.
1: Sikin menegaskan, MPLS harus menjadi sarana memperkenalkan budaya sekolah, tata tertib, serta membangun karakter peserta didik, bukan menjadi ajang senioritas ataupun kegiatan yang bersifat diskriminatif. Sementara itu, salah seorang orang tua peserta didik di Banyuasin, Rosadi, berharap MPLS benar-benar dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus menanamkan adab, disiplin, dan penghormatan kepada guru. Ia juga berharap tidak ada lagi praktik perundungan maupun budaya senioritas yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik baru. Melalui pelaksanaan MPLS yang ramah anak, pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara optimal sejak hari pertama di sekolah. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Palembang akan melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di tahun ajaran 2026-2027.
3: Pemerintah Kota Palembang kembali melanjutkan program pemberian seragam sekolah gratis untuk tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program ini akan diberikan kepada siswa jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran sebelumnya. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan program seragam sekolah gratis tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Palembang. Ia meminta masyarakat, khususnya para orang tua siswa, untuk bersabar karena penyaluran bantuan harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari proses administrasi, proses lelang, hingga tahapan lainnya yang harus diselesaikan sesuai ketentuan agar program dapat berjalan dengan baik.
4: Kalau kaitan dengan pemberian bantuan seragam gratis, karena program kita ya tetap lanjut, kita lanjutkan, khususnya di SD, SMP ya, SD, SMP, sampai sekarang itu masih jadi program. Himbauannya kadang kan para orang tua mau cepat ya, kita harapkan untuk bersabar karena ada prosesnya, proses administrasi, ada proses lelang dan lain sebagainya.
3: Program seragam sekolah gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Palembang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan pada tahun ajaran baru. Erlin Fartesa melaporkan.

0: dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
1: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
2: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
3: Info cuaca.
4: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Bella.
5: Selamat pagi Mbak.
4: Apa kabar Mbak Bella?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
4: Baik, silakan Mbak Bella untuk informasi cuaca selengkapnya di hari ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Sedangkan suhu hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Timur, dan Oki. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku, Muara Enim, Pali, dan Musi Banyuasin. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, dan Banyuasin. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas, Muara Enim, dan Banyuasin. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Pada malam hari di wilayah Oku, Muara Enim, Pali, dan Musi Banyuasin. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Mbak Bella untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi Mbak Bella. Dan pendengar, semoga informasi cuaca tadi bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
6: Perkiraan cuaca sepanjang hari
0: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
1: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
2: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
3: Info cuaca.
7: ...92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar ya, bareng saya Ega Dwianti yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya.

hewan ternak berkuku genap atau belah itu. Selain mengoptimalkan vaksinasi, pihaknya juga mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang serta segera melaporkan apabila menemukan gejala PMK pada ternaknya, seperti luka di mulut dan kaki ataupun penurunan nafsu makan. Dan pendengar, petugas DKPP Sumatera Selatan diinstruksikan melakukan pengawasan ketat lalu lintas hewan ternak yang masuk dan keluar wilayah Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Melalui upaya tersebut diharapkan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau yang ada di Sumatera Selatan kondisinya sehat, terbebas dari PMK, dan aman dikonsumsi serta dilalu lintaskan antar daerah. Dan mendengar, kami informasikan juga ya bahwa informasi-informasi terupdate juga dapat Anda akses di portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Belgia. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, selagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Belgia. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.